0: Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamihian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS.

0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
1: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
2: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
1: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
3: Perpanjangan SIM C, Pak.
4: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
3: Kerja, Pak.
4: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
5: Nggak bisa membantu.
1: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar

0: Latihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
1: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko

0: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.

0: ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Satu-satu dari Editaf ya, Dini hadirkan pagi hari ini. Bagi Anda yang saat ini udah mulai semangat untuk nganterin anak sekolah, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin, rabbal alamin. Hari Senin 13 Juli ini pendengar, ini menjadi momen yang istimewa. Karena hari ini anak-anak yang tadinya libur sekolah saat ini kembali masuk sekolah lagi setelah menikmati masa liburan. Ada yang penuh semangat karena naik kelas, ada yang penuh semangat karena pindah sekolah dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Ada juga yang merasa deg-degan atau justru orang tuanya yang deg-degan begitu ya. Ada juga orang tua yang mengantar anaknya di sela-sela kesibukan bekerjanya begitu ya, yang menyempatkan diri untuk mengantarkan anaknya sekolah. Karena hari pertama masuk sekolah ini bukan hanya tentang seragam sekolah seragam baru pendengar, buku baru atau ketemu kembali dengan teman-teman baru ya. Lebih dari itu pendengar, hari pertama sekolah ini menjadi awal terbentuknya pengalaman belajar yang tentunya ini akan dikenang oleh setiap anak ya. Karena ini muncul niat belajar anak-anak ini ya, ini bergantung sama bagaimana ia mendapatkan lingkungan sekolah yang baik. Ketika teman-temannya baik ya kan, ia nanti akan semangat ya, memacu diri untuk belajar. Dan yang pasti pendengar, nanti kita juga akan bahas ya tentang hari pertama sekolah, siapkah menjadi ruang aman. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Erwin Darmogo, SPDMM. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Kristen YBPK 1 Surabaya, sekaligus Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya. Dan nanti kita juga akan bahas bersama dengan Profesor Dr. Lutfia Nurlaila, MPD. Beliau adalah anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya, sekaligus Guru Besar Pendidikan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Surabaya ya. Bagaimana nanti kita akan bahas, dan kami akan hadirkan dialognya untuk Anda pendengar. Yang pasti mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman ini tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru atau kepala sekolah saja, tapi juga tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, masyarakat, bahkan sesama peserta didik yang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya saling menghormati, peduli, dan melindungi.

0: kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya

Profesor Dr. Lutfia Nurlaila MPD, beliau adalah anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya dan juga Guru Besar Pendidikan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Surabaya. Dan juga ada Bapak Erwin Darmogo SPDMM, beliau adalah Kepala SMP Kristen YBPK 1 Surabaya sekaligus Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya. Nanti kami akan mengetengahkan tema tentang hari pertama sekolah, siapkah menjadi ruang yang aman pendengar. Dan hari ini pendengar, ini menjadi momen yang istimewa karena hari ini ribuan siswa begitu ya akan melaksanakan hari pertama masuk sekolah pendengar. Baik itu menjadi atau mungkin bisa dibilang pengalaman pertama masuk sekolah ya, dari SD ke

anak. Muncul pertanyaan penting, sudahkah sekolah ini menjadi ruang yang aman bagi para peserta didik begitu ya? Bagi para peserta didik, karena ruang aman ini bukan hanya berarti bebas dari ancaman fisik saja.

ramah anak dan bagaimana kolaborasi antara sekolah, keluarga, serta masyarakat untuk bisa menghadirkan ruang belajar yang benar-benar aman dan nyaman. Nanti kita akan bahas pendengar untuk kesempatan hari ini, hari pertama sekolah, siapkan menjadi ruang yang aman begitu ya. Kami juga mengundang atensi Anda pendengar 081-3314-992 dan juga di 031-534-5474. Bicara seputar hari pertama masuk sekolah ya, ini tentu ini menjadi kegiatan yang mendebarkan ya. Gak cuma bagi orang tua aja, tapi gak cuma bagi anak-anak aja begitu ya, orang tua ini juga harap-harap cemas begitu ya. Apakah anaknya ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik di lingkungan sekolah ketika masa atau tahun ajaran baru, atau mungkin ada beberapa kekhawatiran apakah anaknya ini mampu bersosialisasi dengan teman-teman barunya di sekolah yang baru, atau mungkin kekhawatiran orang tua tentang apakah anaknya nanti rewel gak sih kalau ditinggal. Biasanya kalau anak TK ini ditinggal sekolah atau ketika

0: hari ini nganterin anak nggak?
1: Awal pekan yang menyenangkan ya. Awali awal pekan Anda dengan senyuman.
0: Dengan bismillah dulu dong.
1: Karena semakin banyak tersenyum, semakin cerah hidupku ini.
0: Oh yes, iya dong.
1: Jadi semangat untuk beraktivitas.
0: Baik.
1: Syukur alhamdulillah, MPLS ini aku tidak mengantarkan anak sekolah, tapi mengantarkan makanan untuk anak sekolah.
0: Oh.

0: pengenalan lingkungan itu jangan sampai jadi momok ya. Okay. Momok bagi anak peserta didik kita.
1: Mm-hmm, baik.
0: Karena kualitas pendidikan itu bukan ditentukan dari status sekolah loh ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi ditentukan apa? Para pengajarnya, para pendidiknya, ya kan okay. Begitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi bagaimana anak-anak itu kalau setelah keluar dari sekolah itu mm-hmm. bisa berguna bagi diri sendiri,
1: mm-hmm.
0: pribadi,
1: mm-hmm.
0: keluarga dan mm-hmm. orang-orang terdekat lingkungan kita gitu. Agar berguna dan manfaat
1: okay.
0: setelah keluar sekolah seperti itu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau saya MPLS ini ya, mm-hmm. Makanya itu kita harus mengenakan lingkungan kita ya seperti itu tadi
1: mm-hmm.
0: budaya tadi budaya berkarakter budaya itu tadi
1: mm-hmm.
0: yang penting seperti itu
1: mm-hmm.
0: gitu loh.
1: Baik.
0: Makanya dari itu pendidikan itu adalah hak segala bangsa
1: mm-hmm.
0: sebagai anak bangsa hak berhak
1: mm-hmm.
0: bersekolah dan berpendidikan berkarakter
1: mm-hmm. Baik.
0: Nah, seperti itu aja.
1: Ya.
0: Mbak Dini Wardani.
1: Iya, siap. Loh, bagaimana?
0: Sampean bukan ngeterno anak sampean.
1: Waduh, aku masih remaja.
0: Loh, dari putu sampean.
1: Waduh, putu banyak.
0: Putu sampean sekolah.
1: Baik, oke. Okay. Thank you, Pak Giman. Terima kasih.
0: Lepas dari itu semua,
1: mm-mm.
0: tapi saya selam melihat lingkungan saya para orang tua sibuk itu
1: yeah.
0: jadi teringat masa lalu saya.
1: Oke, okay, baik.
0: Kita jangan sampai melukai masa lalu.
1: Okay.
0: Karena nggak akan ada masa depan kalau nggak ada masa lalu.
1: Luar biasa pokoknya Pak Giman ya.
0: Gantungkanlah cita-citamu
1: yeah.
0: setinggi langit.
1: Baik.
0: Apabila suatu uh-huh. saat kalau kamu jatuh,
1: uh-huh.
0: kamu akan jatuh di antara bintang-bintang.
1: Yes, baik.
0: Matur nuwun sangat. Selamat pagi Bu Guru.
1: Selamat pagi Pak Guru.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Giman pagi hari ini yang bergabung ya di Surabaya pagi ini pendengar. Benar sekali kata Pak Giman ya, MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini bukan hanya sekadar kegiatan penyambutan siswa baru. Karena lebih dari itu bahwa MPLS ini merupakan proses awal begitu ya untuk membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, memahami budaya belajar, mengenal para guru, tenaga kependidikan, hingga teman-teman baru ya, ini akan menjadi bagian dari awal perjalanan pendidikan mereka. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Dini.
1: Pagi, Bang Kobar.
2: Saya enggak banyak komentar, saya cuma memberitahu.
1: Oke. Okay.
2: Pagi ini saya minum kopi hitam,
1: aduh,
2: merokok, baik. Dan menikmati hidup saya.
1: Oke, okay, thank you.
2: Karena negara kita takut saya, Mbak Dini.
1: Okay.
2: Kita enggak.
1: Ya,
2: cuma baik. Saya dapat.
1: Oke, terima kasih Bang Kobar untuk penyapanya di pagi hari ini ya. Sehat selalu Bang Kobar ya. Baik, dan kalau bicara seputar MPLS, mendengar ini dengan melalui kegiatan ini begitu ya, diharapkan ini siswa-siswa ini bisa memiliki nilai-nilai karakter, memiliki budaya disiplin.

0: pendidikan yang non formal itu aja.
1: Baik. Jadi, Mbak Dini, luar biasa.
0: Terima kasih Mbak Dini. Ya.
1: Terima kasih Mbak Dini.
0: Mudah-mudahan Mbak Dini sehat ya.
1: Amin. Tetap
0: terus mengudara ya.
1: Amin.
0: Tanpa Mbak Dini tanya dari Surabaya hampa rasanya.
1: Aduh.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Muhammad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhammad Irwan yang juga bergabung ya di pagi hari ini. Iya, benar yang dikatakan Pak Muhammad Irwan, kalau bicara seputar sekolah itu banyak hal yang dikangenin, gak cuman tentang sekolahnya aja, tentang teman-temannya aja, tapi juga pengalaman-pengalaman yang dimana itu masa lalu itu membentuk diri kita yang sekarang begitu ya. Dan tentunya kalau bicara seputar sekolah ya, sekolah ini memang adalah awal untuk membentuk karakter ya, apalagi ketika kita memilih sekolah mulai dari TK, SD, ini adalah sekolah pondasinya atau awalnya untuk membentuk karakter anak begitu ya. Dan melalui MPLS ini pendengar siswa ini tidak hanya dikenalkan dengan tata tertib sekolah saja, tetapi juga nilai-nilai karakter, budaya disiplin, semangat gotong royong, serta pentingnya menjaga sikap saling menghormati. Karena MPLS ini juga menjadi kesempatan begitu ya bagi sekolah untuk menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan juga tentunya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, beda sama masa lalu yang identik dengan berbagai bentuk perpeloncoan. Pelaksanaan

Pendengar, kami informasikan isi rilas prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 13 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Angga Prasetyo bin Katimin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan driver, dahulu bertempat tinggal di Jalan Endrosono 8, nomor 25, RT 4, RW 3, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2457 garis miring P

PT.G/2026/PA.SBY antara Indriyawati binti Nur Ahmad sebagai penggugat dan Angga Prasetyo bin Katimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kebakaran melanda pasar agrobis Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dan menghanguskan 10 kios Minggu malam. Kebakaran yang melanda deretan kios dekat pintu barat pasar itu terjadi pukul 20:44 waktu Indonesia Barat dan api diduga pertama kali muncul dari sebuah toko plastik. Material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merembet ke kios-kios di sekitarnya. Kondisi ini membuat petugas pemadam kebakaran harus bekerja cepat untuk mencegah api meluas ke area pasar lainnya. Dan Koordinator Wilayah Damkar Babat, Agung Supriyadi, mengatakan berdasarkan pendataan sementara, sekitar 10 kios terdampak kebakaran. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Persebaya Surabaya fokus mempercepat proses adaptasi para pemain baru jelang turnamen pramusim Piala Presiden hingga kompetisi Super League musim 2026-2027. Bernardo Tavares, pelatih Persebaya, memilih menggabungkan latihan fisik dan taktik sejak hari pertama latihan agar para pemain bisa segera memahami pola permainan skuad bajul ijo tersebut seiring dengan jadwal pertandingan yang semakin dekat. Pelatih asal Portugal itu menjelaskan proses adaptasi harus dipercepat karena Persebaya Surabaya tidak memiliki banyak waktu sebelum menjalani pertandingan perdana. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Dialog Aspirasi Surabaya pagi ini dengan tema

0: Selamat pagi, Mbak Dini.
1: Apa kabar, Prof?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, untuk waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian pagi hari ini kita masih nantikan begitu ya sambungan dari Bapak Erwin Darmogo S.Pd., M.M. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Kristen YP PK 1 Surabaya sekaligus Ketua MKKL SMP Swasta Kota Surabaya. Dan kami mengundang atensi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 0813 1044 kali 992. Pagi hari ini kami mengetengahkan tema hari pertama sekolah, siapkah menjadi ruang yang aman? Dan saat ini kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Lutfia Nurlaila, M.Pd. Nah, Prof, kalau melihat hari pertama masuk sekolah ini, Prof, gitu ya, ini tentu menjadi hari yang deg-degan atau mendebarkan begitu ya, Prof ya. Gak cuma bagi anaknya aja, Prof, bagi orang tuanya juga. Karena kalau bicara seputar hari pertama masuk sekolah ini, banyak yang dipersiapkan, utamanya orang tua ini juga pasti menginginkan anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik begitu ya, dan tentu saja menginginkan agar anak-anaknya ini bisa adaptasi dan juga bisa menjalankan kemandirian, disiplin dan juga tanggung jawabnya untuk bisa sekolah. Nah, sejauh ini pengamatan Prof. Nurlaila seperti apa? Silakan, Prof.
0: Ya, terima kasih Mbak Dini. Oke, ini hari pertama ya sekolah ya. Ya,
1: benar, Prof.
0: Mulai ramai ya.
1: Baik.
0: Nah, biasanya ini beberapa minggu ini kan anak-anak libur sekolah ya. Dan ini adalah hari pertama. Mereka masuk sekolah. Ada yang mereka sebagai siswa baru ya, atau murid baru ya, karena mungkin dari PAUD ke SD atau SD ke SMP, SMP ke SMA atau SMK begitu ya. Kemudian juga ada yang mereka naik kelas ya, dari kelas 1 ke kelas 2 dan seterusnya gitu. Nah, tentu mungkin kita flashback untuk diri kita sendiri ya, ketika masa-masa sekolah itu ya. Ketika kita akan masuk sekolah di hari pertama setelah liburan begitu ya. Atau ketika kita akan masuk di hari pertama di sekolah yang baru gitu ya. Ada harapan yang macam-macam ya, luar biasa lah ya harapan kita sebagai anak sekolah ya, sebagai yang sudah yang dia naik kelas, dia akan senang sekali bertemu dengan teman-temannya ya, dengan guru-gurunya. Mereka akan saling bercerita tentang pengalaman liburan mereka begitu ya. Mereka akan kangen-kangenan begitu ya, seperti itu. Itu adalah luapan perasaan ketika mereka merasa sekolah adalah tempat yang aman dan nyaman untuk mereka. Perasaan itu akan muncul ya, kangen kepada gurunya, kangen dengan lingkungan sekolah, kangen dengan kantin sekolah, kangen dengan teman-teman dan seterusnya ya. Itu itu adalah perasaan yang muncul ketika sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mereka. Tetapi sebaliknya, kalau sekolah itu menjadi tempat yang menjadi tempat yang penuh penuh membuat mereka merasa penuh tekanan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, hari pertama sekolah adalah saat-saat yang mungkin tidak mereka harapkan begitu ya, yang mereka akan merasa mereka akan kembali kepada situasi yang tertekan, situasi yang mereka tidak bisa secara bebas sebagai mereka sendiri, situasi di mana mereka tidak bisa bebas bicara, mengekspresikan diri dan seterusnya. Nah, tentu bukan seperti itu yang kita harapkan. Nah, bagi anak sekolah baru gitu ya, yang SD ke PAUD, PAUD ke SD misalnya, atau SD ke SMP, SMP ke SMA, ke SMK gitu ya, harapan mereka tentu adalah mereka mendapatkan lingkungan sekolah yang nyaman ya, kemudian guru-guru yang ramah akan menyambut mereka begitu ya, kemudian teman-teman sekolah baru yang akan saling menghargai bersama, bercanda dan seterusnya ya, saling menguatkan dan seterusnya begitu. Nah, itu harapan mereka. Nah, mudah-mudahan itulah yang mereka peroleh ya, baik bagi anak sekolah yang baru gitu ya, masuk ke sekolah yang jenjang lebih tinggi, atau anak sekolah, anak-anak sekolah yang mereka naik kelas dan ini adalah hari pertama mereka.
1: Baik.
0: Saya kira begitu Mbak Dini.
1: Ya, terima kasih Prof untuk penjelasan di awal dialog kita pagi hari ini. Kita

0: kita sapa dulu ada Pak Erwin Darmoga S.Pd., M.M. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Kristen YB PK 1 Surabaya sekaligus Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya. Pagi Pak Erwin.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar hari ini? Baik. Apa kabar hari ini, Pak Erwin?
1: Kabarnya baik, luar biasa.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Erwin bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Nah, pagi hari ini Pak Erwin, kami mengetengahkan tema hari pertama masuk sekolah, begitu ya, siapkan menjadi ruang yang aman. Kalau di SMP Kristen YBPK 1 Surabaya sendiri Pak Erwin, kondisi hari pertama masuk sekolah saat ini seperti apa Pak Erwin?
1: Ya, jadi anak-anak pada hari pertama masuk sekolah ini mereka sangat antusias. Okay. Apalagi kami juga menghimbau kepada orang tua wali murid untuk melaksanakan gerakan diantar ke sekolah pada hari pertama oleh ayah atau bapak masing-masing sebagai ya paling enggak suatu hal yang baru di mana peran ayah itu sangat dibutuhkan oleh sosok anak untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah pada hari pertama supaya apa? Mendekatkan anak-anak dan orang tua begitu. Yeah. Sangat antusias sekali dan banyak orang tua yang mengantarkan anak-anaknya walaupun sudah SMP ya sampai di depan pintu gerbang sekolah, Mbak.
0: Okay, baik. Itu tuh hari pertama aja atau sampai hari ketiga sekolah nanti, Pak Erwin?
1: Sampai hari kelima MBLS.
0: Oh, sampai hari kelima ya. Baik. Nah, Pak Erwin, apa saja persiapan yang dilakukan oleh sekolah sebelum peserta didik ini kembali belajar di MBLS hari pertama ini, Pak Erwin?
1: Ya, jadi kami sudah menyiapkan materi-materi yang merupakan menu utama MPLS ramah. Yang pertama adalah membiasakan gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Ya, walaupun yang mungkin di rumah, tetapi kami mengingatkan gerakan 7 kebiasaan pagi supaya anak-anak segar bugar, siap untuk mengikuti kegiatan MPLS. Kemudian ada materi-materi yang lain, contoh sopan dan santun dalam menggunakan

0: Dini sekolah nggak ada tuh Prof. Tidak ada 7 kebiasaan Indonesia, anak Indonesia hebat. Tapi kebiasaan-kebiasaan ini ada begitu, sudah dilakukan sejak dulu ya, mulai dari bangun pagi, beribadah bagi yang muslim begitu ya. Kemudian berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat atau bersosialisasi, kemudian tidur cepat. Nah, tapi dulu namanya bukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya Prof ya, tapi memang ini adalah hal-hal baik yang harus dibiasakan. Nah, dari perspektif pendidikan ini Prof, sejauh mana kalau kita melihat atau mungkin membandingkan Prof, dari dulu ketika masa-masa anak-anak ketika masuk sekolah dengan anak-anak saat ini ketika awal pertama kali masuk sekolah, seperti apa Prof?
1: Oke, ini dibandingkan dengan generasi yang mana ini ya?
0: Nah, generasi

0: kemudian dimanfaatkan juga oleh sekolah, oleh dinas pendidikan dan semua stakeholder ya, sebagai instrumen yang penting gitu ya, untuk membangun karakter, membangun kebiasaan-kebiasaan ya, habit ya, yang itu kemudian diharapkan menjadi karakter anak-anak kita di era yang sekarang dan yang ke depan ya, supaya mereka tetap bisa bertahan, survive gitu ya, atau bahkan bisa berkembang dalam situasi kehidupan yang seperti apapun. Nah, dari sisi pendidikan begitu ya, ya sebetulnya sudah ada juga regulasi ya, yang itu Permendikdesmen gitu ya, nomor 6 tahun 2026 gitu ya, yang itu tentang pendidikan budaya sekolah ya, budaya sekolah aman dan nyaman begitu ya, BSAN gitu, di mana budaya sekolah yang aman dan nyaman itu adalah dipahami sebagai keseluruhan tata nilai ya, sikap, kebiasaan, kemudian juga perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah ya, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan. Nah, ini spiritual itu tadi sudah disebut salah satu kebiasaan yang juga harus dibangun. Kemudian ada perlindungan fisik ya, ada jaminan perlindungan fisik, kemudian juga psikologis, juga keamanan sosiokultural gitu ya, serta ini ya yang penting sekali, keadaban dan keamanan digital ya, demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah. Nah, ini penting sekali, dan saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan Pak Erwin tadi ya, sekolah sudah melakukan itu semua, dan saya kira sekarang ini semakin kesini itu semakin banyak ya lembaga pendidikan ya, yang mulai berbagai jenjang, berbagai jalur yang semakin menyadari betapa pentingnya sekolah atau budaya sekolah yang aman dan nyaman itu ya. Semoga ya, mudah-mudahan itu menjadi tanggung jawab, bagian dari tanggung jawab kita semua, semua stakeholder ya, apakah itu sekolah, masyarakat, kemudian murid itu sendiri begitu ya, dan juga yang penting adalah media ya, dan orang tua ya, orang tua atau keluarga, begitu Mbak Dini saya kira.
1: Ya. Prof, ini kan kalau kita melihat bahwasanya ketika anak-anak masuk di lingkungan sekolah yang baru, otomatis mereka ini kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya Prof ya, mulai dari tingkat pengasuhan orang tua, kemudian mulai dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah yang tentu dengan latar belakang yang berbeda, dan juga perkembangan anaknya ketika dia ini masuk di satu lingkungan sekolah yang baru, atau mungkin naik kelas mungkin dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka ini ada perspektif yang memiliki rasa tidak aman atau takut bullying, atau mungkin ada hal-hal yang bisa dibilang ini sepertinya membutuhkan ruang sendiri begitu ya Prof ya, karena tidak semua anak ini mampu bersosialisasi di hari pertama begitu ya, ada beberapa anak yang justru mengalami tekanan-tekanan psikologis ketika hari pertama masuk sekolah. Nah, dari perspektif pendidikan ini seperti apa rasa aman yang dibutuhkan ini, Prof?
0: Ya, itu dia. Salah satu tugas sekolah adalah menerima keberagaman, ya, menerima keberagaman. Artinya membiasakan semuanya, apakah itu guru, pasti kalau kepala sekolah akan menjadi leader ya, akan menjadi contoh, akan menjadi figur panutan gitu ya, tentang bagaimana kita menerima perbedaan, karena kan ada sekolah-sekolah yang memang dia sebagai sekolah inklusif ya, meskipun bukan sekolah inklusif, pada dasarnya setiap anak itu kan unik ya, setiap individu itu kan unik dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan segala latar belakang keluarga ya, dan seterusnya. Sehingga setiap individu itu adalah unik, maka kita sebisa mungkin begitu ya, terutama guru di kelas gitu atau wali murid begitu ya, itu memberikan perhatian atau memperhatikan karakteristik setiap siswa ya. Itu tidak mudah ya. Ini sesuatu yang mudah diucapkan, tapi itu tidak mudah, apalagi dengan situasi kondisi yang serba digital seperti ini begitu ya. Itu tidak mudah, tetapi itu yang harus salah satu

dilakukan oleh guru dan tentu menjadi terus diimbau, dimonitor oleh kepala sekolah dan juga menjadi apa ini kewajiban oleh orang tua gitu ya, bahwa setiap anak itu sebetulnya berbeda, apakah dia disabilitas ya atau berkebutuhan khusus atau tidak ya, apalagi untuk mereka yang memang berkebutuhan khusus, sehingga sekolah ini harus menjadi tempat di mana mereka diterima meskipun mereka berbeda, mereka tidak harus merasa dibedakan gitu. Ada tempat yang semua lingkungan sekolah adalah memberi mereka untuk mudah akses ya, di mana mereka bisa mencapai kelasnya dengan mudah, bisa melakukan aktivitas-aktivitas mereka dengan mudah meskipun mereka mempunyai apa ini kekhususan begitu. Nah, hal-hal seperti itu juga harus menjadi pastilah ya sudah menjadi perhatian oleh sekolah-sekolah.

0: Itu Mbak Maya
1: Baik.
0: Dini.
1: Ya, terima kasih Prof untuk penjelasannya pagi ini. Kemudian ke Pak Erwin lagi begitu ya. Nah, Pak Erwin, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Prof Lutfia bahwasanya banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan sebagai perspektif dari pendidikan untuk bisa menciptakan rasa aman begitu ya di sekolah. Nah, apa makna ruang aman sendiri nih, Pak Erwin, dari sudut pandang pihak sekolah begitu ya di SMP di SMP Kristen YBPK 1 Surabaya ini, Pak Erwin, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak. Ini jadi makna aman bagi
1: Ya.
2: sekolah kami adalah satu, tidak adanya namanya pembulian.
1: Oke.
2: Ya. Tidak ada namanya saling membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, dan ras. Ya, karena hal ini kan dengan sekolah kami itu beragam ya. Walaupun kami sekolah Kristen, ada juga yang murid-murid yang tidak beragama dengan Kristen, ada juga agama lain. Kemudian dari suku bangsa juga bermacam-macam. Mereka bisa belajar untuk saling menghargai. Jadi rasa aman di sekolah itu bisa dibagi menjadi tiga dimensi utama. Yang pertama adalah keamanan fisik anak-anak. Karena yang menjadi fondasi dasar dari rasa aman itu adalah sekolah harus menjadi lingkungan yang melindungi seluruh warganya. Ya. Jadi mulai dari fasilitas, kemudian perlindungan ancaman dari luar, dan banyak hal yang lain. Nah, kemudian keamanan psikologis yang tadi saya sampaikan di awal, di mana bebas perundungan, kemudian ada ruang untuk berekspresi bagi anak-anak melalui kegiatan-kegiatan yang ada, baik ekstrakurikuler maupun kegiatan yang lain, dan juga keamanan sosial dan akademik. Jadi adanya keadilan dan kesetaraan, tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan gender atau anak ini yang berkebutuhan khusus apa enggak, semua diperlakukan sama dan memiliki hubungan yang sehat. Jadi bagi kami, sekolah kami, makna aman di sekolah adalah ketika seseorang siswa melangkahkan kaki melewati pintu gerbang, mereka tahu bahwa mereka itu terlindungi. Itu makna aman.
1: Baik. Nah,
2: seorang siswa di sekolah kami.
1: Baik. Untuk menciptakan makna aman tersebut, Pak Erwin, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh sekolah di hari-hari pertama pembelajaran, utamanya ketika hari pertama MPLS ini kan ada siswa baru, kemudian ada mungkin adakah senioritas begitu ya antara kelas 2 dan 3 dan sebagainya. Bagaimana cara sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan? Seperti apa, Pak Erwin?
2: Ya, tentunya kami sebelum melaksanakan MPLS ini, teman-teman guru juga mengumpulkan para senior, dalam hal ini pengurus OSIS, ya, untuk diingatkan kembali lah bahwa mereka sebagai senior itu tetap mereka harus mengayomi, melindungi adik-adiknya. Sama seperti kalian dulu ketika MPLS di sekolah kan juga begitu. Nah, jadi kami mengingatkan pada mereka juga. Dan kemudian tantangannya berikutnya adalah siswa baru kami kan dari berbagai macam latar belakang ya. Dan dari berbagai macam sekolah juga. Yang tentu dengan budaya beda. Karena setiap sekolah kan punya budaya masing-masing. Nah, ini yang perlu disepakati bersama. Disosialisasikan agar menjadi satu langkah, satu tujuan itu. Jadi itu tantangannya. Dan juga kadang-kadang yang tantangannya adalah siswa itu mungkin takut untuk melapor kalau ada hal-hal yang nggak nyaman begitu. Nah, ini harus difungsikan peran sekolah agar apa ya, tidak hanya

0: Ketika satu empat kali 992 pagi hari ini ada Mas Hendra di Surabaya. Selamat pagi Pak Narasumber, ada Pak Erwin dan juga Prof. Nur Laila. Saya mau menanyakan bagaimana cara sekolah ketika menemukan kasus bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah. Apakah ada hukuman yang diberikan atau bahkan ada sanksi sampai mengeluarkan yang bersangkutan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Nah ini mungkin jawaban untuk pertanyaan untuk Pak Erwin mungkin ya. Silakan Pak Erwin.
1: Ya, baik Mas ini. Jadi kalau memang menghadapi kasus begitu ya, nah kita yang namanya hukuman tidak ada sekarang. Yang kita melakukan penegakan itu adalah disiplin positif.
0: Okay.
1: Nah, sebelum melaksanakan disiplin positif itu tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama. Ya, tentang peraturan sekolah itu kami sosialisasikan kepada para siswa, kemudian orang tua, dan akan ada pernyataan bersama yang ditandatangani bersama tentang kesepakatan yang diambil. Dan tentu saja mesti ada konsekuensinya. Nah, jadi kalau hal ada begitu, kami mesti berdasarkan ada kanal laporan aduan, kemudian kita punya SOP bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin ada sedikit masalah begitu ya, dan kita akan melakukan pembinaan.
0: Baik.
1: Pada mereka. Saya tidak ada namanya sampai dikeluarkan karena kasus enggak ya.
0: Okay,
1: karena sekolah ini adalah proses untuk membentuk karakter anak ya. Jadi yang tidak baik menjadi baik. Ini adalah satu kebanggaan tersendiri. Enggak zamannya ya. Oh, ini dicap anak nakal kemudian dikeluarkan kamu sekolah lain aja enggak seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi memang perlu ada proses yang dilakukan dan kerjasama dengan orang tua wali murid. Nah ini prosesnya. Jadi tidak serta-merta dicap anak nakal kemudian kamu cari sekolah lain, tidak. Karena tugas sekolah itu selain untuk melakukan transfer ilmu tapi juga membentuk karakter anak. Nah inilah bedanya sekolah yang ramah anak.
0: Baik, sekolah ramah anak begitu ya. Baik, kita ke Prof. Lutfia dulu. Nah, Prof. ini tadi sesuai dengan pertanyaan Mas Hendra tadi begitu ya, pagi hari ini. Sejauh mana sih Prof. dengan yang disebutkan Pak Erwin tadi, disiplin positif ini mampu membentuk begitu ya karakter dan juga sekaligus juga bisa mengatasi persoalan-persoalan, salah satunya adalah persoalan bullying. Kalau dari perspektif pendidikan Prof., sejauh mana dengan adanya disiplin positif ini Prof.?
2: Ya, disiplin positif ya. Disiplin positif. Yang namanya disiplin dan semua karakter ya, apakah itu saling menghargai, kemudian disiplin, kemudian semualah karakter-karakter baik. Itu tentu butuh keteladanan ya, butuh keteladanan. Saya selalu menekankan keteladanan ini ya. Karena setiap kalau kita bicara dari teori belajar begitu kan, anak itu belajar salah satunya adalah dari apa yang mereka lihat ya observational learning gitu ya, apa yang mereka lihat begitu. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau guru datang ya tepat waktu, maka dia bisa mengajarkan kepada anak untuk datang tepat waktu. Kalau guru datang dengan pakaian yang rapi, gitu ya, maka dia bisa menuntut anak atau mengajarkan anak untuk berpakaian yang rapi. Kalau guru bisa memberikan contoh menghargai anak, ya menyapa mereka dengan ramah, dengan senyum, sapa senyum tadi dan salam begitu ya Pak Erwin ya, maka mereka juga insya Allah gitu ya akan menjadikan itu sebagai bagian dari karakter mereka. Jadi mereka belajar dari keteladanan ya, yang itu ditunjukkan baik itu di sekolah terutama karena ini urusannya dengan sekolah gitu ya, dan tentu itu tidak menjadi tugas sekolah saja gitu ya. Membangun karakter itu harus dari semua segi kehidupan di mana anak itu berada, di rumah, di tempat dia bermain, di lingkungan masyarakat, di sekolah dan seterusnya. Dan bila kita bisa melakukan itu semua ya, itu akan bisa mengharapkan begitu ya, kita bisa berharap pada munculnya generasi-generasi yang penuh dengan kedisiplinan ya, generasi-generasi yang tangguh, yang bisa menghargai dan juga termasuk menghargai perbedaan begitu ya, dan itu perlu sekali lagi keteladanan ya. Kemudian juga tentu ada ya penerapan budaya yang positif itu

0: termasuk juga nilai karakter-karakter dan perbuatan mulia ya. Itu juga integritas, religiositas, begitu ya. Kemudian ada toleransi, kerja keras, termasuk juga kreativitas. Jangan lupa itu ya, karena anak-anak butuh ruang untuk berkreasi.
1: Baik.
0: Kemandirian, karena anak-anak butuh ya, tidak sekedar berkolaborasi, tapi juga kemandirian mereka harus dibangun. Kemudian demokrasi ya, mereka harus bebas mengemukakan pendapat, tetapi tetap dalam rambu-rambu etika dan kesopanan. Dan kemudian juga rasa ingin tahu, siap anak mempunyai rasa ingin tahu, nah biarkan rasa ingin tahu mereka itu berkembang ya. Dan kita memberikan ruang mereka untuk bertanya, mencoba ya, dan seterusnya. Dan juga yang jangan lupa adalah cinta tanah air ya. Ini juga perlu, ini bagian dari budaya positif Mbak Dini. Kemudian komunikasi, kepedulian, dan tentu saja adalah tanggung jawab. Nah, itu Mbak. Nah, ini semuanya sekali lagi ya mudah kita ucapkan, tapi kita semua sedang berusaha menuju ke sana ya. Saya yakin kita semua ya, semua stakeholder pendidikan ini sedang pelan tapi pasti, dan mudah-mudahan bukan pelan tetapi cepat tapi pasti ya, kita menuju ke sana. Karena begitu banyak kan kasus-kasus perundungan tuh yang melewati batas ya, yang artinya akhirnya harus yang disampaikan Pak Erwin itu kan yang masih bisa ditangani oleh sekolah, yang itu tidak menyebabkan keparahan begitu ya, korban fatal begitu ya. Tapi kalau sudah itu menyangkut hal-hal yang itu memang di luar kendali sekolah ya, disitulah mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa membackup begitu ya, untuk mengatasi persoalan-persoalan perundungan yang memang sekolah tetap harus membuka diri bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang. Saya kira begitu ya Mbak Dini.
1: Nah, Prof, kalau bicara seputar perundungan begitu, atau mungkin bullying, atau mungkin beberapa ruang aman yang ada di sekolah ini, sebagai orang tua begitu Prof, kadang-kadang kan kita ini kan gimana sih Prof caranya untuk mengetahui anaknya ini terkena perundungan, atau mungkin anaknya ini ada tekanan psikologis ketika mereka sekolah, atau mungkin anaknya ini tidak aman di sekolahnya. Nah, sebagai orang tua, tanda-tanda apa yang harus kita aware atau mungkin kita sadari begitu ya, agar kita bisa melakukan antisipasi atau tindakan preventif agar anaknya ini tidak semakin larut terhadap persoalan yang dihadapinya, Prof?
0: Anak setiap hari ya, kita kalau orang tua memperhatikan anak ya, anak setiap hari ya, kita akan melihat apakah dia merasa ya sekolah itu adalah tempat yang dia rindukan, atau dia merasa bahwa sekolah itu membuat mereka ketakutan, ya itu penting ya. Itu kita bisa melihat itu dari perilaku anak ya, dari perilaku anak sehari-hari. Kalau misalnya mereka ketika pada saat pagi sekolah begitu mau berangkat sekolah rewel dan seterusnya ya, kita harus aware gitu ya, ada apa begitu. Meskipun tidak selalu itu karena sekolah ya, tapi bisa karena dia tidak mau jauh dari orang tua, dia ingin ditunggui dia dan seterusnya gitu ya. Tapi kita harus sudah mulai sebagai orang tua, kita harus sudah mulai mulai waspada. Ada apa anak saya kok takut sekolah gitu ya. Itu intinya seperti itu.
1: Baik.
0: Kemudian selanjutnya juga jangan bertanya kepada siswa hanya ya, belajar apa hari ini begitu ya. Tetapi yang kamu lakukan hari ini bersama teman-teman misalnya, apa sekolah menyenangkan hari ini, apa kamu happy gitu ya, sekolah hari ini ya. Nah, semacam itu. Jadi karena kita harus memastikan kesejahteraan mereka ketika kita ada di sekolah gitu ya. Dan apakah teman-temanmu menyenangkan? Siapa teman-temanmu di sekolah? Apa yang kamu lakukan dengan guru kamu hari ini? Ya, dan seterusnya ya, semacam itu. Jadi tidak hanya bertanya bagaimana kamu belajar apa dan seterusnya gitu ya. Tidak ya, tapi apakah guru-guru ramah atau guru-guru ada yang menakutkan? Ini sambil sambil bercanda ya, tidak. Apakah kamu punya, kalau kamu misalnya diusilin sama teman kamu gitu ya, kamu bicara sama siapa, kamu harus ke siapa kalau di sekolah. Nah, jadi begini, anak itu harus mempunyai orang yang dia percaya di sekolah, dan itu tentu adalah gurunya gitu. Seperti yang disampaikan ke Erwin tadi, dia tidak boleh takut lapor gitu ya. Ada yang dia percaya di sekolah itu. Makanya orang tua juga akan mengulik gitu ya. Kalau ada masalah, misalnya ada yang ngusilin kamu gitu ya, kamu mengadunya ke siapa gitu ya. Semacam itu ya. Jadi hal-hal yang lebih menekankan pada pada rasa aman ya. Dan keluarga harus membangun komunikasi terbuka ya. Kemudian juga mengenali perubahan perilaku anak itu penting ya. Itu yang menurut saya seperti itu.
1: Baik. Artinya tidak hanya berfokus kepada hal-hal akademik saja begitu ya Prof. Ya, tetapi juga ada aspek psikologi yang harus diperhatikan, apakah anak ini nyaman atau tidak ketika dia di sekolah. Nah, kembali lagi ke Pak Erwin. Pak Erwin, seberapa penting peran kawan-kawan guru begitu ya dalam membangun rasa aman bagi para peserta didik, Pak Erwin?
2: Sangat penting sekali, Mbak Dini. Bahkan di sekolah kami tidak hanya para guru saja, tapi kami punya program namanya konselor sebaya. Nah, ya, jadi di situ guru-guru dan juga rekan siswa yang menjadi konselor sebaya, itu kami berikan indikator-indikator dan pelatihan-pelatihan kalau seseorang itu mengalami perasaan tidak aman di sekolah ya. Pasti ada perubahan perilaku dan perubahan sosial di dalam kelas. Contoh nih, misalnya ada anak yang mewujudnyatakan rasa tidak aman itu dengan menarik diri. Ya tadinya ceria, tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Kemudian tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Ada juga perubahan bahasa tubuh, sering menunduk, menghindari kontak mata, begitu ya. Nah, ada juga yang mungkin dia malas sekolah sehingga bolos, sering absen. Atau datangnya terlambat gitu. Dan juga ada bentuk yang lain, penurunan performa akademik juga. Jadi macam-macam. Jadi kami membekali Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang menjadi pemantik ya, yang menjadi teman sekolah sebaya untuk membekali ini supaya mereka tahu kalau ada perubahan-perubahan ini dan kita tidak lagi bersama. Seperti dikatakan Profesor tadi bahwa memang ada kenakalan-kenakalan tertentu yang selama masih bisa diatasi oleh sekolah ya kami atasi. Kalau kami butuh bantuan, kami akan pasti kerjasama dengan DP5A gitu.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar guru, ini kan ada peran guru BK yang tidak pernah lepas ya Pak Erwin ya, dari hal-hal yang mungkin entah itu terkait dengan perundungan, entah itu terkait dengan persoalan yang lain ya, atau perselisihan yang lain sebagainya. Nah, sejauh ini bagaimana kawan-kawan BK ini mendampingi peserta didik awal tahun ajaran sekolah ini Pak Erwin?
2: Ya, teman-teman guru BK pasti melakukan pengamatan ya. Pengamatan, pemantauan secara konsisten ya. Mencatat kapan saja perilaku muncul, kemudian diri pelajari polanya seperti apa. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, kita diamati dulu. Observasi dulu. Nah, kemudian setelah melakukan pengamatan, baru guru BK akan melakukan pendekatan secara personal ya. Mengajak siswa untuk mengobrol di ruang yang tenang dan privat ya. Jadi guru BK tidak langsung mengintrogasi seperti penyidik di kepolisian, tidak. Nah, jadi menggunakan kalimat-kalimat yang terbuka seperti gini. Kalau saya perhatikan belakang ini kamu kok tampak lelah ya, kok kurang semangat, apa ada yang sedang mengganggu pikiranmu? Nah, dari kalimat-kalimat itu ya, jadi tidak langsung kamu ada apa kok beda, nah kan? Jadi kan beda ya, jadi dengan bahasa kalimat-kalimat yang membuat siswa itu nyaman untuk diajak ngomong. Nah, kemudian juga melakukan kolaborasi Mbak Dina Dini. Jadi jika ada siswa yang menutup diri namun ya nggak mau sharing, nah perlu ya komunikasi dengan orang tua, juga mencari tahu kondisi keadaan di keluarga seperti apa, ya apakah ada dampaknya. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan utama oleh guru BK kami menghadapi anak-anak yang seperti itu.
1: Baik, jadi peran guru BK ini sangat penting untuk tindakan preventif begitu.
2: Betul, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Erwin.

0: Dengan main mainnya dia begitu ya, mungkin kalau lingkungan kampung ya di kampung ketika dia berada begitu ya, atau mungkin di lingkungan yang lain ketika dia ini berinteraksi dengan masyarakat begitu ya. Nah, kalau melihat perkembangan interaksi sosial ini, kadangkala kita ini sekolahnya sudah dipilih Prof, sekolah yang agamis gitu ya, agar anak-anak ini mendapatkan pendidikan ibadahnya mungkin lebih banyak dibandingkan dengan pengetahuan umumnya. Kemudian sudah dipilih agar dengan pertimbangan lingkungannya ini lebih lingkungan yang lebih seragam begitu ya, dalam tanda kutip ya, dan lingkungan lebih kebaik-baik lah. Nah, ketika terjun di masyarakat dengan berbagai karakter di kampung, di tempat ia bermain, bertemu dengan berbagai karakter anak-anak yang lainnya yang tentu saja dari latar yang berbeda begitu ya, nilai-nilai yang ditanamkan juga berbeda, terlebih dengan adanya perkembangan media sosial yang semakin masif seperti ini. Apa antisipasi yang bisa dilakukan Prof, atau mungkin dari orang tua ya, aduh anakku ini udah tak sekolahkan di sekolah yang agamis, yang bagus begitu ya Prof, yang mahal gitu ya, tapi ternyata ketika di masyarakat nih ketemu dengan berbagai orang, aduh kena pengaruh lagi nih yang tadinya nggak tahu kata-kata yang nggak baik, akhirnya terjerumus ke kata-kata yang nggak baik Prof. Nah, sebagai orang tua apa yang harus dilakukan ketika anak terpapar hal-hal seperti ini? Kalau tanya dari mana, dari temanku tadi nonton YouTube, dari temanku tadi nonton ini. Nah, ini kan pengaruh-pengaruh hal yang seperti itu, Prof. Distorsi informasi ini juga sangat kita temui begitu ya di masyarakat. Seperti apa yang bisa dilakukan orang tua, Prof?
1: Kan orang tua dan keluarga ya, Mbak ini ya.
0: Benar, Prof. Iya.
1: Dan orang tua dan keluarga. Nah, kalau dulu ya, Mbak Dini, kalau dulu sebelum ada ruang digital begitu ya, anak-anak orang tua berusaha menyekolahkan anak-anak, misalnya ya seperti yang disampaikan Mbak Dini tadi, di sekolah yang apa itu, yang sehari penuh begitu ya,
0: full day gitu ya Prof,
1: penuh, ya, yang full day gitu, mulai dari jam 7 sampai jam 15 ya, seperti itu mereka ada di sekolah. Pada saat itu orang tua yakin anak-anak berada pada lingkungan yang benar, selama ya setidaknya selama mereka ada di sekolah begitu ya, dengan berbagai aktivitas yang positif di sekolah ya, mulai jam 7 sampai jam 15 mereka pulang, mereka sudah lelah karena seharian sudah di sekolah ya kan. Guru juga tidak terlalu banyak memberi mereka PR gitu ya, karena mereka sudah banyak beraktivitas di sekolah, dan pulang itu adalah aktivitas dengan keluarga, belajar tetap pasti, tetapi tidak dibebani dengan PR, pekerjaan-pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang itu membuat mereka kehilangan waktu untuk bersama keluarga. Seperti itu dulu ya, idealnya begitu dulu ya. Dulu ya, ketika belum ada ruang digital. Nah sekarang ya, meskipun anak ya sekolah di full day, bahkan mungkin jam 16 ya, 15-16 mereka, dan semuanya hampir sekarang semua begitu ya, sekolah itu sore-sore pulangnya.

komunikasi mereka sangat sangat bagus ya, sangat cepat begitu karena mereka belajar dari TikTok, dari ya dari HP lah ya, yang mereka lihat dari YouTube, dari TikTok dan seterusnya yang mereka lihat. Mereka cepat sekali ya komunikasi dan kosakata mereka berkembang sedemikian rupa. Ya, anak-anak juga pintar menirukan ya. Apakah itu hal-hal yang baik atau hal-hal terutama adalah hal-hal yang kurang baik ya, yang kurang baik. Nah, ini betul-betul menjadi tantangan yang luar biasa kita sebagai orang tua ya. Kalau orang tua bekerja ya, maka mereka ada di luar ketika anak-anak sudah pulang sekolah. Kemudian anak-anak di bawah pengawasan misalnya asisten rumah tangga begitu ya, atau pengasuh mereka. Yang kadang-kadang pengasuh itu juga harus melakukan pekerjaan yang lain, maka HP ya, memegangi mereka HP adalah cara jalan keluar yang paling mungkin begitu ya, supaya mereka sibuk dengan HP mereka dan pengasuh atau bahkan ibu mereka begitu ya, orang tua mereka, kakak-kakak mereka misalnya ya, itu bisa melakukan aktivitas mereka masing-masing dan anak dibiarkan beraktivitas dengan HP-nya. Nah, ini yang kita harus lakukan satu harus menyadari betapa luar biasanya ya kemudahan ini menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak kita ya, karena sudah banyak ya yang kalau kita melihat data yang terkait dengan kecanduan ya, kecanduan gadget itu ya. Kalau kita melihat datanya itu Indonesia itu memuncak di peringkat dunia dalam penggunaan ponsel ya, dengan rata-rata ini kalau saya lihat data 6,05 sampai 7,2 jam per hari. Coba bayangkan Mbak, yang berkontribusi pada lonjakan adiksi digital ya pada remaja ya. Nah, ini data dari Kemenkes ya. Data yang relatif mutakhir karena di tahun 2025. Kemudian juga ada gangguan mental ini sebanyak 15,5 juta ya, atau sekitar 34,9% remaja Indonesia. Ya, itu memiliki

dan eksploitasi anak ini sekitar 66%. Anak di Indonesia itu telah terpapar konten pornografi. Coba ngeri nggak Mbak ini Mbak? Ya kan, ngeri banget gitu ya. Dan di Indonesia itu berada di peringkat keempat dunia dalam kasus eksploitasi seksual anak secara daring ya. Dan dengan lebih dari 55 juta konten pornografi anak itu terdeteksi berada di ruang digital. Sungguh sangat mengerikan begitu ya Mbak, dan ini harus menjadi kesadaran kita semua orang tua ya.

0: penerapan disiplin positif, di mana anak-anak itu dilatih untuk apa ya, berani ngomong, ya, untuk guru-guru juga kita bekali tidak lagi menggunakan kekerasan verbal, ya, yang mungkin bisa bentakan, sindiran dan sebagainya, atau fisik, ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi kita juga menerapkan metode belajar aktif, di mana pembelajaran dirancang secara inklusif, menghargai keberagaman gaya belajar, karena siswa itu punya gaya belajar yang macam-macam. Ada yang visual, ada yang auditory, ya, kemudian ada yang kinestetik dan sebagainya. Dan pendidik, guru dan tenaga pendidikan juga paham betul apa yang menjadi hak anak. Nah, untuk memahami hak anak ini kan perlu diingatkan ya. Nah, jadi ada pelatihan secara berkala, guru dan staf itu termasuk tenaga-tenaga TU.

Dan melibatkan pengurus OSIS, perwakilan kelas untuk menyusun tata tertib sekolah, menyusun program sekolah, menyusun kegiatan bersama. Jadi tidak hanya dari guru dan kelas-kelas saja, tapi melibatkan siswa. Dan juga menyampaikan anak-anak itu untuk menyampaikan ide ataupun mungkin keluhan atau laporan yang merasa mungkin dia tidak nyaman, nah, untuk kami tindak lanjuti bersama.

0: ritual ya.
1: Okay.
0: Apakah nilai dan keyakinan ya setiap warga sekolah itu dihormati ya. Ini yang pertama, ini penting sekali ya. Kemudian juga perlindungan fisik ya. Apakah lingkungan dan juga interaksi bebas dari bahaya ya. Kemudian juga kesejahteraan psikologis dan juga keamanan sosiokultural ya. Apakah anak diterima ya, merasa diterima, dihargai, tidak didiskriminasi. Dan juga ini ya sesuai dengan eranya, maka keadaban dan keamanan digital. Apakah anak aman dan beradab di ruang digital ya. Ini penting ya, karena aman secara fisik itu belum tentu aman secara psikologis. Aman di kelas itu belum tentu aman di ruang digital. Nah, itu yang menjadikan

satu apa ini keteladanan juga ya, untuk dilibatkan ya, mereka menciptakan pembelajaran atau lingkungan sekolah yang aman dan nyaman gitu ya. Kemudian orang tua wali juga saya kira sebagai role model ya, dan mitra aktif sekolah ya, ini seharusnya terjadi seperti itu. Jadi menyelaraskan nilai dan pola pengasuhan dengan sekolah. Ya kadang-kadang sekolah diajari seperti ini di rumah, anak tidak melihat gitu ya. Di sekolah diajari kedisiplinan, anak tidak melihat itu di rumah. Nah ini artinya tidak selaras gitu ya, nilai-nilai dan pola pengasuhannya. Kemudian orang tua juga harus berkomunikasi aktif dengan pihak sekolah ya, jangan menunggu saja untuk diinfo begitu ya, serta juga secara aktif mendampingi.

Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar

Masihkah fotoku di dalam dompetmu? Masihkah ada? Kalau nggak ada, tak kasih foto lagi. Nah, kan jadi nggak usah susah-susah gitu ya kan. Oke, mendengar saat ini Anda ada di program Halo RRI di pagi hari ini. Dini gak sendiri karena ada rekan Lenny Maulana yang juga bertugas di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 13 Januari.

lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Dan yang unik di sini hari ini adalah SDN Kaliasin 1 Strip 280 Surabaya.

0: pagi begitu ya, dan belum dilakukan pengecekan oleh dokter jantungnya sampai hari Jumat begitu ya. Dan mungkin ini bisa dibantu untuk diteruskan ke manajemen, kok tumben agak lama. Apakah harus menunggu orang dalam terlebih dahulu untuk segera ditangani karena ini sudah harus ditanggapi oleh dokter yang bertugas. Baik, terima kasih untuk Mas Ilham ya untuk informasinya pagi hari ini. Dan informasi ini memang sudah kami teruskan begitu ya, dan juga sudah kami tanggapi dan diteruskan ke bagian pengaduan. Hanya saja hingga saat ini masih menunggu jawabannya karena belum ada jawabannya ya. Tapi sudah direspon begitu ya oleh kawan-kawan di pihak RSAL. Hanya saja ini masih belum dijawab. Nah, sudah direspon tapi belum dijawab ya. Jadi kita masih menunggu jawaban dari pertanyaannya Mas Ilham ya di pagi hari ini. Dan ini semoga nanti bisa segera ada jawaban, dan juga semoga ada titik terang begitu ya, agar hal-hal serupa ini tidak terjadi di RSAL begitu ya. Oke, kemudian untuk pagi hari ini mendengar, kami juga masih membuka line telepon 081-3314-992 dan juga di 031-534-5474. Dan kami juga masih menunggu begitu ya atensi Anda yang barangkali ada informasi yang perlu diadukan kepada kami ya, atau mungkin seputar jalanan rusak di kawasan Anda berada saat ini, atau mungkin ada beberapa pelayanan publik ya, atau mungkin tentang polisi cepet. Nah, kalau di kawasan Bungurasi ya, mungkin rekan Leni mungkin pernah melintasi kawasan Bungurasi enggak? Nah, kemarin nih rekan Leni, karena kemarin itu adalah puncak terakhir libur sekolah begitu gitu ya. Kawasan Bungurasi itu dari mulai siang sampai sore itu cukup padat. Jadi mungkin ini juga membuat apa ya, anak-anak sekolah ini sudah mulai masuk sekolah. Jadi Sabtu Minggu itu udah mulai banyak yang apa ya, turun di Bungurasi dari liburan mungkin ya. Tapi kalau rekan Leni sendiri ada pengalaman enggak sih di tempat-tempat liburan mungkin?
1: Iya, pada dasarnya nanti kalau misalkan orang liburan, sekolah liburan, pastinya di mana-mana pariwisata apapun itu pasti ramai
0: gitu. Ya,
1: terutama apa namanya, jalan itu pasti ramai. Misalkan di Malang gitu ya, itu pasti ya ramai ya kan. Nah, ini karena apa namanya, sudah waktunya sekolah kembali, jadi untuk 2 hari kemarin itu terlihat padat. Jadi jalan-jalan itu apalagi menuju ke terminal yang kamu bilang tadi itu, tentunya Rame, mereka ya? Pasti terakhir itu kan di terminal kan berarti ya kan gitu.
0: Baik.
1: Yang sudah pulang kampung barangkali atau sambang-sambang ya kan gitu ke keluarganya yang jauh gitu, sekarang sudah balik gitu.
0: Okay. Nah, nggak cuma itu aja rekan Leni ya, dan juga pendengar, Kebun Binatang Surabaya kemarin ini juga dipadati oleh pengunjung Nah, ini bahkan menurut laporan dari kawan reporter Faris Yarbo bahwasanya hingga kemarin ini jumlah kunjungan telah mencapai 240 ribu orang dan diprediksi bertambah 30 ribu di akhir libur pekan ini.

0: Oke, jadi mungkin bisa diturunkan harganya seperti 20 ribuan begitu ya, atau mungkin 25 ribu lah ya. Jadi kalau jalan itu sekali jalan ada jerapah, ngasih makan jerapah. Jalan lagi ada rusa, ngasih makan rusa. Mungkin atau mungkin gini rekan lain ya, bisa beli 50 ribu tapi untuk sekali jalan ya buat jerapah.
1: Paket ya.
0: Nah,
1: ya, semacam paket.
0: Ya buat rusa dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di KBS ini ternyata enggak. Bu Siska ini mengeluhkan bahwasanya sekali ngasih makan tuh 50 ribu loh. Belum lagi nanti ke kapibara beda lagi ya. Beli lagi 50 ribu. Di jerapah nanti beli lagi 50 ribu. Kemudian di rusa beli lagi 50 ribu. Jadi total itu
1: akhirnya habis bisa, dong.
0: Oh, padahal tiket-tiket masuknya nggak mahal ya kan, tiket masuknya di KBS kan nggak mahal ya,
1: Sekitar 20-25 sih ya,
0: Jadi kan ibaratnya kan masih terjangkau begitu ya. Tapi ketika harus ikut wahana ngasih makan ya kira boncos ya.
1: Sepertinya itu juga resiko ya Din, katanya untuk momen itu ya, jadi yeah. Untuk beli makan itu memang syarat untuk agar deket sama hewan tersebut. Hewannya. Gitu. Tapi paling tidak satu kali makan itu sebenarnya 5.000, 10.000 juga bisa sebenarnya, Din. Enggak harus 20.000 gitu.
0: Mungkin kan soalnya kan
1: cuma satu atau dua gitu kan enggak apa-apa. Yang penting kan ada momennya gitu kan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh

Anda masih ada dalam program Halo RRI mendengar pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026 ya. Kalau kemarin ini di Surabaya ini sempat ramai juga mendengar, mungkin kalau Anda melintasi kawasan Balai Pemuda Surabaya. Karena kemarin ini 700 penari memeriahkan Festival Remo Yosakoi yang digelar oleh kolaborasi Konsulat Jenderal atau Konjen Jepang

8 Surabaya akibat insiden kecelakaan tersebut. Di antaranya ada KA Rangga Jati relasi Cirebon Surabaya Gubeng Jember yang keterlambatannya sebanyak 93 menit ya. Kemudian ada juga kereta api Argo Semeru

0: pemukiman gitu, Din. Berarti di situ adalah yang menaruh sampah itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayaknya gitu, Din, ya. Okay. Soalnya sudah dibersihin, sudah dibakar, tetapi masih ada lagi gitu. Padahal tidak ada pemukiman gitu loh.
1: Tapi kalau bicara seputar bakar sampah ini juga

Saat ini pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan mungkin ada informasi terakhir dari rekan Lenny, silakan. Oke, sudah kita akan meneruskan begitu ya. Baik, mengenai ya hal yang tadi disampaikan oleh Ibu.

YouTube ya, dengan SP4N, lapor Kemen LH mendengar, dan itu bisa diakses secara online dari platform di HP aja, bisa di Google, bisa begitu ya, dari platform setempat apabila Anda melihat masih adanya sampah yang berserakan di jalan begitu ya. Jadi jangan dibakar, karena nanti kalau dibakar itu bisa berujung pidana.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar ditemani oleh Salia Cayani sampai nanti jam 3 sore. Kita akan hadirkan untuk Surabaya siang ini terkait kesetaraan gender untuk siang hari ini. Lalu nanti ada informasi dinamika olahraga pendengar. Lalu ada Surabaya siang ini dan musik dan informasi tentunya, dan berakhir di program musik kita 100% Indonesia. Selain ini kita akan hadirkan untuk Surabaya siang ini terkait kesetaraan gender pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan Surabaya siang ini.

Dan tentunya pendengar, pada siang hari ini kita membahas terkait perkembangan teknologi digital yang juga ini menjadi manfaat pendengar ya untuk kita semuanya, untuk kemajuan teknologi di ruang digital. Nah, karena itu pendengar, pada siang hari ini kita akan mengangkat tema mengenal PP Tunas, langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Dari dialog nanti pendengar, Anda nanti boleh menghubungi line telepon di WA ya pendengar ya, di nomor WA ya di 081 33 14 9.

0: lain ya. Kita bahkan kalau kita mau jujur aja, kalau misalnya di warung-warung tuh anak-anak pada nongkrong di warung main game online kan. Ya ada ya, ini yang menyebabkan kemudian bahwa banyak pengakses internet itu anak-anak, kemudian mereka nggak terfilter gitu loh dari informasi yang ya kita kan nggak tahu ya, ada misalnya ada iklan judi online biasanya kan begitu ya, di game-game itu kan biasa ada break gitu, break itu kemudian muncul iklan. Nah kalau iklannya itu judi online, kemudian iklannya itu pornografi, dilihat oleh anak-anak di bawah umur, itu kan nggak aman mbak sebenarnya ya kan. Nah itulah yang menyebabkan kita dibuat peraturan PP Tunasi supaya ya benar-benar konten untuk anak-anak itu tersaring dengan benar, supaya anak-anak mendapatkan keamanan di dunia digital gitu loh. Jangan sampai mereka terpapar oleh ya itu tadi, iklan judi online atau konten pornografi. Ya itu kan bahaya ya mbak ya.
1: Oke, nah kalau dalam mungkin apakah sudah ada kasus atau pelaporan yang sudah pernah di handle oleh PP Tunas?
0: Ya, kalau di tahun ini saya belum ini, kalau kami belum ini ya. Tapi kalau sebelumnya kan banyak sekali kasus, misalnya game online yang ya anak-anak yang teradiktif sama game online ya, sehingga nggak mau sekolah misalnya, atau kemudian ada pencurian uang dari orang tuanya dipakai untuk membeli item, untuk beli di game gitu ya. Yeah. Itu kan banyak kan mbak ya. Kasus itu kan banyak ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, ya. Kan karena anak-anak itu kan nggak ngerti ya mbak ya. Mereka nggak tahu kan. Oh, bahwa kalau di game ini supaya aku bisa naik level, saya harus beli item di game sekian rupiah gitu ya. Mereka nggak punya uang, mau minta nggak berani, akhirnya uang orang tuanya yang diambil misalnya gitu ya, diem-diem untuk beli gitu ya. Itu kan bahaya ya seperti itu kalau dibiarin gitu. Dan itu ternyata itu sebenarnya kan banyak kasusnya ya. Kita sering lihat itu di berita-berita online itu seperti itu sering ya, kasus-kasus seperti itu ya. Nah ini yang menyebabkan jadi kalau dibiarin kan makin lama makin banyak yang terpapar seperti itu, jadi kan makin bahaya gitu loh.
1: Oke. Nah dari PP Tunas sendiri itu untuk pelaporan itu memang dikhususkan untuk anak-anak, kalangan anak-anaknya itu sampai rentan umur berapa, Bapak?
0: Remaja. Ya. Kalau PP Tunas itu mengatur untuk anak di bawah umur 16 tahun.
1: Oke.
0: Ya. Jadi di bawah 16 tahun itu mereka tidak boleh punya akun sosial media dan game online.
1: Oke. Nah, ini kan banyak orang tua yang saat ini mungkin lebih memudahkan untuk memberikan smartphone ya Pak, gadget dan lain sebagainya, karena mungkin sudah bekerja dan lain sebagainya, orang tuanya sibuk dengan kegiatan di luar rumah. Nah, banyak orang tua yang mungkin belum memahami tentang dunia digital. Nah, bagaimana menurut Bapak peran keluarga itu dalam mendukung peraturan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak terkait penjagaan teknologi digital dan lain sebagainya?
0: Ya, makanya mbak, ini peran keluarga, orang tua ini sangat penting ya menjalankan PP Tunas ini ya. Jadi dengan tujuannya diberikan PP Tunas ini agar dari keluarga, orang tua itu juga bisa mendapatkan edukasi tentang literasi digital, bahwa tidak semua konten di digital itu aman untuk anaknya gitu ya, pertama. Terus kemudian bagaimana solusinya supaya misalnya nih, oh si anak tetap bisa nih dikasih gadget ya untuk sebagai semacam mungkin untuk hiburannya dia di sela-sela itu gitu ya. Itu ada caranya. Jadi akun itu kan untuk di bawah 16 tahun itu kan harus pakai akun orang tua ya. Tujuannya apa? Supaya orang tua bisa mengkontrol dan memfilter aplikasi-aplikasi apa sih ditonton anaknya gitu ya, atau YouTube-nya. Jadi bisa pakai fitur parental control gitu ya. Jadi nggak dibatasi nih fitur-fitur yang ada pornografi, ada yang judi online atau kekerasan itu tidak masuk di di berandanya si anak-anak tadi gitu ya. Nah, dan ini orang tua harus ngeh gitu, harus

0: tahu bahwa ada semacam itu dan itu bisa dilakukan. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya nyelamatin anaknya gitu. Ya. Jadi ini penting karena kalau si orang tuanya juga gaptek, gagap digital gitu, gagap teknologi, ya mereka juga akan bingung juga. Mereka kan bisa nyalahin aja ya. Gitu kan. Padahal kan maksud dan tujuannya dibikin peraturannya adalah keselamatan si anak-anak tadi gitu.
1: Oke, okay. Ini ya yang mungkin kita harus perhatikan untuk para orang tua juga ya, agak lebih tegas ya Pak, Bapak ya, untuk ya, penggunaan digital itu. Nah, kalau dari dengan kemajuan teknologi sekarang itu, kalau menurut Bapak sendiri melihat kondisi sekarang itu, literasi digital masyarakat saat ini itu sudah sampai mana?
0: Ya sebenarnya mungkin di beberapa kalangan itu literasi digital udah bagus ya, terutama di generasi milenial atau Gen Z tuh bagus ya, mereka udah melek digital ya. Tapi sekali lagi untuk generasi-generasi yang lebih tua di atasnya itu banyak banget yang nggak yang gaptek ya, yang nggak ngerti gitu ya, bagaimana cara bisa menggunakan platform digital itu untuk kebaikan yang lebih luas gitu ya. Aturan-aturan yang dipakai itu apa sebenarnya, itu banyak yang belum ngerti ya. Jadi memang masyarakat kita tuh harusnya sih harus ini ya, ditambahin literasi digitalnya gitu, supaya ngerti. Karena kan sekarang gini Pak, informasi itu sekarang hampir semua aksesnya lewat internet semua, lewat smartphone ya. Semuanya aksesnya di situ. Jarang kan sekarang kan udah berkurang banget itu yang pemirsa TV misalnya ya kan. Tapi lebih banyak mereka mencari informasi itu di smartphone, di lewat digital. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian harusnya itu para orang tua khususnya ya, itu harusnya juga bisa ngerti, oh ya cara pakai ini bagaimana sih, yang dinamakan Roblox itu apa sih gitu ya. Jangan jangan nanti sampai dibohongin sama anaknya gitu ya. Jadi kan harus tahu ya, aplikasi ini itu apa, seperti apa, bagaimana caranya, ininya isinya kayak apa kan. Jadi kan mereka harus paham, harus ngerti, kalau perlu harus ngawasi gitu loh. Apakah ini aman untuk anak-anaknya atau tidak gitu.
1: Oke, nah ini kan kita masuk dalam topik kesetaraan gender nih Pak Imanuddin. Nah, bagaimana dari PP Tuna sendiri ini ya mendukung terkait upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi anak baik perempuan maupun laki-laki?
0: Ya, justru dengan adanya PP Tunas ini, itu kan nanti jadi yang diharapkan adalah anak-anak itu bisa mengakses informasi-informasi yang benar gitu ya, yang bisa sudah terfilter dengan benar gitu ya. Sekarang kan untuk kesetaraan gender antara laki dan wanita kan sekarang sudah setara ya, secara itu ya, kenyataannya di masyarakat kan sudah setara ya gitu loh ya. Jadi sudah nggak ada lagi yang diskriminasi terlalu itu sama antara laki dan perempuan. Nah, maka dari itu sekali lagi informasi di ruang digital itu kan banyak banget ya, cepat sekali. Nah ini kalau nggak ada yang istilahnya tanda kutip itu keamanannya gitu, ini kan bahaya kalau misalnya itu bisa diakses secara bebas oleh anak-anak gitu loh ya. Padahal mereka belum saatnya atau belum umurnya untuk bisa mengakses tersebut. Kita tahu sendiri, anak-anak punya keterbatasan kan dalam memahami isi konten gitu ya, atau informasi yang dia terima gitu ya. Biasanya apakah ada kecenderungan untuk ditelan bulat-bulat lah, atau bagaimana sih? Karena dia nggak kurangnya pemahaman maksud dari informasi yang diterima itu seperti apa.

0: orang tua ataupun yang mendampingi.
1: Iya, jadi PP Tunas ini sebenarnya bukan membatasi penggunanya ya,
0: okay,
1: sebenarnya, tapi membatasi, tapi mengatur si apa platform sistem

yang bernada bullying, kekerasan, pornografi, ini oleh si aplikasi itu akan otomatis terfilter. Ya, mereka punya alatnya lah untuk ini ya, apa AI-nya yang untuk gitu ya. Kalau ada nadanya

0: kecil gitu ya. Jadi nggak harus, kalau sekarang kan banyak kan main game, mabar main game, sehingga itu sekarang kan, oh gamenya nggak bisa deh, akhirnya mereka mainnya sama teman-temannya, apa, kumpul sama teman-temannya, ada komunikasi secara interaksi secara personal gitu kan. Nah, harapannya itu seperti itu gitu ya. Ini nanti seperti kesana. Memang sekarang mungkin belum terlihat signifikan karena masih baru banget ini apa diaplikasikan aturan ini. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan lihat ini dampaknya jadi jauh lebih baik bagi masyarakat kita gitu ya.
1: Oke, itu yang harus kita sama-sama bergandeng ya Pak ya, tidak bisa sendiri-sendiri ya.
0: Tidak bisa sendiri. Orang tua harus tahu, paham, dia mereka punya tanggung jawab untuk mengawasi anaknya gitu ya. Pendidik di sekolah kan juga sama ya, punya peran yang sama ya untuk melakukan itu di sekolah gitu ya. Masyarakat juga sama gitu, punya tanggung jawab yang sama juga gitu ya.
1: Gitu. Oke, nah Bapak kita jeda terlebih dahulu untuk menunggu pendengar yang ingin bergabung mungkin melalui WA ya. Nanti kita akan sambung kembali, standby aja Bapak. Terima kasih untuk pembahasannya dan pendengar kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya di tema kita siang hari ini, langkah awal maju masa depan yang lebih baik ya. Langsung saja bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya pendengar, ataupun teleponnya juga di WA ya di 081 331 4 kali 992.

langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: yang bisa dilakukan untuk membatasi hal tersebut ya Pak ya?
1: Nah, sekarang semua platform digital, aplikasi itu sudah menyesuaikan, Mbak, istilahnya. Menyesuaikan aturannya. Jadi untuk

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nation League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026

0: Mbappé! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: sini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Perancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Badan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Ada menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Ya, saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Gira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan untuk perjalanan Surabaya siang ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga kita nanti akan update informasi untuk Anda ya di Surabaya siang ini.

0: Mendengar, sebelum kita melanjutkan untuk berbagi informasi untuk Anda siang hari ini, mendengar, kita akan kumandangkan azan zuhur, mendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, mendengar kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita kembali informasikan Surabaya siang ini dengan laporan terkini dari DPRD Surabaya minta MPLS berjalan dengan edukatif dan bebas perundungan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
2: Ya, baik pendengar, anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Zuhrotul Ma'ra, ini meminta pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang dimulai hari ini harus benar-benar menjadi ruang yang aman dan juga menyenangkan bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dan dalam keterangannya, ia juga menegaskan praktik perpeloncoan maupun perundungan yang dahulu identik dengan kegiatan orientasi siswa ini tidak diperbolehkan lagi terjadi. Dan seluruh kegiatan MPLS harus mengedepankan aspek edukatif sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ia juga menilai kepala sekolah bersama seluruh pemangku kepentingan juga harus melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan MPLS ini tetap berjalan sesuai regulasi. Dan selain mencegah perundungan, pengawasan juga diperlukan untuk memastikan tidak ada pungutan liar maupun juga kegiatan-kegiatan di luar pedoman ataupun juga di luar kaidah dari MPLS.
3: Ya, jadi itu jangan sampai anak-anak itu mendapatkan perpeloncoan atau pembuntuhan. Ya, terus termasuk kekerasan barang itu. Kalau dulu itu kan istilahnya kalau MPLS itu terkenalnya masa perpeloncoan gitu ya. Jadi senior itu menjaraki junior, disuruh bawa ini bawa itu, terus kalau nggak benar sedikit saja kemudian disalah-salahin lah. Saat ini kan tidak boleh.
2: Ya, dan selain itu ia juga meminta seluruh siswa memperoleh perlakuan yang sama meskipun diterima di jalur-jalur dengan penerimaan yang berbeda. Dan menurutnya guru juga harus lebih fokus mengenali karakter, minat, dan juga potensi dari masing-masing peserta didiknya. Ia mengatakan guru perlu memahami karakter, bakat, dan minat hingga gaya belajar setiap anak ini agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ia juga mengajak orang tua menjadi mitra aktif sekolah selama pelaksanaan MPLS, dan menurutnya pendidikan anak juga merupakan tanggung jawab antara keluarga, sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Dan ia berharap setiap sekolah menyediakan posko pengaduan sebagai sarana komunikasi apabila muncul persoalan selama MPLS. Dengan begitu, setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan mekanisme yang tepat sebelum berkembang ke ranah media sosial maupun di jalur hukum. Demikian Agus Nirdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani, pendengar ya, terkait MPLS yang saat ini sudah mulai berjalan dan diharapkan berjalan dengan edukatif dan bebas terkait perundungan, pendengar. Anda masih di Surabaya siang ini, pendengar, kita hadirkan untuk komposisi lagu selanjutnya ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni memimpin pelaksanaan rapat paripurna dengan dua agenda pada hari ini. Agenda pertama yaitu penyampaian Badan Anggaran atau Banggar terkait dengan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, di mana berdasarkan dari usulan maupun kritikan dari Badan Anggaran itu menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Salah satunya adalah dengan diberikannya status wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI. Kemudian beberapa usulan juga disampaikan Banggar dengan harapan untuk kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur ataupun pelaksanaan penggunaan APBD Jawa Timur tahun 2026 ini akan semakin lebih baik. Di antaranya adalah baik berupa penyerapan anggaran, kemudian pendapatan asli daerah maupun penggunaan anggaran dan juga sisa anggaran atau silpa di 2026 mendatang. Demikian laporan Ani Hasanah.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ani Hasanah pendengar ya, terkait Dewan Gelar Rapat Paripurna untuk membahas anggaran atau Raperda ya APBD Jatim tahun 2025.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan untuk laporan terkini, untuk informasi dari laporan terkini yaitu KAI Daob 8 kecam keras aksi pemotor nekat melintas di rel. Imbuan masyarakat itu diutamakan untuk keselamatan. Informasinya selengkapnya disampaikan Ermina Jen. Silakan Ermina.
2: Ya, Celia dan juga pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Cidotopo Lor, Kelurahan Cidotopo, Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Deputi Daop 8 Surabaya Rahmat Zaini Kurniawan menyebut, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses untuk melintas. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkereta apian dan juga berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Ia menegaskan bahwa jalur rel kereta api ini bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkereta apian.
3: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras si pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopo Lor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 terkait keselamatan di lingkungan perkereta apian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal.
2: Zaini juga menghimbau bahwa masyarakat ini hanya diperbolehkan melintas jalur kereta api melalui perlintasan sebidang resmi yang telah dilengkapi fasilitas keselamatan. Menurutnya, menggunakan jalur rel sebagai jalan pintas atau akses alternatif merupakan tindakan yang membahayakan perjalanan kereta api maupun membahayakan diri sendiri. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 181 Ayat 1 bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menggerakkan, meletakkan atau memindahkan barang di atas rel, serta menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain di luar angkutan kereta api. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api. Demikian laporan Ermina, kembali ke Celia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ermina Jen, pendengar, untuk laporan terkini siang hari ini ya, dari KAOP 8 yang menghimbau untuk juga kepada masyarakat ya, aksi pemotor yang nekat melintas di rel ini harus diutamakan terkait keselamatan. Pendengar, Anda masih di Surabaya siang ini ya, kita hadirkan untuk beberapa informasi untuk Anda tentunya setelah ini ya, dan masih ditemani dengan lagu pop Indonesia, ada lagunya Komang, ada lagunya Raim Laude pendengar yang judulnya Komang.

Pendengar, untuk informasi di siang hari ini ya. Nah, ini kalau kita ketahui bersama, rupiah ini tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, pendengar. Nah, nilai tukar rupiah ini kembali menjadi sorotan setelah di kisaran 18.000, dan kondisi ini berdampak untuk biaya impor, harga bahan baku, dan juga potensi kenaikan harga sejumlah produk di sisi lain. Nah, perlu pelaku dari ekspor juga berpotensi memperoleh keuntungan dari pelemahan rupiah ini. Nah, apakah kenaikan kurs ini sudah mulai terasa untuk pendengar? Bisa sharing ya, tapi hanya melalui WA di 081-331-4992. Dan tentunya pendengar ya, kalau tadi rupiah tembus 18.000, kini harga emas antam ini juga turun pendengar. Bagi para investor, harga emas ini mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya, dan ini juga dimanfaatkan sebagai masyarakat untuk membeli emas sebagai investasi jangka panjang. Itu untuk harga-harga yang turun pendengar ya, tentunya ya. Ini informasi untuk di siang hari ini. Mungkin yang ada merasa kerja di luar ya, dolarnya sudah, apalagi untuk masalah rupiah ini ya pendengar ya, pasti berdampak dengan impor, terus harga bahan baku juga dan lain sebagainya yang berdampak di kita ya. Menurut pendengar, sektor apa yang paling berdampak? Boleh yang tahu, boleh sharing di WA-nya saja ya, di 081-331-4992.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar ya. Hari ini juga termasuk hari pertama kali sekolah ya, awal sekolah bagi siswa di berbagai daerah tentunya dengan tahun ajaran baru ataupun juga suasana sekolah yang kembali ramai dengan peserta didik baru, pendengar. Dan tentunya ini awal-awal adanya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pendengar ya, dan juga harapan-harapan baru bagi para orang tua dan guru untuk memulai proses belajar mengajar. Nah, bagi para orang tua, bagaimana pengalaman mengantar anak di hari pertama sekolah, pendengar? Boleh untuk sharing hari ini seperti apa, atau bahkan mungkin para orang tua yang saat ini sedang mengantar atau menemani, ada kenangan yang paling berkesan gak hari pertama masuk sekolah dulu versi para orang tuanya? Boleh ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081-331-4x992.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar, kita informasikan laporan terkini dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar kompetisi perencanaan bisnis hari ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farida Kusnia. Silakan Farida.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, tepatnya dalam perencanaan bisnis yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam kompetisi ini ada 7 peserta dari tingkat SMA dan sederajat se-Jawa Timur yang mempresentasikan inovasi perencanaan bisnis mereka. Lebih lanjut, di sebelah kanan saya ada ketua pelaksana dari kompetisi ini, Joshua Giardano CR. Selamat siang, Joshua.
6: Selamat siang.
5: Ya, Joshua, bisa diungkapkan ini harapan dari kegiatan kompetisi ini.
6: Baik, menurut saya harapan saya untuk kedepannya sih ini menjadi sebuah wadah. Jadi acara ini menjadi sebuah wadah bagi para murid-murid SMA untuk mengeluarkan ide-ide bisnisnya. Dan juga bisa dimanfaatkan juga tentang hadiahnya juga sama relasi yang akan didapat pada acara ini.
5: Iya, jurinya juga menghadirkan dari pihak luar ya?
6: Ya, kita jurinya itu dari Pak David itu yang punya Bakmi GM.
5: Baik, hadiahnya dari juara 1, 2, dan 3 ini bisa diungkapkan?
6: Baik, untuk yang juara 3-nya itu hadiahnya itu uang tunai senilai 1 juta, lalu ada sertifikat sama piala. Untuk juara 2-nya kita ada uang tunai 1,5 juta, serta ada sertifikat dan piala juga. Untuk juara 1-nya kita ada uang tunai 2 juta, lalu ada sertifikat dan pialanya juga.
5: Terima kasih.
6: Baik, sama-sama.
5: Iya, pendengar, tadi wawancara saya dengan ketua pelaksana kompetisi ini, Joshua Giardano CR, di mana kompetisi ini mengambil tema industri kreatif, fashion dan lifestyle, kuliner juga pangan, digital dan teknologi, dan green business, serta sustainability, jasa, dan inovasi sosial. untuk peserta yang sedang mempresentasikan inovasinya juga dominan lebih mengarah ke green business dan sustainability. Baik, dari Universitas Hang Tuah Surabaya, Farida Usnia melaporkan.
4: Baik, terima kasih untuk laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya, untuk kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Hang Tuah Surabaya, pendengar ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung dalam Surabaya siang ini. Terpantau kalau kita melihat cuaca di kota Surabaya siang hari ini, pendengar, diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur ya. Dan suhu udara itu 10-33 derajat Celcius, untuk kelembapannya 35-100% ya, pendengar. Ingat kalau sudah ada di luar ruangan ataupun juga lagi bekerja, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ataupun juga pelindung diri, banyak-banyak juga minum air putih, pendengar ya, supaya bisa dikatakan aman dan nyaman ya untuk bekerja di luar ruangan.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia, pendengar ya, kita hadirkan untuk informasi Surabaya siang ini yang pastinya untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Dan tadi masih tentang pembahasan hari pertama sekolah di berbagai daerah seperti apa, pendengar? Apa untuk hal-hal baru yang mungkin orang tua rasakan sekarang, seperti deg-degannya, takut anaknya

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Mendengar kalau kita membahas tentang MPLS ya, Rama mengenal sekolah tanpa perundungan. Tadi juga satu informasi sudah kita hadirkan untuk Anda. Nah ini pendengar ya, karena bertepatan dengan minggu-minggu MPLS ya, yang menekankan bahwa kegiatan itu pengenalan sekolah itu harus menjadi pengalaman yang aman, tentunya juga menyenangkan, inklusif dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan ataupun perundungan. Nah ini MPLS yang kebanyakan umum ya dilaksanakan 3-5 hari, 13-17 Juli. Tujuannya dari MPLS ini adalah pendengar ya, bukan sekedar mengenalkan gedung sekolah saja atau tata tertib ya. Lebih dari itu, dan siswa ini diajak untuk mengenal guru, lalu juga tenaga kependidikan, lalu teman-teman baru, budaya sekolah, hingga cara belajar yang akan mereka jalani selama 1 tahun ke depan. Nah, sekolah ini juga membantu untuk siswa mengenali potensi diri dari minat, bakat, dan sejak awal. Biasanya kalau anak-anak ini sudah mulai masuk MPLS, sudah bingung mau ikut ekstrakurikuler apa, lalu juga nanti pengen les apa, ini apa, semuanya pengen diikuti, pendengar ya. Nah, kalau dalam aturan baru, sekolah ini dilarang mengadakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan hukum fisik maupun verbal, dan juga memberi tugas yang tidak mendidik atau membebankan atribut yang tidak relevan kepada siswa baru. Bahkan dari Kemendikdasmen, pendengar ya, menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS ini menjadi tanggung jawab sekolah dan tidak boleh diserahkan kepada alumni ya. Karena materi MPLS tahun ini juga lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, selain mengenalkan lingkungan sekolah, lalu juga mendapatkan pembiasaan karakter melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, edukasi etika bermedia sosial, lalu juga budaya senyum ya, salam sapa sopan dan santun itu, serta penguatan nilai saling menghargai dan menjaga lingkungan belajar yang aman. Harapannya ketika MPLS ini udah berjalan, pendengar ya, yang dirasakan oleh siswa itu memasuki sekolah itu dengan rasa nyaman, diterima dengan baik ya, punya pengalaman positif di hari pertama, lalu juga sekolahnya itu membantu untuk membangun kepercayaan diri, semangat belajar, dan hubungan yang baik dengan guru maupun teman. Biasanya agak deg-degan, pendengar ya, MPLS-MPLS yang ada MOS juga itu ya, perkenalan orientasi siswa ya, ini juga bikin deg-degan banyak orang tua biasanya, dan juga kita sendiri pun yang mengalami dulu saya juga deg-degan kalau waktunya MPLS, pendengar, kayak gimana ya, pede gak ya ketemu orang baru ataupun teman-temannya seperti apa. Nah ini momen ajang, pendengar ya, untuk kita semua bisa memperkenal satu dengan yang lainnya. Yang penting itu tadi, pendengar, senyum, sapa, lalu juga santun ya, supaya kita semua itu bisa berbaur dengan baik.

0: Ci, kalau liburan sekarang, kamu pilih jauh atau dekat?
1: Justru pilih yang deket lah. Banyak tempat bagus yang dulu gak kepikiran. Istilah anak sekarang tuh hidden gem.
0: Kayak pantai lokal atau desa wisata gitu gak sih maksudnya?
1: Iya, selain indah, manfaatnya juga langsung terasa.
0: Maksudnya, manfaat buat warga sekitar, gitu kan?
1: Betul, UMKM jalan, budaya hidup, lingkungan juga ikut dijaga. Jadi, wisata bukan cuma soal foto dan unggahan, tapi soal kita sebagai pengunjung. Kalau kita berwisata dengan peduli, ya kita pulang bukan cuma cerita, tapi juga memberi kontribusi untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata dalam negeri.

Pendengar, itu tadi beberapa informasi untuk Surabaya siang ini ya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk program favorit pendengar nih, yaitu musik kita 100% Indonesia. Hari Senin tentunya tinggal memilih lagu yang tersedia untuk pendengar ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 RR Surabaya, stay tune aja. Karena lagu-lagunya sudah terpampang, terpampang nggak tuh? Sudah tersiapkan yang pastinya untuk siang hari ini ya. Masih kita putarkan satu lagu terakhir, ada lagunya Aku Pasti Kembali.

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kita hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia. Kita dengarkan, bacakan dulu ya lagu-lagunya ya, ada lagunya Mata, Pelangi, Mata Band ini kayaknya soundtracknya dari Ada Yang Marah. Lalu juga ada ST12 Aku Masih Sayang, ada NPD Sempurnanya Aku, lalu ada juga Bukti dari Firgaun, lalu ada Syakir Dulai Aisyah Istri Rasulullah, lalu juga ada Malik Aura, ada Tulus Teh Hijau, ada Aku Cinta Kau dan Dia, lalu ada Yofi Enuno. Kita bikin romantis pendengar ya. Ini ada dua, berarti kita bikin romantis aja ya pendengar ya. Lalu juga ada Kisah Tak Sempurna, Samson, ada Tato, Satu Senyum Saja, lalu ada Armada Harusnya Aku, ada Ego Anmes, ada Denting dari Melly Guslo, ada Tetaplah di Hatiku, Bunga Citra Lestari, lalu juga yang terakhir nih pendengar ya, ada lagunya Hujan dari Utopia ya. Untuk pendengar Pro 1 boleh memilih ya, bisa di WA ataupun juga di line telepon. Halo, musik kita
2: 100% Indonesia. Okay. Assalamualaikum
1: Mbak Maya. Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa Bu?
2: Tadi kayaknya ada lagunya BCL.
1: Iya, Tetaplah di Hatiku.
2: Oke.
1: Oke, salamnya?
2: Salamnya buat Pak Tua, Pak Mariono, Pak Mul, Pak Wandi, Bang Kobar, Mas Ali, Mas Sakti, Bu Mutiadi Wibowo, Oma Yanti Kuri, Bu Wadi Ramli, Bu Wira, ayo Bu Wira, on air Bu Wira, buat semuanya aja.
1: Okay.
2: Buat Mbak Maya Celia.
1: Iya Bu.
2: Selamat berjumpa, semoga saya selalu diberikan umur, diberikan yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Jauhkan dari para musibah, Tuhan dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Bisa ke Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Haji.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, jangan
1: ya,
2: lupa makan siang. Terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita langsung sapa. Halo, musik kita.
3: Indonesia.
1: Oke. Mau lagunya siapa, Bah?
3: ST12 ya, apa, Pak?
1: ST12-nya Aku Masih Sayang.
3: Aku Masih Sayang sama Mbak Celi.
1: Iya, amin. Terima kasih. Salamnya, Bah.
3: Pak Bambang, ini Yanti, Bu Wira, Bu Rana, Bu Wadid Ramli, Bu Isti. Dan semuanya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Siap. Sama-sama. Terima kasih, Abah. Oke, okay, pendengar. Siapa lagi yang mau bergabung? Waduh, duduk langsung ya. Oke, okay, halo musik kita.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke.
4: Okay. Musik kita 100% Indonesia.
1: Siap. Mau lagunya
4: siapa? Tadi Samson. Tadi judulnya apa, Mbak?
1: Samson judulnya Kisah Tak Sempurna.
4: Ya, Samson aja ya, Mbak.
1: Oke, silakan salamnya,
4: nanti
1: Bu.
4: Yang baru masuk siapa, Mbak? Enggak kedengeran, Mbak. Kuwucil suaranya,
1: Abah,
4: Mbak.
1: Abah itu Abah Awi.
4: Awi sama siapa yang nomor satu?
1: Bu... Ya. Bu... Apa?
4: Bu Dian.
1: Iya.
4: Ya, selamat siang, Bu Dian, Abah Awi, Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Nunung, Bunda Fatila, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Wati Ramli, Mas Asa, terus Pak Idris, terus Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Mama Yu, terus Iku Mbak, Teh Dinda, terus Soponeh yo, Bung Freddy di Merauke, dan semuanya tanpa terkecuali Bang Kobar tadi sudah ya. Buat Mbak Celia, kalau pulang hati-hati Mbak, di sini panas sekali Mbak.
1: Betul Ibu, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, ada siapa lagi yang ingin menyapa? Halo, musik kita.
5: Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, lagunya apa, Bang?
5: Enggak ada dari.
1: Enggak ada.
5: Ada band enggak ada ya. Ya Meli Guslo aja itu yang lagunya apa?
1: Denting.
5: Yang dari. Ya.
1: Oke, salamnya.
5: Ya, mulai pertama tadi ada Bu Dian, Abah Awi, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Inang Opung Yanti Queen, Teh Dinda, Mas Bandi, Pak Tuba, terus Bang Freddy, Pak Idris, Pak Mul Tahu Setengah Mateng, Bu Nana, Bu Yani Jaya, terus Mama Fikri, Mas Fikri, Bu Bupati Ramli sudah ya, semoga Bupati Ramli. Lalu saya, oh Neng Siti lupa saya, maaf Neng Siti, Neng Siti. Baik, terima kasih sudah ya Pak Tua. Ya sudah semuanya sudah kena itu.
1: Oke, terima kasih.
5: Pak Bambang belum, Pak Bambang sama Mama Yu. Mbak Celia Cayani, matur nuwun, thank you so much.
1: Oke, terima kasih. Oke. Ini bentar ya pendengar ya, untuk yang telepon di 081 ini tidak bisa terangkat, coba di ini aja ya, di 0315345474 ya pendengar ya. Untuk yang sudah bergabung di program musik kita 100% Indonesia, kita bacakan yang di WA nih. Ada Pak Mariono, request lagunya ST12, salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Bu Dian, Bu Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Pro 1 RS Surabaya. Bersama Kasih Leca ini, selamat bertugas, diberi kesehatan dan kebahagiaan, rezeki lancar, amin. Nah pendengar ya, untuk yang mau telepon bisa di 0315345474 karena gak tahu nih, gak bisa terangkat ya. Halo, Musik kita
6: 100% Indonesia
1: ya.
6: Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam Bu. Mau request lagu apa Bu?
6: Lagunya saya Tulus.
1: Oke, salamnya?
6: Salamnya untuk buat Tiramli, juga Bu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, Bu Nani Dimanyar, juga Bu Selvi, Bu Nana, Pak Wi, Bu Pak Putra Jaya di Aceh, juga Mas Budi, Bu Ani Wibowo di Jakarta, juga Teh Dinda di Bogor, Bu Esther, Bu Bangkobar, Bu Siti, Bu Ali, Pak Ali, juga Bu Selvi,
1: yep.
6: Pak Budi, juga Pak Giman, Bu Tanti. Terima kasih.
1: Sama-sama.
6: Terima kasih ya Mbak Selvi, Pak Rite, selalu panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya yang sudah bergabung Bu Titi ya di musik kita 100% Indonesia. Sebelum kita menyapa semuanya pendengar yang ada di WA, kita dengarkan dulu lagunya Tetap di Hatiku, Bunga Citra Lestari.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita bacakan dulu di WA ya. Oke, Marika Herlin mau request lagu, saya lebih suka Utopia Hujan, tapi saya penasaran dengan lagunya Teh, lagu Tulus Teh Hijau tadi. Semoga aktivitas Happy Next Day, numpang salam ke Uli Siti Pasuruan saja. Oke, nanti dengarkan ya, karena sudah ada yang Tulus sudah request Marika Herlin. Ada Bu Hartini request lagunya Fear Gone ya. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumiah, Bu Titi, Bu Istiharo, Bu Mimi, Oma Yanti Queen, buat Mbak Celia, terima kasih banyak. Okay, berarti ini hujan, lalu juga tadi ada Virgon yang mana tuh? Bukti berarti ya. Okay, kita sapa, halo musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Mbak Maya.
1: Selamat siang. Kira. Mau lagunya siapa Mas Ali?
2: Istri Rasulullah.
1: Istri Rasulullah. Oke, salamnya.
2: Mbak Yanti, Bu Artini, Bu Musri, Bu Yani Jaya, Bu Mimi, Bu Esrani, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Dian, Bu Nana, Bu Ramli, Mbak Tanti, Abu Awi, Freddy, Pak Ramadan, Solikin Sakti, Mas Bandi, Pak Wandi, itu Abu Awi, Pak Ahmad Irwan, Mas Abu di Sumeneb, dan siapa itu? Budian sudah ya?
1: Sudah.
2: Oke Bu Estrani, Pak Anu Tete Dinda, yang semuanya lah. Buat Mbak Maya Dira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Maya biasa tuar fiat, tinggi barakah melimpah. Dan selalu dengan Allah SWT. Terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Pendengar, untuk yang ini ya, yang ada di WA maupun juga di line telepon 081-3314-992, boleh pindah ke 031-534-5474 ya. Karena ada kendala teknis ya. Kalau yang di WA, bisanya di WA aja. Ini ada Bu Ani Esther, lagunya Ikutan Aja. Salamnya buat Ibu Titik Damayanti, Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Isti, Bu Siti, Mas Ali, Oma Yanti Queen, Bu Mustiati Wibowo, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Bu Siti Rumiah, semuanya sehat. Terima kasih. Terima kasih. Halo, musik kita. Terputus pendengar ya. Untuk kembali menyapa pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih banyak nih lagunya. Ada lagunya tadi Aisyah sudah ya. Oke, kita sapa dulu. Halo musik kita.
3: Halo, assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, mau lagunya siapa Mas Wik?
3: Lagunya ada Tulus ya.
1: Iya, Teh Hijau ini.
3: Oh iya, boleh.
1: Oke, salamnya.
3: Ya, salamnya ada barusan Kang Haji Ali Wasik.
1: Oke.
3: Ada Bu Mimi, Mas Sakti. Juga ada kesemuanya dah, tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Untuk Pak Sally, terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, kita sapa di WA ya pendengar ya. Halo, musik kita.
4: Halo. 100% Indonesia.
1: Oke, dengan siapa ini, Bu?
4: Halo.
1: Halo, iya, dengan siapa, Ibu?
4: Dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Oke.
4: Dengan siapa, Mbak? Siapa ya?
1: Mbak Celia.
4: Oh, Mbak Celia. Iya, salam kenal ya, Mbak Celia.
1: Iya.
4: Selamat sore.
1: Oke, ini mau lagu milih. Lagunya milih apa, Bu? Apa sih?
4: Okay. Ada apa saja Mbak Silia?
1: Lagunya yang belum terpilih ada Matas, Saat Ada Yang Marah, lalu Sempurnanya Aku, lalu ada The Rock, Aku Cinta Kau dan
4: Sempurnanya
1: Dia.
4: Sempurnanya Aku saja Mbak Silia.
1: Oke, okay. Salamnya silakan.
4: Sempurnanya Aku. Ya, saya kirim pertama sekali untuk Mbak Silia yang sedang bertugas.
1: Terima kasih.
4: Semoga Mbak Silia selalu sehat.
1: Amin.
4: Dan berbahagia bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
4: Diberikan rezeki yang banyak dan selalu
1: Amin.
4: Berbahagia. Dan juga Oma Yanti Queen dan Ibu Titi Damayanti dan Ibu Wira ya, semuanya sehat. Dan juga untuk semuanya saja dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada, semuanya selalu sehat besar. Okay. Terima kasih Mbak Sinia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia.
1: Oke, 100% Indonesia. Terima kasih untuk doa-doa baiknya juga kembali ke pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita dengarkan dulu, ini ada Bu Nana yang

0: Freddy yang di Maroke bersama istri, terus Bu Nur Fadila, Bu Istihar, Bu Titi Damayanti, Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Mama Yu, Bu Dewi, Mbak Dian, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Wira, Omayanti, Bu Wati Ramli, Bu Mimi, and semuanya. Sampai capek mengabsen. Mbak Celia,
1: ya.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana, sampai capek nggak tuh mengabsennya. Banyak ya soalnya salamnya ya. Pendengar, untuk yang telepon di 081-331-4-992 yang lewat GSM, pindah ke 0315345474 ya. Bisa di teleponnya, munculnya notifnya di WA pendengar ya. Boleh untuk pindah aja. Lagu yang belum dipilih ada Mata ya. Lalu Aku Cinta Kau dan Dia, Yovie and Nuno. Lalu juga ada Tatu, Senyum Satu, sama Harusnya Aku Armada, sama Ego dari Amnes. Halo, musik kita.
2: 100% Indonesia.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Bu, mau lagunya siapa Bu?
2: Dari siapa yo?
1: Ini ada Anmes. Apa?
2: Melok Bu Utri Ayo lagunya.
1: Oh oke. Okay. Salamnya? Apa Bu?
2: Lagunya apa tadi?
1: Lagunya itu. Iya betul.
2: Oke. Salamnya buat Umi cantik Queen. Bu Utri sama Bang Freddy. Lalu ada Bu. Cek tak salami kafe. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Tinda. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Atik Ramli, Mama Yu, Bu Siti Rumnya, Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bang Kobar, terus Mas Ali.
1: Okay.
2: Oke, ada lagi.
1: Siapa?
2: Bu Mimi. Mbak Rika Herlin. Di,
1: siap.
2: Di Kenjeran. Terus ada Bu Dian di Gresik. Dan semuanya Bu Dewi sama Pak Idris weh. Mantap kan Pak Salam yang kabin boleh saya anak sing lali. Ya weh, terima kasih banyak Mbak Semia Tahi.
1: Sama-sama Bu.
2: Kalau penyiar bisa memuaskan pendengar, dikenang sampai akhir hayatnya.
1: Okay? Amin. Oke Bu, terima kasih.
2: Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, dikasih coach ya katanya. Kalau penyiarnya bisa memuaskan pendengar, dikenang. Baik, terima kasih nasihatnya siang hari ini Bu. Kita langsung aja ya pendengar untuk memutarkan terlebih dahulu sebelum lagu Denting dari Melly Goeslaw, ada Cek Fakta hari ini.
3: Cek Fakta. Cek Fakta.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensos.ri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
3: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pendengar masih di musik kita 100% Indonesia, pendengar ya. Ini sudah saya bacakan semua baik di WA maupun juga di line telepon. Sudah diangkat ya. Lagu yang belum terpilih itu ada Mata, ada Yang Marah, lalu juga ada Aku Cinta Kau dan Dia The Rock, ada Yovi Enunu Kilometer, lalu ada Tatu Satu Senyum Saja, lalu ada Armada Harusnya Aku, dan ada Unmesh Echo. Nah, pendengar yang belum kepilih tuh silakan untuk memilih di siang hari ini di program musik kita 100% Indonesia. Masih banyak waktunya, masih saya lihat tungguin tentunya ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Langsung saja kita putarkan lagi ya untuk lagu yang sudah masuk di program musik kita 100% Indonesia.

Lagu Kita Bikin Romantis dari Malik sudah kita hadirkan untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya. Kita coba lihat di WA ada siapa yang Mas Irfan. Oke. Kita coba untuk melanjutkan ya. Mas Irfan tadi mau coba telepon lagi kah? Ada masih ada beberapa lagu yang belum terpilih, yaitu ada lagunya Mata, ada yang Marah, lalu juga ada Aku Cinta Kau dan Dia, The Rock, ada Yofi Enuno, Kilometer, lalu juga ada Tatu, Satu Senyum Saja, atau Harusnya Aku, Armada, sama Anmes, Eko. Mau yang mana, Mas Irfan? Boleh WA aja, ataupun juga nanti pasti saya akan putarkan lagu ini pendengar ya. Untuk di program musik kita 100% Indonesia. Dan nanti pendengar hari ini hari ini akan ada program Beranda Astacita UMKM ya, yaitu Bertahan Tidak Sulit. Ini ada salah satu pelaku UMKM Mulan dari WP Food ya, nanti yang hadir di Surabaya sore ini ya. Nanti Anda bisa bergabung dan tentunya bisa menitipkan pertanyaan melalui WA ataupun lewat telepon Pro 1 RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk yang masih tergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Dua lagu terakhir nih pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk Anda ya, untuk di program Musik Kita 100% Indonesia. Karena setelah ini di Surabaya sore ini akan ditemani oleh rekan saya Feresti Oktora, dan juga ada program Randa Asta Cita Rumah UMKM ya pendengar ya. Dan tentunya nanti kita temani Anda pendengar dengan tiga lagu terakhir nih pendengar untuk di Musik Kita 100% Indonesia. Celia pamit undur diri pendengar, karena sama sudah kita bacakan ya, sudah kita putarkan juga lagu requestan dari pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan kalau kita update untuk informasi cuaca ya, gini sudah menjelang sore. Wah, ini siapa terakhir ini? Kita coba ya untuk sebagai penutup ya. Halo, Musik Kita
1: 100% Indonesia, penutup acara siang hari ini dari Kembiri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Pak Mul, mau request lagunya siapa?
1: Ya, lagu ini tinggal apa?
0: Ada Armada, harusnya aku sama Anmes Ego.
1: Ya wis iku Armada, Mbak.
0: Boleh. Salamnya Lampang. Langsung aja
1: salamnya. Salamnya langsung aja. Dari huruf A sampai Z. Selamat siang dan selamat mendengarkan untuk sang pemandu acara Mbak Celia. Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup sama Pak Mulyono pendengar, menandakan kalau Musik Kita 100% Indonesia sudah selesai ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Musik Kita 100% Indonesia. Langsung saja buat Pak Mulyono dan saya pamit undur diri pendengar ya di Surabaya siang ini.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 13 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara sahabat Nur Ali bin Abdul Rahman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 1 nomor 22A, RT 1 RW 1 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Kota, Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 15 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2266, garis miring PDT.G, garis miring 2026, garis miring PA.SBY, antara Umi Kusum binti Moh Farhan sebagai penggugat dan sahabat Nur Ali bin Abdul Rahman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresh Doktora kembali hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan dalam program Beranda Asta Cita. Hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan satu hal begitu ya. Satu topik yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Beranda Asta Cita UMKM di hari ini. Bertahan tidak sulit ya. Jadi nanti kita akan ngobrol bersama dengan owner dari YP Food ya. Nanti kita akan hadirkan seperti apa sih cara bertahan di era yang serba sulit ya. Kalau harga naik otomatis banyak hal yang juga dirugikan begitu ya. Mulai kalau misalnya bahan naik, ada beberapa hal yang kemudian mengharuskan seorang owner ini mengambil kebijakan tertentu begitu ya. Mau kualitas tetap terjaga dengan harga yang naik atau kualitas turun tapi harga tetap. Keputusan yang sulit memang ketika menghadapi hal yang demikian. Nanti kita akan kupas habis bersama dengan owner dari YP Food ya, Mbak Wulan. Nanti kita akan ngobrol bareng berkaitan dengan hal tersebut. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar, baik di 534-5474 atau di 081-3314-992. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan, karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

0: Pendengar, selamat sore, Anda masih bersama kami. Saya Fresti Oktora masih hadir menemani Anda dan kita akan mengetengahkan mengenai satu topik begitu ya. Bersama dengan narasumber kita, kita kebetulan sudah bersama dengan Mbak Wulan. Beliau adalah owner YP Food, begitu ya, yang nanti kita akan ngobrol soal bertahan tidak sulit ya. Halo, selamat sore Mbak Wulan.
1: Selamat sore, Kak.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu di hari ini. Kita akan ngobrol soal bertahan tidak sulit begitu ya. Di kondisi ekonomi yang sekarang serba naik, mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah begitu ya, Mbak ya. Tapi ketika Mbak Wulan diberikan dua pilihan begitu untuk tetap membuat kualitas makanan Mbak Wulan terjaga begitu ya, dengan menaikkan harga atau justru malah menurunkan kualitas tapi untuk menjaga harga itu tetap sama begitu. Bagaimana Mbak?
1: Kalau menurut saya dengan kondisi saat ini saya dengan harga yang tetap tapi
0: kualitas juga tetap.
1: Iya, kualitas tetap tapi mengecilkan produksinya gitu. Jadi tetap bisa jualan. Dan customer pun pasti ngerti lah ya kalau misalnya, oh keadaan ekonomi saat ini semua barang lagi naik, jadi mungkin harga yang tetap, tapi diperkecil kemasannya gitu aja.
0: Baik, jadi Mbak Wulan lebih memilih untuk mencari alternatif lain begitu ya, untuk bisa rasa tetap sama, kualitas tetap sama, harga pun juga tetap sama, tapi kemudian memperkecil size-nya begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mbak Wulan, mungkin bisa diceritakan kondisi yang ekonomi yang sekarang begitu ya. Kita tahu bahwa di ekonomi yang sekarang ini banyak yang merasakan bahwa kok melakukan sesuatu hal itu rasanya agak susah begitu ya. Jadi mulai barang-barang naik, kemudian juga ketika menyediakan sebuah jajanan atau bahkan makanan kadang-kadang gak habis begitu ya untuk dijual. Mbak ngerasa begitu gak sih di kondisi yang sekarang ini?
1: Ya juga sih kadang, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi kita sebelumnya kita antisipasi aja dulu. Kita gak usah stok terlalu banyak, tetap standar aja. Jikalau memang habis, alhamdulillah. Kalaupun tidak, bagaimana caranya besok kita bisa menghabiskan segitu dengan apa namanya, mencari pelanggan baru atau kita kasih free atau apa ya, karena apa, pembeli itu suka sekali dengan free kayak gitu. Jadi misalnya, oh ya, kita harus upgrade. Gimana caranya? Kemarin ini nggak habis nih, sekarang berarti upgrade. Mau seperti apa ya besok supaya habis dan bertambah lagi penjualannya gitu aja.
0: Baik. Jadi pintar-pintarnya owner untuk bikin promo gitu ya.
1: Iya.
0: Betul. Iya. Mbak Wulan, mungkin bisa diceritakan YP Food ini lebih bergeraknya di camilan, snack begitu atau makanan berat Mbak atau mungkin bahkan hanya minuman?
1: Awalnya sih saya di camilan ya, dulu itu saya tuh nomor satu, pertama kali buka itu tahu bakso.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Kemudian
1: ya melebar jadi wonton, ditambahin lagi satu produk, tambahin lagi sampai banyak varian menu jajanan gitu. Asalnya memang tahu bakso awalnya, favorit banget gitu ya, dijual berapapun. Customer itu bisa saya handle. Misalnya, Mbak, kalau di harga sekian, misalnya dari saya 15 nih per pack, saya mau beli banyak, tapi di harga 10.000 bisa nanti dikurangin aja. Misalnya isinya 5, jadi isinya 3, kayak gitu.
0: Gitu. Oke, baik. Jadi kualitas tetap harus nomor 1 begitu ya, Mbak ya?
1: Harus.
0: Oke, jadi permintaan customer pun juga bisa dituruti tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan begitu ya. Jadi terimanya enggak seperti pada umumnya ketika harga 15.000 dengan dapat 5, kalau misalnya 10.000 ya dapatnya 3 gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. Jadi kita jadi owner harus pintar gimana cara ngakalinnya biar customer oke, kita juga nggak rugi ya. Oke, baik. Mbak, kalau di mungkin kalau misalnya ini YP Food ini berdirinya sejak tahun berapa sih?
1: Awalnya saya iseng tahu jualan tahu bakso itu tahun 2021.
0: 2021 ya, berarti ya. Pas COVID ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. 2021 sampai dengan sekarang, dan itu menu mulai pertama tahu bakso, kemudian menambah menu yang lain sehingga sekarang ini akhirnya banyak ya. Tapi kalau menu andalan dari YP Food ini apa sih, Mbak?
1: Kalau saat ini lebih ke terkenal ke wontonnya ya, karena judulnya wonton premium, bukan tahu bakso lagi gitu.
0: Oke, baik. Berarti itu ada singkatannya nggak sih nama merek dagangnya nih?
1: YP Food itu dari nama anak saya. Namanya ya, dia cewek sendiri. Di 7 bersaudara itu saya ngambil dari dia gitu.
0: Oke, baik. Jadi karena diambil dari nama si anak begitu ya?
1: Iya, singkat aja gitu.
0: Singkat aja, baik. Mbak, ketika membangun bisnis pertama kali untuk UMKM begitu ya, berat nggak sih, Mbak?
1: Ya, alhamdulillah. Saya sih kalau mau berdagang atau mulai usaha apapun itu, awalnya tuh niatnya aja. Jadi berapapun, waktu itu saya juga nggak punya modal sama sekali ya. Modal saya cuma 100.000. Tapi dalam mindset saya, bagaimana caranya uang 100.000 ini bisa menjadi 1 juta. Ya, awalnya sih cuman kecil, beli bahan itu cuman 70 ribuan. Lalu dicoba dulu, awalnya kecil, Mbak. Mulai dari 20 ribu sih. Itu saya coba dulu, oh ini kalau dipakai gini rasanya masih kurang tester ke anak-anak, ke temen gitu aja. Terus akhirnya di percobaan yang ketiga itu rasanya udah enak sekali. Jadi uang 100 ribu itu bertahap, Mbak. Dan saya pakai 20 ribu dulu. Jadi sampai mentok 100 ribu itu saya dapat 348-an dari hasil 100 ribu itu. Akhirnya produksi kedua dari uang 300 itu saya pisah yang 200 tetap dengan
0: Modal yang sama.
1: Iya, itu. Itu saya putar terus sampai akhirnya di satu minggu saya bisa dapat 1 juta. Tapi tetap modal tetap 100 ribu, Mbak, dari awal. Yang bikin nambah modal itu karena ada pesanan. Jadi pesanan itu kalau nggak salah dari kantor apa ya, Kak, dulu itu. Saya pernah bazar, ngikutin bazar, akhirnya kantor itu pesan gitu loh. 100 pack. Disitulah mulai terkenal. Akhirnya saya bikin kayak stiker, nomor HP bisa pesan langsung, kayak gitu. Jadi akhirnya modal awal tetap 100, tapi sisanya tuh saya tabung. Karena saya pingin buka outlet gitu. Kalau buka outlet kan otomatis biaya besar ya, Mbak. Nah, dari situ, jadi sekitar 5 bulan saya bisa buka satu outlet dari uang itu.
0: Baik, jadi hanya butuh waktu 5 bulan, kemudian Mbak Ulan langsung bisa bikin outlet begitu ya, untuk khusus untuk tahu bakso begitu ya?
1: Iya, awalnya tahu bakso.
0: Baik, tapi di outlet itu pun sampai dengan saat ini menunya juga beragam, Mbak? Atau hanya memang terfokus di wonton saja, karena yang populer sekarang malah justru wontonnya begitu ya?
1: Iya, sekarang itu satu outlet itu ada 12 menu.
0: Dan ini sudah memiliki berapa outlet, Mbak?
1: Saat ini 7 outlet sih.
0: Oh, wow, luar biasa. Dan itu dirintis dari tahun 2021 begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Baik. Mbak, mungkin ketika kesulitan pertama kali yang Mbak Wulan hadapi begitu ya, ketika Mbak Wulan ini memutuskan untuk berbisnis begitu ya, kemudian mengambil apa istilahnya, kan kalau misalkan kita bisnis itu kan kita pasti bakalan ngerasain yang namanya untung dan rugi begitu ya. Itu kan sesuatu hal yang gak akan pernah bisa terhindarkan begitu. Tapi apa sih Mbak yang bikin Mbak sulit begitu selain yang namanya kerugian? Kalau misalkan, misalnya nih ya, karena ini kan bisnis makanan, kadang-kadang kan ada yang gak kejual begitu ya, gak bisa habis dalam kurun waktu sehari gitu.
1: Iya, jadi gini, misalnya dalam waktu sehari itu kita nyetok ya, nyetok misalnya 20 pack. Tapi kejualannya cuma 8 pack. Nah, itu memang sih kita dalam segi penjualan rugi ya. Tetapi kita balik lagi. Kita tanya ke itu penjaga outlet kayak gitu ya. Dan kemudian kita ke review ke pelanggan. Gimana Bu? Misalnya awalnya dia belinya itu bisa 3 pack, bisa 2 pack, tapi enggak bisa segitu. Kita minta review yang bagus. Gimana Bu? Produk kita hari ini apakah ada yang bisa diperbaiki atau tentang pelayanan atau apa kayak gitu. Jadi kembali lagi. Tapi kita meskipun dapat review yang tidak enak, kita tetap menerima gitu. Jadi memperbaiki itu lebih baik daripada kita ditinggalkan customer gitu. Kita harus responnya yang bagus-bagus aja gitu.
0: Oke, baik. Jadi kita terbuka begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh customer, masukan apa yang bagus untuk produk kita begitu ya Mbak Wulan ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi dengan di situ akhirnya daya beli pelanggan ini tetap terjaga begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi sebenarnya pertama kali sebelum sampai sebesar ini outletnya begitu ya, sampai sudah ada 7, pernah gak sih Mbak mengalami naik turun daya beli pelanggan begitu ya? Misalnya kita kan kalau misalkan usaha di 2 minggu pertama itu kan kayak benar-benar yang luar biasa laris manis gitu ya. Tapi ketika 2 minggu setelahnya itu bakal ada apa pasang surut begitu, ada yang beli, ada yang enggak. Kadang-kadang itu yang juga bisa menguji mental kita untuk berjualan. Kok enggak ada yang beli sih? Nah, pernah enggak Mbak ngerasain hal yang demikian begitu?
1: Pernah sekali.
0: Baik.
1: Dalam 7 outlet itu ada 3 outlet yang penjualan menurun sekali.
0: Okay,
1: jadi saya telusuri kenapa sih ya kok penjualan ini turun, yang ini tetap stabil. Akhirnya karena setiap outlet itu ada CCTV kan, kayak ngecek kayak gitu kan. Ternyata di sini keturunnya itu karena pegawai yang kurang respon pada pelanggan.
0: Misalnya
1: mereka lebih fokus bermain HP, ada pelanggan itu nggak dilihat kayak gitu, mereka mungkin kesel kayak gitu kan ya. Akhirnya tanya di situ kan pasti ada nomor HP saya kan ya, ada kritik dan saran. Akhirnya mereka ada yang chat gitu. Ya dengan saya ngecek CCTV ya seperti itu, memang kurangnya bagus pelanggan. Kadang mereka itu lambat karena lagi ngejualin orang sebelahnya HP-an gitu. Itu yang bikin mereka itu kok lama banget sih ya, ini sudah jam berapa, apalagi jam waktu makan siang. Pasti mereka kepingin nyemil juga sambil makan kan. Jadi sambil nunggu makanan datang, mereka pasti pengen cemilan dulu kayak gitu. Tapi kok lama banget ya, makannya udah habis. Ternyata sampai saya lihat CCTV itu, pegawai saya dimarahi pelanggan gitu. Terus kemudian ada lagi, yang stoknya itu, saya bawain stok itu baik-baik saja. Kemudian ada pegawai yang nakal, dia bawa stok sendiri dengan kualitas yang nggak bagus.
0: Nah,
1: itu pernah banget saya alami. Astagfirullah, sampai saya gini, masa sih ini punya saya? Akhirnya saya mensiasati teman saya suruh beli ke outlet saya itu yang di cabang satunya itu. Seperti kamu beli gitu. Akhirnya dia beli, ini kan bukan punyamu loh gitu. Iya. Nah, itu yang bisa bikin saya makanya ini kenapa sih kok penjualannya nggak
0: turun gitu ya,
1: gitu loh, nggak dapat gitu loh dalam satu bulan gitu kan, kenapa sih gitu. Akhirnya ya saya telusuri kenapa sih gitu loh, yang sedangkan yang keempat outlet ini baik-baik saja gitu kan. Itu kembali lagi ke pegawai yang membantu kita, padahal kan, dan namanya owner kan pasti nggak tega ya kalau dia baik, pasti kan kita juga ngasihnya ada tambahan bonus. Itu sudah saya kasih tahu pada, kalau kamu bisa sekian, kamu akan kasih, saya kasih tambahan uang transport, kayak gitu. Ada yang ngerjain, ada yang enggak, ada yang, lah, kalau punya karyawan lah, gitulah.
0: Baik. Jadi benar-benar kita sebagai owner ini harus rutin ngecek gitu ya Mbak Ulan ya. Apa sih sebenarnya yang bikin satu outlet itu turun daya beli pelanggannya begitu ya? Apa karena dari kualitas rasanya atau justru malah sebaliknya karena SDM-nya begitu ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah, Mbak Ulan, kalau misalnya ini berkaitan dengan daya beli pelanggan begitu ya? Pernah nggak sih Mbak kalau misalnya, kalau itu tadi kan ada informasi soal penukaran barang begitu yang seharusnya tidak dilakukan begitu ya. Nah, kalau misalnya begini, produknya Mbak itu ternyata dalam suatu ketika mungkin proses cek dan recheck misalnya ada miss begitu ya. Kemudian yang barang yang seharusnya ini tidak dijual, akhirnya ikut kejual karena mungkin masa expired yang sudah mendekati begitu. Hasilnya ketika dilakukan penjualan ke customer, customer ini mendapati sesuatu hal yang kurang menyenangkan begitu. Pernah nggak Mbak ngalamin hal yang demikian? Kemudian respon Mbak Wulan itu bagaimana kemudian ke pelanggan begitu ya?
1: Oh iya, itu pernah sekali ya. Jadi gini, saya tuh ada wonton yang pernah itu ya, wonton sama dimsum itu kan hampir sama ya, cuman kalau dimsum itu ada udangnya, kalau wonton versi ayam kayak gitu. Jadi pas orang beli wonton itu dikasih udang, dikasih dimsum karena stok wontonnya itu habis. Kemudian si dimsum ini kan biasanya kan dikasih es batu kayak cooler gitu kan ya, itu biar tetap bertahan lama. Tapi pegawai ini sampai sore itu dia nggak beli gitu, nggak ada es batu di situ, jadi rusak gitu kan. Okay. Akhirnya yang beli ini komplain by WA saya gitu. Akhirnya saya minta maaf dengan sedalam-dalamnya kalau ada kekeliruan misalnya. Jadi saya gini, oke kak, mohon maaf ya sebesar-besarnya ya untuk kelalaian dari kami WP Food. Jika kakak datang kembali, kakak bisa dapat free gratis makan. Ini kasihkan aja ke staff saya, nanti dikasih ganti dengan gratis kayak gitu. Jadi tenang aja kak, nanti kakaknya bisa milih dua makanan tanpa bayar kayak gitu. Oke kak, terima kasih kayak gitu. Itu aja. Jadi kita responnya tetap baik aja sama customer. Jadi, apapun yang mereka katakan, ini sudah nggak enak rasanya, ini sudah nggak layak dimakan kayak gitu. Ya sudah, saya bikin responnya itu yang baik-baik aja. Oke kak, nanti akan saya perbaiki kualitasnya dan saya akan memberikan kakak sebagai gantinya, akan saya kasih voucher untuk makan gratis, pilih dua menu. Nanti jika kakak ke outlet, WA ini kasih ke pegawai saya, gitu aja.
0: Baik, jadi servis itu jadi yang utama begitu ya Mbak Ulan ya, demi menjaga daya beli pelanggan begitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan sudah satu postingan, apalagi sekarang zamannya media sosial, apa-apa viral begitu ya, itu akan mematikan jualan kita begitu ya. Kemudian Mbak, kalau berkaitan dengan modal dan bahan baku, tadi Mbak Ulan juga sudah membagi tips begitu ya, bahwa kalau bisa modalnya itu tetap begitu ya 100.000, tapi modal yang lain itu akan mengikuti dari pesanan lain begitu ya. Jadi kita udah nggak menyertakan keuntungan di dalam modal tersebut. Nah, kalau misalnya kondisi bahan yang serba naik seperti saat ini misalnya, tapi kemudian modalnya kita cuman punya nominal yang tadi Mbak sebutkan misalnya cuma 100.000, tuh gimana ngakalin ya Mbak?
1: Bisa juga sih. Jadi gini Kak, tetap aja modalnya 100.000, tapi untuk saat ini misalnya nih outlet yang nggak seberapa rame itu yang mana gitu kan? Jadi dikurangin bahan yang ini misalnya. Ada 12 nih, 12 produk ya. Jadi yang nggak seberapa rame dikurangi stoknya, ditaruh yang rame. Jadi kan nggak semua outlet itu, oh yang sini itu yang laku pesat apa gitu kan pasti tahu ya. Karena setiap hari kan ada pembukuannya, penjualannya. Jadi setiap minggu saya telusuri, oh ini yang rame banget ini, terus ini enggak. Jadi pokoknya tetap uang 100.000 itu jadi bahan modal utama gitu, nggak menambahin, nggak mengurangin gitu. Setiap outlet harus segitu gitu.
0: Jadi ngakalinnya adalah ketika ada banyak outlet, maka outlet yang sepi tadi menunya yang dikurangi begitu ya, untuk kemudian disupkan ke yang lancar begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Tapi pernah nggak sih Mbak di satu titik begitu ya, Mbak Wulan ini harus naikin harga jual begitu ya? Mungkin karena segalanya juga naik begitu ya, dan udah nggak ada cara lagi buat apa namanya mempertahankan dengan kondisi harga yang sama begitu?
1: Pernah Kak. Di satu outlet itu harga sewanya naik ya, awalnya 600 jadi 1 juta, jadi kan naik 400.000 nih. Jadi saya ngakalin yang awalnya harganya 10.000, kayak pentol itu ya awalnya 10.000, jadi 13. Kebab itu yang awalnya 10.000 saya bikin 15, tapi dengan porsi yang sedikit lebih besar. Jadi orangnya lebih nyaman, lebih kenyang. Jadi kita buat 2 perbandingan. Maaf kakak, dengan misalnya kak kok naik? Ya maaf, karena ini bahan lagi naik, kemudian outlet ini juga naik kak sewanya, kayak gitu. Pernah dulu itu saya yang jaga, jadi mohon maaf ya kak gitu. Oh ya nggak apa-apa, tapi tenang aja kak, dengan kualitas dengan harga yang naik ini kualitasnya lebih beda. Akhirnya ya tetap mereka menerima. Oh ya, oke juga sih, malah banyak beli yang 15.000 itu kak, malah lebih rame itu, adanya kayak gitu. Berarti jadi kadang orang itu takut untuk menaikkan harga, tapi mereka itu gini, kadang hanya menaikkan harga tapi kualitas dan porsinya itu tetap gitu. Kalau saya enggak, jadi saya siasati ya. Kalaupun saya basar juga gitu pernah gitu ya. Saya kasih pertimbangan dengan harga yang 10 sekian dengan harga yang 15 sekian. Gitu. Okay. Jadi pandai-pandainya kita menyiasati dan memberikan kayak omongan yang bagus gitu ke customer. Oh ini karena bahannya lagi naik dan ini kualitasnya juga lebih baik kok Bu, gitu aja sih.
0: Baik. Jadi kalau misalnya ada sebuah makanan yang memang harga jualnya itu berbeda, mungkin karena langganan itu yang ini ya, yang apa namanya, yang selalu ngerti, oh ini harganya naik nih. Jadi kita cepat-cepat juga ngasih tahu juga begitu ya, bahwa ternyata ada kenaikan dalam bahan-bahan yang digunakan, tapi tidak mengurangi kualitas yang juga diberikan kepada pelanggan begitu ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Baik. Tapi pernah nggak sih Mbak Kemudian Mbak Wulan ini pernah memangkas biaya tertentu begitu ya. Mungkin karena lagi benar-benar yang lagi semua pada naik, kemudian juga nggak cuman bahan baku, kemudian juga tadi disampaikan untuk sewa apa namanya outletnya juga naik begitu. Ada nggak kira-kira pengeluaran yang memang kala itu memang harus dipangkas begitu yang menurut Mbak Ulan itu bakalan bisa memperjuangkan untuk besok buka lagi begitu.
1: Ada sih pengeluaran yang buat misalnya nih kayak penyimpanan ya. Ini harus beli es batu, misalnya sehari itu 12.000. Itu bisa dipangkas jadi 6.000, cuman cukup satu es aja. Jadi nanti bahan-bahannya bisa dibawa pulang, kayak gitu. Terus kemudian dengan kemasan. Kemasan ini awalnya misalnya pakai aluminium foil nih, kan mahal nih kalau buat wonton yang mentai. Jadi kita pakai lunchbox aja, kan lebih murah. Kalau pakai aluminium foil itu kan jatuhnya satunya bisa 1.500. Jadi kalau dipakein lunchbox cuma 500 rupiah gitu kan. Jadi kan 1.000 kan lumayan gitu kan. Tapi tetap dengan kemasan yang bagus, kemudian penataannya ya tetap cuman beda kemasan aja kayak gitu.
0: Baik. Jadi harus melihat peluang begitu ya Mbak ya. Mana yang sekiranya kalau di indeks ekonomi yang kudu dikurangi ya itulah yang akan dikurangi gitu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi tidak akan mengubah rasa dan juga kualitas dari produk tersebut ya.
1: Iya betul.
0: Mbak, sepanjang 2021 sampai dengan kali ini begitu ya, tahun ini 2026 pasti kan ada pasang surut ya Mbak, di mana YP Food ini jaya tapi ada juga masa di mana itu nggak akan pernah terlupakan begitu, masa-masa yang benar-benar yang jadi ujian banget. Pernah nggak Mbak ngalamin hal yang demikian?
1: Pernah sih, itu tahun 2024-an ya. Tahun 2024 itu di mana tiga awalnya 5 outlet ya, tapi yang 3 outlet ini harus tutup kayak gitu. Karena ya itu tadi kurangnya pelanggan, kemudian banyak pegawai yang nggak amanah, ada yang sempat mencuri, akhirnya nggak bisa jualan. Dari penjualan yang harusnya sekian setornya, ternyata 75% nggak ada uangnya gitu. Ditanya nggak tahu kemana itu. Akhirnya ya sudahlah, sudah ditutup aja sementara, nanti kita cari yang amanah gitu aja. Itu juga gerai tutup, tinggal dua.
0: Kemudian apa yang kemudian membuat Mbak Wulan ini bertahan begitu ya, dan untuk kemudian menambah lagi? Karena kan kalau misalkan udah seperti itu, kadang-kadang kan kita untuk buka outlet baru itu rasanya agak takut ya, nanti trauma bakalan kejadian lagi seperti sebelumnya begitu. Apa yang membuat Mbak Wulan kemudian bertahan dan ingin menambah kembali outlet begitu ya?
1: Itu berawal dari beberapa customer yang mereka belinya itu terlalu jauh. Kemudian kak gimana nggak buka di, misalnya ini saya buka lagi di Sidoarjo ya. Terus kak nggak buka di Surabaya lagi, karena kalau ke Sidoarjo kan sangat jauh. Kak, nanti saya kondisikan tempatnya, saya kondisikan segala sesuatunya kayak gitu. Dengan berpikir secara mendalam dan menghitung dan mencari pegawai yang amanah itu nggak gampang kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi berawal ke diri saya sendiri dan lebih ke anak-anak. Bunda minta tolong, ini mau buka outlet baru, sebelum ada pegawai, minta tolong dijaga, gitu aja kan. Nanti okelah, digaji maksudnya, seperti kayak pegawai, kayak gitu. Nanti kalau sudah dapat pegawai, kamu boleh nggak jaga, gitu aja. Akhirnya bisa buka cabang satu lagi. Akhirnya berdiri tiga cabang lagi, tiga outlet lagi. Dan menemukan pegawai yang pas, yang dia itu ngerti banget. Tapi enaknya cari pegawai itu, Kak, yang butuh uang. Jadi mereka kerjanya selalu seperti apa yang kita minta. Beda kalau orang yang bekerja
0: tapi gak butuh duit ya.
1: Gak butuh duit,
0: cuman buat lalu-lalang ya, begitu doang.
1: Iya, berarti loncatan aja. Paling gak enak, dia sudah bisa, di training udah bisa, 3 bulan keluar. Wah, itu begitu terus. Makanya gerainya gak ada yang lambat. Lambat itu maksudnya lambat.
0: Pertumbuhannya lambat ya?
1: Iya, okay, pertumbuhannya lambat karena ya itu setiap 3 bulan mereka keluar gitu.
0: Jadi
1: itu apa namanya, untuk buka lagi itu yaitu support dari anak-anak, suami, kayak gitu. Jadi mereka yang menguatkan juga. Terus teman-teman dan customer, pelanggan yang baik juga itu, iya Kak, buka di sini, buka di sini, nanti lebih enak dan tidak jauh-jauh, kayak gitu
0: ya. Baik. Tapi kalau YP Food ini di mana sih, Pak? Di Surabaya ada, di Sidoarjo juga ada?
1: Ada.
0: Oke, baik. Tapi saya, Mbak Wulan sendiri di mana? Surabaya?
1: Saya di Sidoarjo.
0: Oh, di Sidoarjo. Jadi berangkat awal titiknya outlet pertama itu di Sidoarjo ya. Baru Surabaya. Enggak.
1: Malah di Surabaya awalnya.
0: Oh, baik. Justru titik pertama outlet itu ada di Surabaya, baru buka di Sidoarjo ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi harus tetap ikhtiar untuk bisa bertahan begitu ya, Mbak ya?
1: Iya, harus.
0: Upaya apapun dilakukan begitu ya untuk tetap bertahan. Iya. Nah, kalau misalnya pas dagangannya itu lagi ngalamin pasang surut begitu, naik turun begitu. Mbak Ulan juga ini enggak sih, Mbak, manfaatin media sosial untuk jualan gitu enggak sih?
1: Iya, saya pakai TikTok, pakai Instagram, pakai WA. Kadang itu juga yang bersponsor, berbayar itu juga kadang pakai itu.
0: Oh, baik. Tapi dan sepadan nggak sih, Mbak, kalau misalkan kita memanfaatkan AdSense begitu ya? Jadi kalau misalkan kita yang ada iklannya gitu, itu juga akan berdampak nggak sih? Atau cuman ya udah biasa aja begitu?
1: Awalnya itu nggak berdampak, Mbak. Cuman sedikit aja itu yang di. Tapi lama-lama... mereka itu pengen nyoba gitu loh ya. Kayak misalnya beriklan terus-terusan ya, awalnya tuh kok gak ada
0: respon gitu ya.
1: Iya, kok gak ada masukan sih, sama aja kayak gitu kan. Ya itulah apa namanya, kita harus telaten, sabar dengan beriklan itu. Gak langsung iklan langsung dapat omset, itu gak mungkin. Tapi dengan jalan lain ada juga yang pakai selebgram kayak gitu kan.
0: Oh iya, oke. Okay. Ya, jadi nge-endorse ke selebgram ya.
1: Iya, endorse itu satu bulan itu awalnya yang paling banyak itu 3 juta, 4 juta, bisa sampai 30 juta. Itu pernah banget. Satu hari itu bisa penjualan sampai 5 juta, pernah banget itu.
0: Setelah ada bantuan endorse ya.
1: Iya,
0: oke, baik. Jadi sebenarnya kalau memang ada dana untuk bisa mengambil hal demikian, kenapa enggak gitu ya, Mbak ya?
1: Iya. Itu harus dicoba dan wajib sih ya, kalau kita, kalau saya ya itu wajib. Karena apa? Yaitu tadi, di mana saat kita lagi turun, itu harus mengambil sedikit tabungan untuk bagaimana caranya kita bisa naik lagi, kayak gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, sedikit harus ada yang dipertahankan sih ya. Terus mengambil uang dalam itu wajib banget, karena nanti pasti kembali dengan lebih-lebihnya, kayak gitu.
0: Jadi kita nggak boleh pantang menyerah ya. Jadi kalau misalkan ada kemerosotan dalam hal penjualan, kita harus pinter cari peluang dan trik gimana caranya jualan kita ini ngebusnya itu luar biasa banyak gitu ya. Dengan salah satunya adalah merogoh kocek agak sedikit dalam untuk sewa influencer untuk nge-endorse gitu ya, mempromosikan dagangan kita begitu ya Mbak ya. Tapi kalau untuk strategi dari Mbak Ulan sendiri Mbak, karena Mbak Ulan ini bisa dibilang yang sukses begitu ya, sampai dengan outletnya aja banyak begitu. Nah kalau misalkan bagi pemula nih, kalau memang mereka ini jualannya sepi begitu ya, nggak cukup banyak atau daya beli pelanggannya itu turun gitu, apa sih pertama kali yang harus dilakukan oleh mereka ini? Apakah mereka harus seperti Mbak Ulan begitu ya, untuk kemudian memilih cari selebgram atau influencer begitu ya untuk bisa mempromosikan dagangan kita, atau ada hal-hal lain, hal mendasar lain yang perlu kita lakukan sebelum melakukan kepada tahap tersebut Mbak?
1: Kalau kita belum ada dana untuk endorse, kalau saya dulu belum ada dana untuk endorse karena endorse itu kan nggak murah ya Mbak.
0: Iya betul.
1: Jadi kan saya lebih masuk ke kayak ini komunitas, kemudian masuk ke kantor, yaitu kasih tester Mbak, gitu aja.
0: Komunitas ini komunitas apa Mbak?
1: Kayak komunitas pengajian, komunitas apalagi kita mungkin kalau punya anak bisa ke grup sekolah kayak gitu kan, ibu mak itu kan doyan jajan kayak gitu kan.
0: Iya betul.
1: Dikasih promo-promo mereka seneng Mbak gitu. Terus kemudian ibu-ibu PKK, saya dulu sempat sampai demo ke PKK, kalau sore itu kan setiap bulan pasti ada pertemuan PKK, ibu-ibu PKK kayak gitu. Itu harus banget kalau bagi saya ya, karena nggak bisa langsung dapat customer, jangankan ya customer jauh, tetangga aja kadang nggak ngelirik kalau kita jualan. Makanya kita harus pandai-pandai Mbak, kalaupun tetangga nggak ngelirik oke lah nggak masalah, kita cari customer yang dari luar, asal kita nggak malu Mbak. Satu itu ya, mukanya muka tembok aja gitu.
0: Jadi kalau misalnya mau jualan itu gak boleh malu ya Mbak ya, harus malah malu-maluin gitu ya.
1: Ya malu-maluin,
0: harus berani. Oke baik. Tapi kalau misalnya bagi pemula nih Mbak, baiknya ini apakah ini gak sih Mbak, kan biasanya kita itu tergabung dalam, kalau UMKM itu ada yang dari kelurahan atau kecamatan itu loh Mbak ya,
1: pelatihan-pelatihan.
0: Iya, pelatihan iya, kemudian ikut serta dalam, biasanya kan mereka juga membuka kesempatan untuk bazar dan lain sebagainya gitu ya.
1: Iya. Iya, harus itu kalau bazar-bazar, karena kan kita pasti dikunjungi orang dari luar wilayah kita ya.
0: Iya, betul.
1: Awalnya saya bazar itu gratis Mbak, diajak kayak grup UMKM dari kecamatan gitu kan. Akhirnya penjualan saya melesat, banyak orang yang beli. Ya ada yang sirik lah, kenapa sih kok dia melulu yang ikut kayak gitu. Satu grup itu, satu tenda itu dipakai 3x3 dipakai 7-8 orang. Kan desek-desekan Mbak. Jadi tapi kalau mereka itu di, misalnya gini, di grup itu siapa yang mau ikut bazar nggak ada yang ngelis, nggak ada yang ngelis, takut nggak terjual, takut nggak habis kayak gitu, dengan ketakutan diri sendiri gitu kan. Kalau saya dikasih gratis nggak akan nolak, oke. Saya pasti ngelisnya nomor satu, jadi kan, jadi saya dijuluki orang yang gila bazar gitu, teman-teman gitu, iya, karena saya nggak pernah nolak. Saya mikirnya gini, kalau saya jualan di daerah sini-sini aja, bagaimana saya bisa berkembang, bagaimana produk saya bisa dikenal orang kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya ikut-ikut aja. Akhirnya di suatu ketika ada di grup itu bilang, kok kamu terus yang ikut? Lalu saya bilang gini, kalaupun saya nggak ikut sih saya nggak masalah, tapi kadang saya nggak ikut, ibu ketua ini jabri ke saya, ini nggak ada yang nggak ada yang ngelis, Mbak Ulang tak tolong ya ngisi ya biar kita dapat stok tenan terus dari dari dinas koperasi, karena kan dinas koperasi itu nggak mau tahu kalau sudah diberi satu tenda harus diisi, apapun yang terjadi, apapun itu harus diisi, kalau enggak dia enggak akan diberi jatah lagi, kayak gitu. Akhirnya saya ngisi-ngisi, terus ngisi, ada yang iri gitu, sempat iri karena saya, dengan cara itu saya bisa dapat pesanan dari kantor-kantor, dari bank-bank, kayak gitu.
0: Jadi baiknya memang ketika kita ini pemula begitu ya, bagusnya memang malah ikutan bazar-bazar gitu ya Mbak ya?
1: Iya, tapi sekarang kan bazar gratis itu jarang Mbak
0: ya. Ah iya betul, rata-rata bayar.
1: Iya harus bayar gitu kan. Tapi kadang ada orang yang pailit banget ya, untuk bayar 100.000 aja mereka nggak mau.
0: Oh gitu kan. Oke.
1: Tapi kembali lagi, kalau kita mengeluarkan dengan misalnya nih 500.000, terus kita lihat eventnya daya belinya berapa, oh ini eventnya bagus kayaknya ya, kalau kita dikalkulasi aja, kalau kita sewanya 500.000, jadi kita harus minimal dapatnya 2 juta gitu kan. Dipotong buat bayar stand, dipotong buat tenaga kita, akomodasi juga, itu harus di perhitungkan di total, berarti minimal kita harus dapat 2 juta kayak gitu. Okay. Dan kita stoknya itu tadi Mbak, stoknya itu harus lebih. Misalnya nih kita bawa stoknya untuk sekitar 50 orang, berarti kita harus ngelebihin buat 55 orang kayak itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Saya pernah bazar pertama kali, ya pertama kali itu berbayar 200.000, dapatnya itu kalau nggak salah 3.800.000.
0: Wow, keren.
1: Sampai kayak gitu.
0: Jadi emang kita itu harus ini ya, Mbak ya, harus berani untuk ngeluarin apa istilahnya duit kalau memang itu untuk kemajuan dari upaya kita dikenal oleh banyak masyarakat begitu ya, dagangan kita gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Mbak, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya. Mungkin sebagai penutup jumpa kita kali ini, tips dari Mbak Wulan sendiri begitu ya. Kalau misalnya di tengah kondisi ekonomi yang sekarang ini kan lagi naik turun nih Mbak, banyak barang kebutuhan yang memang naiknya itu ugal-ugalan gitu. Kadang ada yang turun banget, tapi ada juga yang naik banget gitu ya. Apa yang membuat kita ini harus tetap semangat dan tidak menyerah dengan perjuangan kita begitu ya, terutama brand yang sudah kita rintis dari awal begitu. Jangan hanya karena barang naik kemudian kita juga jadi gulung tikar begitu. Apa nih Mbak?
1: Tips saya sih tetap bertahan, jangan lupa ikhtiar. Kemudian gunakan sosial media dengan sebaik-baiknya, karena nggak lingkungan aja yang tahu tentang brand kita, tentang dagangan kita, tapi orang lain yang di luar kita bisa tahu, di luar jangkauan kita bisa tahu karena sosial media. Penting banget, kita bisa main TikTok, kita bisa main Instagram, kita bisa WA, kita bisa masuk grup. Sekarang grup itu kan basisnya di WA itu kan luas ya, ada yang dari Jakarta, dari Jombang, dari mana aja. Kita jalin hubungan dengan baik gitu. Jadi memang bertahan untuk saat ini itu agak susah, tapi kembali lagi, seberat apapun bertahan, kamu harus bisa. Dan satu lagi, ikhtiar, jangan lupa menabung. Walaupun saat ini lagi susah, sedikit pun harus menabung. Misalnya dapatnya 100.000, 25.000 minimal kita harus menabung, kayak gitu Mbak.
0: Baik, jadi dari hasil penjualan itu harus ada yang ditabung begitu ya Mbak ya. Jangan harus disendirin ya, mana modal, mana keuntungan begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ya, Mbak, terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, obrolan kita menarik begitu ya, banyak hal yang kita dapatkan dari perbincangan kita di sore hari ini bersama dengan Mbak Wulan. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Mbak ya.
1: Baik, terima kasih ya Kak.
0: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Selamat sore, sukses selalu, bahagia selalu, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Pendengar, demikian tadi obrolan kita dalam program Beranda Asta Cita bersama dengan Mbak Wulan, owner dari YP Food. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Selamat sore pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi Info Prima akan hadir menemani Anda tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. Faiz Putra melaporkan.
2: SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut, lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru untuk menggambarkan biota laut dan karakter salah satu kartun yang identik dengan laut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sasro, saat diwawancara awak media usai memberikan sambutan. Sasro mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi anak pada hari pertama sekolah. Ia menambahkan dengan metode tersebut, harapannya bisa memberikan pesan kepada anak-anak untuk lebih mencintai laut, mengingat kota Surabaya juga dekat dengan laut serta bergantung dengan aspek maritim.
3: Terusnya kehidupan laut kan selama dari latar belakang itu Indonesia itu kan sebagai besar terdiri dari laut. Latar belakang dan kota Surabaya sendiri bukan juga dekat dengan laut. Karena laut itu merupakan dan bagi sana sebuah alamnya utama di
2: Sementara salah satu wali murid bernama Prianto mengapresiasi langkah sekolah dalam menyambut siswa baru dengan tema laut dan mengaku bahwa anaknya sangat gembira dengan gebrakan tersebut.
4: Ya, cukup unik lah. Unik-unik. Biar mengenal anak-anak lebih dekat dengan kayak apa? Binatang-binatang laut misalnya.
5: Biar anak-anak nggak takut juga ya, Pak.
4: Ya.
2: Pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini, SDN Kaliasin 1 menerima 112 murid baru sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Seluruh murid dari kelas 2 hingga kelas 6 juga dilibatkan dalam penyambutan untuk membantu mengenalkan lingkungan sekolah kepada adik-adik kelas mereka, termasuk memeriahkan pembukaan MPLS dengan penampilan tari-tarian. Faiz Putra melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Ermina Jain melaporkan.
6: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan siap menyalurkan bahan bakar biodiesel B50 ke stasiun pengisian bahan bakar umum setelah pemerintah menetapkan waktu implementasi dan kebijakan harga program tersebut pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, seluruh sarana dan prasarana distribusi telah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan tersebut. Menurutnya B50 akan menggantikan biosolar B40 yang saat ini masih digunakan, sedangkan mekanisme distribusi dan infrastruktur penyaluran tidak mengalami perubahan signifikan. Selain itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus masih mengacu pada struktur harga biosolar B40 karena penugasan resmi terkait B50 belum diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Ahad, petunjuk pelaksanaan dan pola distribusi B50 telah siap dijalankan, namun implementasinya masih menunggu keputusan.

0: pemerintah pusat.
1: Di seluruh terminal kami sudah tersedia, dalam artian secara bertahap akan kita kirimkan ke SPBU, menunggu nanti bagaimana tenggat waktu ditetapkan, mulai ditentukan harganya. Karena memang menunggu itu dilakukan resmi untuk penugasan pemerintah, kita masih menggunakan struktur harga penyusun B40 atau produk.
0: Sesuai ketentuan pemerintah, program mandatori B50 memasuki masa transisi hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, Pertamina Patraniaga akan melakukan penyesuaian penyaluran secara bertahap sebagai bagian dari proses peralihan B40 menuju B50 dengan tetap menjaga keandalan pasokan energi nasional. Dukungan terhadap implementasi B50 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung target net zero emission pada tahun 2060 sekaligus mendorong pencapaian Sustainable Development Goals SDGs. Ermina melaporkan.
2: Badan Anggaran mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 ini semakin lebih baik. Berikut laporan Ani Asana.
3: Badan Anggaran Banggar mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 semakin lebih baik. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar Cahyoharjo Prakoso pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Banggar atas hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Salah satu rekomendasi Banggar atas pelaksanaan APBD tahun 2025 yakni besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA agar dipergunakan untuk program-program strategis.
4: Termasuk juga bagaimana kami berharap SILPA yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD 2026 bisa diperuntukkan untuk program-program strategik untuk peningkatan kesejahteraan sosial dari masyarakat kita ataupun pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat dan memang dibutuhkan sejak lama oleh masyarakat.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan terima kasih atas apresiasi Banggar terhadap pelaksanaan APBD 2025. Sejumlah rekomendasi Banggar akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
5: Sehingga serapannya bisa lebih tinggi lagi. Sekarang 86%, tapi kan pengen lebih tinggi. Nah ini artinya meskipun tadi ya ada kombinasi antara efisiensi dan tantangan lapangan, tapi telah selalu bisa berbenah. Saya rasa masukan-masukan yang diberikan Banggar tadi perlu dengan serius kami kaji tidak lanjut.
3: Adapun sejumlah catatan Banggar terhadap pelaksanaan APBD Jatim 2025 adalah serapan anggaran yang belum mencapai 100% hingga besarnya SILPA yang belum dipergunakan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak di 3 lokasi yakni kawasan selatan, pabrik gula Krembung, Krengseng, dan Desa Lebo untuk memberantas penyakit masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
6: Aparat gabungan menggelar inspeksi mendadak atau SIDA di 3 lokasi yang diduga menjadi tempat praktek prostitusi, perjudian, dan peredaran minuman keras, yakni di kawasan selatan pabrik gula Krembung, Krengseng, serta Desa Lebo, Kecamatan Lebo, Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyatakan penertiban penyakit masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus menekan resiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas dari penyakit masyarakat tersebut.
7: Men screening apakah kondisi kesehatan yang saat ini kita periksa itu kondisinya bagaimana, yang konsentrasi dalam beberapa saat ini kan screening apakah ada kasus HIV atau tidak. Tapi juga selain itu bisa jadi nanti selain itu bisa saja kita temukan penyakit menular lain yang saat ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk screening.
8: Selain cek darah, apa yang dilakukan dok?
7: Ya satu pasti asesmen ya, jadi asesmen dulu, latar belakang persatukan apa, pekerjaannya apa, siapa, seperti itu kan nanti kalau memang risiko.
6: Dan Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 4 perempuan yang diduga sebagai wanita penghibur. Mereka juga menemukan berbagai jenis minuman keras, serta mendapati sejumlah pengunjung tidak membawa kartu identitas. Penertiban dipastikan akan terus dilakukan secara berkala. Razia serupa akan terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Kebakaran hebat melanda pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan, terjadi pada Minggu malam. Diduga korsleting listrik di salah satu toko plastik menjadi pemicu. Farin Regi melaporkan.
9: Kebakaran hebat melanda kompleks pasar Agrobis Babat, tepatnya di pintu sebelah barat, Minggu malam. Kobaran api menghanguskan sekitar 10 stand, dan hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Korwil Pemadam Kebakaran Wilayah Babat, Agung Supriyadi, mengatakan berdasarkan dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di sebuah toko plastik milik Bapak Anto. Ia menjelaskan, untuk mempercepat penanganan, pemadam kebakaran mengerahkan 8 armada dari berbagai pos, yakni Mako Induk Lamongan, Pos Babat, Paciran, Nimbang, dan dibantu armada tangki penyuplai air. Berdasarkan data sementara yang diterima oleh petugas keamanan pasar, sedikitnya 10 stand telah terdampak kebakaran. Sementara itu nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih belum dapat dipastikan.
10: Kronologi sementara, dugaan sementara kebakaran di kompleks pasar Agrobis pintu sebelah barat diduga dari konsleting listrik yang ada di toko plastik. Pemilik toko tersebut adalah Bapak Anto. Informasi sementara tokonya Bapak Anto, terjadi konsleting listrik yang mana percikan api konsleting listrik mengenai tumpukan styrofoam. Dan sampai detik ini pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Kami gerakkan dari seluruh mako, baik dari Paciran, Imbang, Babat ataupun Mako Induk Lamongan beserta ton TP Imbang. Kurang lebih ada 8 armada yang kami kerahkan.
9: Petugas akan melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman. Penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang. Farin Rahim melaporkan.
2: Pendengar, Pasar Rakyat Jombang PRJ 2026 yang berlangsung di Kabupaten Jombang terbukti menjadi oase ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Cantia melaporkan.
11: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Ketua Panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jalaluddin Ambaling menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stand yang disediakan, panitia memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
12: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan yang selevel penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
11: Upaya nyata ini disambut hangat oleh masyarakat luas. Andi, salah satu pengunjung PRJ, mengungkapkan harapannya agar acara seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, PRJ terbukti efektif bagi pada penyelamat bagi para pedagang kecil yang dagangannya sempat sepi.
13: PRJ ini diadakan buat atau satu tahun sekali karena bisa menaikkan UMKM pedagang-pedagang kecil. Misalnya pedagang-pedagang kaki lima itu yang dagangannya sepi kan bisa kita rangkul untuk datang ke sini juga.
11: Kesuksesan PRJ 2026 ini lahir dari kolaborasi solid 5 pilar lintas komunitas, yakni Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asa Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antar pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi wong cilik di masa depan. Cantia melaporkan.
2: Universitas Hang Tuah Surabaya mengajak generasi muda se-Jawa Timur untuk merencanakan bisnisnya lebih dini lewat kompetisi yang berlangsung hari ini. Farida Kusnia melaporkan.
14: 7 peserta kompetisi perencanaan bisnis mempresentasikan inovasinya di Universitas Hang Tuah, UHT Surabaya. Mereka merupakan siswa-siswi tingkat SMA dan sederajat se-Jawa Timur. Siang tadi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHT Surabaya, M. Husni Tamrin berharap Peserta kompetisi ini bisa menjadi wirausahawan muda yang dapat membuka peluang kerja.
15: Kondisi akhir-akhir ini pekerjaan yang sangat susah dan lain sebagainya. Justru wirausahawan muda ini nantinya yang akan mengisi mereka tidak hanya untuk mencari pekerjaan tetapi membuka peluang kerja nantinya. Saya harapnya seperti itu memang.
14: Sementara itu, peserta kompetisi dari SMA Al-Hikmah Surabaya, MR Zuhilmi Muttaki, mengenalkan inovasi bioplastik diintegrasikan dengan benih tanaman produktif.
16: Suatu bioplastik atau bioingredible yang dimana ketika kita menanamnya akan muncul pohon di dalamnya. Karena di dalam growback itu sendiri, di bagian kanan belakang, ada namanya benih-benih tumbuhan.
14: Rata-rata peserta kompetisi perencanaan bisnis mengangkat inovasinya yang berkaitan erat dengan bisnis hijau dan keberlanjutan. Selain itu, ada yang mengangkat kuliner dan pangan, digital dan teknologi, hingga jasa dan inovasi sosial. Farida Usnia melaporkan.
17: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silahkan Nindi.
18: Baik, terima kasih Fresti. Kenalkan profesi damkar. Sejak dini, petugas damkar Kota Madiun terima kunjungan puluhan siswa TK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
19: Sejumlah petugas pemadam kebakaran damkar Kota Madiun menerima kunjungan puluhan siswa TK. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka edukasi pengenalan terhadap profesi pemadam kebakaran. Dan sebanyak 49 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di alun-alun Madiun. Petugas Damkar Kota Madiun Andika Putra menyebut pihaknya mengenalkan dan memberikan pengetahuan tentang peralatan yang digunakan dalam bertugas sebagai pemadam kebakaran.
20: Untuk murid ada 49 peserta.
21: Oh iya, terus yang diedukasikan apa aja nih Pak hari ini?
20: Kita terkait dengan profesi pemadam kebakaran, perlengkapan yang digunakan, kemudian praktek pemadaman tradisional dan menggunakan mobil unit ditutup dengan mandi bersama.
21: Pak, kegiatan ini dari damkar sering ya Pak ya dilakukan?
20: Sering kita lakukan untuk pelayanan.
21: Iya, berapa yang dilibatkan Pak petugasnya?
20: Petugas tergantung dari kebutuhan jumlah personil.
21: Oh iya, kalau mobil pemadamnya satu aja sudah cukup ya Pak ya?
20: Cukup untuk pelayanan.
19: Menurut Andika, kunjungan tersebut secara tidak langsung membantu damkar mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pemadaman api. Para siswa juga terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan mengenakan seragam petugas pemadam kebakaran, dan oleh para petugas damkar, anak-anak tersebut juga diberi pengetahuan tentang peralatan yang digunakan, serta turut diajak bermain air dan berkeliling menaiki kendaraan damkar. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
22: Dulu ada robot mulai terdengar di...
18: Dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
23: Terima kasih, Nindi. Untuk pertama kali kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026 digelar di Universitas Jember. Laporan selengkapnya bersama Gia Debora.
22: Deru roda robot mulai terdengar di berbagai sudut arena. Lengan mekanik bergerak presisi, sementara para mahasiswa sibuk memeriksa kabel, sensor, dan program yang telah mereka sempurnakan selama berbulan-bulan. Di balik kecanggihan teknologi itu, tersimpan semangat, kerja keras, dan harapan besar yang dipertaruhkan dalam kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026. Dan tahun ini menjadi momen istimewa bagi Universitas Jember yang dipercaya sebagai tuan rumah ajang robotika paling bergengsi di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan optimisme menjadi modal utama, baik bagi tim UNEJ maupun penyelenggaraan kompetisi.
24: Jadi memang alhamdulillah Universitas Jember dipercaya oleh Bilmawa, oleh Kementerian dengan tinggi sains dan teknologi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KRAI ABU tahun 2026.
22: Ketua
0: Panitia Pelaksana KAI 2026 Profesor Insinyur Dr. Bambang Sujarnarko IPU berharap penyelenggaraan kompetisi ini mampu mengangkat nama Universitas Jember di tingkat nasional sekaligus mendukung agenda pembinaan talenta mahasiswa.
1: Akan bisa mendapatkan ya, prestasi begitu mahasiswa di tingkat terbuka yang nanti akan dibawa ke tingkat internasional di Hong Kong.
0: Sebagai tuan rumah, Universitas Jember juga menyambut kehadiran 28 perguruan tinggi dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang membawa robot terbaik hasil pengembangan selama berbulan-bulan untuk memperebutkan tiket menuju Abu Robocon 2026 di Hong Kong. Di arena inilah teknologi bertemu dengan mimpi. Setiap baut yang dikencangkan, setiap sensor yang dikalibrasi, dan setiap baris kode yang ditulis merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani para mahasiswa. Mereka bukan hanya berlomba menjadi yang terbaik, tetapi juga membawa semangat inovasi yang akan menentukan masa depan teknologi Indonesia. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
23: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
3: Terima kasih Retno. Saudara Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang meninjau langsung kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di SD Negeri 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
4: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk turun ke lapangan melongok langsung kerusakan bangunan di SDN 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Hasilnya gedung sekolah yang sudah dimakan usia tersebut bakal dibongkar total dan dibangun ulang pada 2027 mendatang. Bupati Sanusi menegaskan proyek revitalisasi ini tidak sekadar mengganti tembok yang rapuh. Pemkab Malang mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru masa depan SDN 2 Pakis Jajar.
5: Pelaksananya nanti perbaikannya di 2027, dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas tiap tahun selalu kapasiti. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan murid.
4: Demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa, guru hingga tenaga kependidikan, Sanusi menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas apapun. Bagi Sanusi, investasi di sektor infrastruktur merupakan harga mati yang masuk dalam daftar program prioritas daerah untuk pendidikan. Fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Waris. Silakan Waris.
25: Terima kasih Diana. Hari ini para orang tua di Kabupaten Pamekasan tampak antusias mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswandoro.
26: Para orang tua tampak antusias mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Para siswa kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan tampak ramai. Para orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan M. Taufik Hidayah mengatakan, kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri.
27: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
26: Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
25: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
23: Terima kasih rekan Waris, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
28: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Din, kamu lihat pengumuman kemarin gak? Ada yang protes loh hasil keputusan pemerintah lagi.
1: Iya Rin, padahal setiap keputusan itu kan lewat proses panjang, banyak pihak terlibat.
0: Betul, kita itu boleh ya berbeda pendapat, tapi kan tetap harus menghormati hasil prosesnya.
1: Kalau kita menghargai proses, berarti kita ikut menjaga persatuan dan stabilitas negara.
0: Menghormati hasil proses dalam pemerintahan adalah wujud kedewasaan berdemokrasi. Mari kita jaga persatuan dengan sikap bijak. Kita Indonesia menghargai.

0: Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi untuk Anda dari reporter Ayu, dari komposisi dari Tere begitu ya, Dosa Termanis. Kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Ayu Citra di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan satu hal, cegah kelangkaan sembako. Kakor Binmas Bahar Kampolri, Irjen Pol Mardiono meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah di Polsek Ngasem Kediri. Kabar tersebut, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, saat ini pencegah kelangkaan sembako, maka Kakor Binmas Bahar Kampolri Irjen Polisi Mariono meninjau langsung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM di Polsek Ngasem Kediri. Dan pada akhir hari ini, pendengar, Mariono menjelaskan bahwa di lokasi GPM ini menyediakan berbagai bahan pokok yang diharga terjangkau, misalnya saja untuk beras seharga Rp56.000 per kemasan 5 kg, ada pula telur ayam ras pendengar seharga Rp17.000 per gram, dan juga minyak goreng yang dilepas seharga Rp17.000 per liter.
2: GPM kita melaksanakan ataupun menjalani presiden untuk melakukan gerakan pangan murah yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di wilayah dengan harapan tidak terjadi kelangkaan kaitan dengan distribusi pangan yang ada di daerah.
1: Ya, pada tempat ini pula hadir Sugiyatun, seorang pembeli di gerakan pangan murah Polsek Ngasem, yang mengatakan pula bahwa dia sangat terbantu dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi memang setiap unit tengah pembeli bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, pendengar, informasi dari reporter Ayu Citra yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Faris Yarbu. Faris Yarbu, begitu ya, berkaitan dengan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya dan Polresta Sidoarjo ungkap kasus penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh 15 WNA. Kita sudah tersambung dengan Faris Yarbu untuk bisa menyimak bagaimana informasi yang akan dihadirkan berkaitan dengan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya dan Polresta Sidoarjo yang mengungkap kasus penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan 15 WNA. Fahri, silakan laporan Anda. Fahri Siarbo?
3: Ya, halo?
0: Ya, silakan laporan Anda.
3: Ya, baru saja selesai kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya bersama Polresta Sidoarjo mengungkap praktek penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh belasan orang WNA dari Tiongkok dan Vietnam. Nah, kasus ini sendiri bermula dari laporan seorang korban yang ada di wilayah Sidoarjo kepada petugas keimigrasian terkait kecurigaan adanya tindakan aneh yang dilakukan oleh WNA asal Tiongkok di sebuah rumah di Sidoarjo. Hasilnya dari penyelidikan oleh tim intel dari imigrasi Surabaya menemukan adanya penyalahgunaan atau pelanggaran keimigrasian, di mana WNA ini ada beberapa yang sudah sudah melewati batas izin tinggal dan ada beberapa yang menggunakan visa yang tidak sesuai. Nah, setelah dari penyelidikan yang dilakukan, kemudian teman-teman dari aparat penyidik menemukan adanya kasus penyalahgunaan pribadi yang dilakukan oleh WNA asal Tiongkok ini dan diketahui melibatkan pula 9 orang WNA asal Vietnam. Sehingga kasus ini kemudian dilimpahkan kepada Polresta Sidoarjo. Dari pendalaman oleh penyidik, korban tergiur dengan lowongan kerja sebagai admin yang ditawarkan oleh para pelaku. Setelah itu korban memberi data pribadi berupa rekening bank kepada pelaku untuk mendaftar kerja. Namun justru data rekening yang diberikan korban disalahgunakan oleh para pelaku, di mana pelaku justru mengganti password dan rekening dan email yang digunakan mendaftar rekening bank. Nah, sedangkan korban hingga saat ini tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Karena itu saat ini pelaku telah diamankan aparat kepolisian untuk menjalani proses hukum di Mapolresta Sidoarjo. Demikian Faris Yarbu melaporkan.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api.

0: apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan hadir kembali menyapa Anda di perjalanan Surabaya sore ini 13 Juli 2026. Pendengar, di kesempatan kali ini kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Informasi-informasi tersebut yang akan dibawa oleh reporter RRI daerah Jawa Timur. Tadi kita juga sudah awali dengan laporan dari reporter begitu ya, report on the spot di sore hari ini. Nah, sebelum kami hadirkan bagaimana informasi dari teman-teman reporter lainnya dalam program Kentongan, saya akan hadirkan terlebih dahulu komposisi berikut ini untuk Anda, sekaligus jeda pariwara begitu ya. Setelah itu kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar berkaitan dengan pemerintah yang kabarnya meluncurkan gerakan Indonesia Asri dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Dan tidak hanya itu, kabar lain berkaitan dengan lumpur Lapindo yang mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, juga bisa Anda simak bersama di sore hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu Ning, dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern. Ganebi dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Akhir-akhir ini, banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri?
3: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
2: Tapi, semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
3: Betul itu. Menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat. Agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
2: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman. Dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
3: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Masih dalam program Kentongan Pendengar, kali ini informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa kabarnya pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asri dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Awang Sukmawan melaporkan.
6: Pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asri dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Program yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Rindang, dan Indah itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan gerakan Indonesia Asri mengajak seluruh pemerintah daerah membangun budaya peduli lingkungan melalui pengurangan sampah, pengelolaan sampah yang bijak, penghijauan, serta penataan ruang publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW menjadi kunci keberhasilan gerakan tersebut.
7: Seluruh kementerian, seluruh kepala daerah menggerakkan Indonesia Asri lewat gerakan-gerakan positif, gerakan-gerakan berupa pengelolaan sampah mulai dari alam bawah RT RW sampai dengan tingkat paling kecil. Kemudian membudayakan gerakan sadar dan peduli lingkungan, kemudian menertibkan spanduk-spanduk yang beberapa lokasi.
6: Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga diminta menata pemasangan reklame, baliho, dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Kemendagri juga mendorong budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti di kantor pemerintahan, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Kemendagri bersama kementerian terkait akan memantau pelaksanaan gerakan Indonesia Asri itu di seluruh Indonesia.
8: Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambyar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi lain yang akan kami bagikan untuk Anda dalam program Kentongan. Kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana kabar dari reporter Awang Sukmawan, kali ini reporter Januar Fahmi bahwa lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Rembesan air bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda bersama Januar Fahmi.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, airnya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semurah. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, seluruh informasi dalam program Kentongan sudah usai kami hadirkan satu persatu untuk Anda. Tetap bersama kami karena sesaat lagi di sesi selanjutnya Surabaya Sore ini kami akan hadir dengan beragam informasi-informasi untuk Anda. Nanti jangan lupa kalau ada kabar berkaitan dengan giat masyarakat ya yang membuat kondisi sore hari ini tambah macet, Anda bisa bagikan infonya kepada kami. Karena jam-jam saat ini, jam pulang kantor ya, ini pasti padatnya luar biasa. Nggak cuma di kota Surabaya, yang mau mengarah ke Sidoarjo pun juga sama ya. Karena banyak juga kerjanya di Surabaya tapi pulangnya ke Sidoarjo. Padat banget ya. Apalagi kalau Anda sudah masuk Layang Mayangkara lurus aja sampai Ahmad Yani, kemudian Waru ya, walah itu luar biasa sekali. Padatnya bukan main. Kemudian belum lagi ke arah Buduran ya, yang melalui seputaran Gedangan. Waduh, luar biasa macetnya. Kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Jangan lupa jaga jarak aman pendengar ya. Jangan terlalu mepet sama kendaraan yang lain, khawatirnya kalau depan tiba-tiba ngerem dadak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
4: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Muhammadiyah 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2458 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Sri Surdami. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI.co.id sumber

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensos.ri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana dengan hari ini? Hari pertama anak-anak masuk sekolah ya. Apakah dengan keriuhan yang ada ya? Para ibu ini biasanya sudah sejak subuh gedebak-gedebuk ya, mempersiapkan segala sesuatunya, membangunkan anak begitu ya. Karena anak-anak sudah sejauh ini sudah terlena dengan tidur sampai malam, kemudian bangunnya agak siang ya, dikarenakan liburnya panjang sekali. Tapi kemudian hari ini tiba, hari di mana anak-anak harus kemudian bangun pagi lagi, menyesuaikan hari dengan segala keriuhan yang ada. Para ibu ini yang bertugas untuk kemudian malam-malam sudah di-spill anak-anaknya gak boleh tidur malam, paling lambat jam 8 malam ya, dan lain sebagainya. Tadi pagi mungkin masih saja ada yang telat bangunnya, sampai ke sekolah pun juga akhirnya telat. Tapi menarik ya, karena hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana tidak hanya seorang ibu saja yang mengantarkan, bahkan sepanjang tadi saya melewati beberapa jalan ya, pagi hari, banyak peran ayah yang juga turun untuk kemudian mendampingi buah hati mereka, kemudian menunggu sang anak itu hingga usai ya. Tadi barisan para bapak-bapak begitu berada di depan sendiri untuk melihat secara langsung bagaimana sih anak-anak mereka ini pertama kali masuk sekolah, baik itu di TK atau bahkan di SD. Di SD tadi, dari TK ke SD ada yang karena masih belum mendapatkan atau masih dalam tahap pengenalan, sehingga masing-masing anak itu menggunakan seragam TK dulunya begitu ya. Mereka memperkenalkan nama mereka, kemudian juga mereka awali dengan, kalau SD itu ada ini, apa namanya, upacara bersama begitu ya, setiap hari Senin. Kalau TK tadi adalah senam bersama ya, menarik sekali. Banyak momen-momen yang menarik yang kemudian diabadikan oleh para orang tua ketika mengantarkan buah hati mereka untuk pertama kalinya masuk sekolah. Dari yang PAUD ke TK atau bahkan TK ke SD. Tapi kalau yang SD ke SMP ada juga yang ditunggu, tapi ada juga yang enggak. Karena mungkin sudah dewasa kali ya. Pendengar, di hari ini kami akan hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda yang juga sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Ini menarik ya, masih berkaitan dengan MPLS, karena kabarnya warga Surabaya ini rela izin kerja demi mendampingi MPLS di hari pertama ya, izin telat ke atasan untuk ngantar anak sekolah. Nanti informasi lainnya juga akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kabarnya juga di Spenik Surabaya menurunkan tim supervisi untuk memastikan bahwa MPLS berjalan tanpa adanya kekerasan. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, sejumlah ayah di Surabaya menyambut baik gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah yang digaungkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangga BKKBN, dan didukung oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan, Dispendik, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A, PPKB Kota Surabaya. Salah seorang wali murid ya, orang tua wali murid, seorang ayah rela mengajukan izin kerja demi mengantar anak bungsunya yang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari pertama di SDN Kaliasin 1 Surabaya pada hari ini. Erwin yang bekerja di perusahaan swasta bidang transportasi laut itu mengaku harus mengatur jadwal pekerjaannya sejak jauh hari agar bisa mendampingi sang anak ke sekolah. Erwin mengatakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan langkah positif karena mengajak para ayah meluangkan waktu di tengah kesibukan bekerja untuk hadir mendampingi buah hati mereka. Bianca juga bercerita, saat anak pertamanya masuk ke sekolah belum ada gerakan serupa sehingga lebih sering diantar sang ibu. Tapi berbeda dengan anak bungsunya yang kini bisa merasakan langsung pendampingan ayah pada hari pertama sekolah. Pendengar, Febrina Kusumawati Kadispendik Kota Surabaya mengatakan gerakan ayah mengantar anak sekolah merupakan tindak lanjut program Kemenduk Bangga yang bertujuan untuk mempererat ikatan emosional antar ayah dan anak. Jadi ayah ini diminta mengantar anak ke sekolah di hari pertama agar anak merasa bangga karena didampingi ayahnya sampai ke sekolah. PK memastikan bahwa Dispendik mendukung penuh gerakan tersebut. Bahkan sebelumnya, Pemkot juga telah melibatkan para ayah dalam program pengambilan rapor siswa. Jadi selama ini lebih banyak yang menangani anak itu adalah ibu. Tapi kehadiran ayah menjadi penyeimbang yang luar biasa. Dan harapannya, sebelum berangkat kerja, ayah masih bisa mengantar anak sampai gerbang sekolah. Ada salam, ada pelukan, sehingga terjalin kedekatan secara hati. Sementara itu, Ida Widayati, Kepala DP3A PPKB Kota Surabaya mengatakan, gerakan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan sekaligus meminimalkan fenomena fatherless. Menurut Ida, berdasarkan sejumlah kasus yang ditangani DP3A, minimnya keterlibatan ayah dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak hingga memicu perilaku penyimpang. Oleh karena itu, DP3A bersama Dispendik akan terus memperkuat peran ayah melalui berbagai program parenting.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kita tinggalkan komposisi dari Ziva Magnolia dengan Peri Cintaku. Saat ini sudah pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini, 13 Juli 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Suka dan duka yang berada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi, kita alami, kita rasakan. Karena itu, tetaplah tegar dan sabar, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada ujian tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas ataupun di bawah, seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian kehidupan. Pendengar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mukmin itu ibarat seperti tanaman yang pasti angin akan menghembus baik ke kanan ataupun ke kiri, maka perumpamaan bagi seorang mukmin ketika menghadapi cobaan, baik itu yang sifatnya harta kekayaan maupun musibah yang dia rasakan, tidak akan menghalangi dia untuk tetap menjaga konsistensi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'mini kama salil zar'i la tazalur rih tufi'ah wa la yazalul mu'min yusibuhul bala. Jadi perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang akan tertiup angin dengan hembusannya baik ke kanan ataupun ke kiri. Artinya dia akan selalu menghadapi ujian dan cobaan. Sedangkan perumpamaan seorang munafik seperti pohon yang tidak kuat. Ketika ada goyang angin menghembuskan sampai ia tumbang. Ya. Nah, karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan seorang mukmin itu seperti pohon kurma yang asluha tsabitun, yang akarnya kuat menghunjam ke perut bumi. Dahan cabangnya kuat menjulang ke langit. Yang kemudian pada musim-musim panen itu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memanen dengan penuh kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin memiliki akidah yang kuat, seorang mukmin membangun kehidupannya dengan ketaatan dan berbuah sebagai akhlakul karimah. Yang buah itu akan kita nikmati kapan saja, untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Seorang mukmin ibarat seperti pohon kurma, agar kehidupannya seluruhnya mendatangkan manfaat. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat bagi yang lain. Dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menghadirkan manfaat dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat. Jika ada yang berbuat jahat kepadamu, maka janganlah engkau membalas dengan kejahatan juga. Coba diamkan, lebih baik lagi sabar, lebih bagus lagi ikhlaskan, dan lebih sempurna lagi maafkan.

0: Sport.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Hidup itu tentu naik turun, maka nikmati saja prosesnya. Pungut hikmahnya, saat naik rendah hatinya, saat turun tabahlah. Sungguh bersama kesulitan, ada kemudahan.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
2: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
3: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
2: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
3: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
2: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
3: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
2: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
3: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
2: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
4: Indonesia is me.
3: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh kebersamaan.
5: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
6: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
5: Tekanan targetnya cukup berat ya?
6: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
5: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
6: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
5: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
6: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
5: Sama-sama Reni.
1: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Pendengar, Dinas Pendidikan Dispendik Kota Surabaya menurunkan tim supervisi untuk memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berjalan tanpa kekerasan. Febrina Kusumawati, Kepala Dispendik Kota Surabaya, menyebut tim itu diturunkan bergantian untuk mengecek MPLS di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pahlawan. Dispendik Surabaya juga memastikan pusat pengaduan terbuka jika ada yang ingin mengeluhkan proses MPLS. Jadi posko pusat pengaduan terbuka apapun itu, tidak hanya berbicara soal MPLS, dan pihaknya juga meminta orang tua tidak mengkhawatirkan pelaksanaan MPLS. Hal ini dikarenakan Dispendik sudah menekankan seluruh sekolah untuk penerapan MPLS tanpa perpeloncoan dan kekerasan. Sekolah juga diminta fokus mengenalkan fasilitas bagi siswa sekaligus metode pembelajaran juga standar operasional prosedurnya. Pihaknya juga menekankan orang tua agar percaya pada sekolah, apalagi monitoring ini dilakukan hingga tingkat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Diberitahukan sebelumnya bahwa Dispendik Kota Surabaya meminta semua sekolah untuk menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tanpa perpeloncoan atau aktivitas fisik berlebihan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.
2: Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

Dan sore hari ini, apakah sejauh ini masih berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas? Mudah-mudahan ya. Biasanya kalau sudah menuju maghrib itu sudah mencair begitu ya kondisi arus lalu lintas ya. Namun kalau tidak demikian, maka harap bersabar dan menunggu begitu pendengar. Karena kalau misalkan kan kalau sore hari bawanya memang capek ya. Kemudian Anda mengklakson, kemudian yang satunya nggak terima, nah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ketika Anda tidak ingin berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas, maka baiknya Anda istirahat dulu di kantor, nanti pulangnya agak-agak maleman. Nanti ngabarin orang rumah kalau misalnya karena tadi ada keperluan begitu ya berkaitan dengan pekerjaan yang akhirnya membuat kondisi Anda harus pulangnya itu berbarengan dengan kemacetan, tapi karena Anda tidak berkenan untuk melakukannya, maka Anda bisa sampaikan bahwa agak telat pulang begitu ya, biar anak-anak di rumah juga nggak menunggu. Aduh, mama papaku kok nggak pulang-pulang, ayah ibuku kemana ya, kok nggak pulang-pulang. Baiknya kalau sudah mengabari kan tambah enak begitu ya. Mendengar, kali ini informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda. Ini cukup viral sih informasinya di media sosial begitu ya, berkaitan dengan benda langit terang yang melintas di Jawa pada Sabtu malam. Apakah itu memang UFO atau meteor? Jadi banyak yang berkomentar beraneka ragam di media sosial ya, ketika di up begitu oleh salah satu akun. Kemudian di sana itu banyak sekali yang mengatakan, oh itu UFO, oh bukan, itu meteor dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Nah, pendengar, kalau menurut Thomas Jamaluddin, Profesor Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bahwa benda langit terang yang terlihat melintas di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada hari Sabtu 11 Juli 2026 malam merupakan meteor berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Thomas mengatakan meteor itu pertama kali terdeteksi melintas di atas Laut Jawa sebelum terlihat di wilayah Bekasi sekitar pukul 21:22.35 waktu Indonesia Barat. Saat itu meteor masih berada pada ketinggian cukup tinggi sehingga tampak sebagai objek bercahaya putih berukuran relatif kecil. Meteor ini berasal dari batuan antariksa yang mengorbit matahari. Ketika lintasannya berpapasan dengan orbit bumi, batuan tersebut memasuki atmosfer dengan kecepatan sangat tinggi. Gesekan dengan atmosfer menyebabkan permukaannya memanas hingga berpijar sehingga tampak sebagai meteor. Thomas menjelaskan, pijaran mulai terjadi ketika batuan antariksa itu memasuki atmosfer pada ketinggian sekitar 120 km dari permukaan bumi. Dan pada fase itu, material buatan mengalami ablasi atau pengikisan akibat suhu sangat tinggi, lalu menghasilkan cahaya terang yang terlihat dari permukaan bumi. Dan berdasarkan analisis lintasannya, meteor tersebut bergerak ke arah tenggara, melintasi sebagian wilayah Pulau Jawa, dan saat memasuki lapisan atmosfer yang lebih rapat, cahaya meteor tampak semakin terang dan menunjukkan variasi warna di beberapa lokasi pengamatan. Dan pendengar, di wilayah Jawa Barat bagian timur misalnya, sejumlah warga Cirebon dan Kuningan melaporkan mendengar adanya suara dentuman beberapa saat setelah meteor melintas. Thomas menjelaskan dentuman itu bukan berasal dari ledakan di permukaan melainkan gelombang kejut atau sonic boom. Di Majalengka, meteor dilaporkan tampak berwarna biru dan objek yang sama kemudian terlihat di kawasan Nagrek sekitar pukul 21:23.37 dan Tasikmalaya sebagai cahaya terang yang sesekali menerangi awan. Dan menurut Thomas, perbedaan warna pada meteor merupakan fenomena umum. Warna yang terlihat dipengaruhi komposisi mineral penyusun batuan antariksa serta kondisi atmosfer yang dilalui. Dan saat melintas di wilayah Yogyakarta, sekitar pukul 21:23.57, sejumlah warga melihat meteor memancarkan cahaya hijau yang sangat terang. Dan Thomas menyebut warna hijau itu berasal dari unsur magnesium dalam batuan antariksa yang terbakar pada suhu sangat tinggi akibat gesekan dengan atmosfer.
Jadi dari rangkaian pengamatan

Catatan yang dihimpun, BRIN memperkirakan meteor terus bergerak ke arah tenggara hingga kehilangan kecepatannya dan meteor itu kemungkinan berakhir di Samudra Hindia di selatan Jawa Timur atau Bali.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang ini. Di edisi 13 Juli 2026, saya Prasetya Oktora masih menemani Anda. Dan kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia akan siap membangun bank plasma untuk mempermudah akses obat? Pemerintah Indonesia mulai membangun ekosistem nasional produk obat derivat plasma atau PODP sebagai upaya memperkuat ketahanan sektor kesehatan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap terapi berbahan plasma darah. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perusahaan biofarmasi Global Takeda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan inisiatif tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membangun industri kesehatan yang lebih mandiri sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pengobatan penting dan inovatif. Menurut Budi, kemitraan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem kesehatan nasional, tetapi juga meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan kesehatan pada masa mendatang. Tahap awal pembangunan ekosistem akan difokuskan pada pengembangan sistem pengumpulan plasma sebagai fondasi industri plasma nasional. Takeda mengalokasikan investasi hingga $30 juta atau sekitar 539 miliar rupiah selama 2 tahun, untuk membangun sejumlah bank plasma di Indonesia. Hasil dari tahap awal tersebut nantinya akan dievaluasi bersama Kementerian Kesehatan sebelum dikembangkan menjadi jaringan bank plasma nasional. Dan seluruh fasilitas akan menerapkan standar mutu dan regulasi internasional dengan memanfaatkan pengalaman global Takeda dalam pengelolaan donor plasma. Bank plasma sendiri pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan menjadi bagian dari jaringan plasma bank plasma BioLife milik Takeda. Dan selain memperkuat pasokan bahan baku obat, pembangunan jaringan bank plasma juga diproyeksikan untuk membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kesehatan dan teknisi laboratorium.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Surabaya Petang ini. Kali ini informasi berkaitan kuliner ya, yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Siapa sangka sih kalau misalnya beberapa makanan yang kita kenal begitu ya, itu terlahir dari kemiskinan begitu ya. Jadi tidak semua makanan khas Indonesia itu lahir dari perayaan atau tradisi pendengar yang penuh dengan sukacita. Sebagian itu justru tercipta dari masa-masa paling sulit dalam sejarah, ketika masyarakat harus berjuang bertahan hidup di tengah kemiskinan, kelaparan hingga tekanan pada era penjajahan. Keterbatasan bahan pangan membuat masyarakat memanfaatkan apapun yang tersedia. Dari kreativitas itulah lahir berbagai hidangan sederhana yang awalnya hanya menjadi cara untuk mengganjal perut. Seiring waktu, makanan-makanan tersebut justru menjelma menjadi kuliner legendaris yang tetap digemari hingga sekarang. Di balik cita rasanya yang khas, setiap hidangan menyimpan cerita tentang ketangguhan masyarakat Indonesia menghadapi masa sulit. Jadi ada 5 makanan Indonesia yang lahir dari kisah pilu dan kemiskinan. Apa saja itu? Yang pertama adalah sate kere. Jadi sate kere ini merupakan kuliner tradisional yang identik dengan Solo dan Yogyakarta. Namun di balik kelezatannya tersimpan kisah tentang kesenjangan sosial pada masa penjajahan Belanda. Kala itu daging sapi menjadi bahan yang hanya mampu dibeli oleh kalangan berada, sementara masyarakat kecil harus memutar otak agar tetap bisa menikmati hidangan serupa. Mereka kemudian memanfaatkan jeroan, gaji hingga tempe gembus sebagai pengganti daging untuk dibuat sate. Nama kere sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti miskin. Meski lahir dari kondisi serba kekurangan, sate kere ini justru menjadi salah satu kuliner tradisional yang paling banyak diburu oleh wisatawan saat berkunjung ke Solo. Kemudian yang kedua adalah tengkleng benar. Jadi semangkuk tengkleng yang gurih itu ternyata juga berawal dari masa penuh keterbatasan. Hidangan khas Solo ini diyakini berkembang ketika masyarakat menghadapi kelangkaan pangan pada masa penjajahan. Saat itu daging kambing menjadi barang yang sulit diperoleh. Masyarakat kemudian memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, dan jeroan agar tidak ada bahan makanan yang terbuang. Dan dari kebiasaan tersebut lahirlah tengkleng. Hidangan berkuah yang didominasi tulang dan jeroan dengan cita rasa rempah yang kuat. Kini tengkleng menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang digemari berbagai kalangan. Kemudian ada juga kerak telur. Siapa sangka bahwa kerak telur yang telah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Betawi lahir dari kreativitas masyarakat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi pada masa kolonial. Saat itu telur itu merupakan bahan pangan yang relatif mahal sehingga tidak mudah dijangkau oleh semua orang. Dan untuk membuat hidangan tetap mengenyangkan sekaligus lebih terjangkau, masyarakat mencampurkan telur dengan beras ketan. Adonan tersebut kemudian diperkaya dengan kelapa parut sangrai, kemudian ebi, garam, dan merica yang mudah diperoleh. Dan dari racikan sederhana itu lahirlah kerak telur yang kini menjadi sajian wajib di berbagai festival budaya Betawi. Kemudian ampo pendengar. Ini yang paling unik dari di antara makanan lain ya. Jadi ampo ini mungkin menjadi salah satu makanan paling unik di Indonesia. Camilan khas Tuban, Jawa Timur ini bahkan dibuat dari tanah liat yang telah diolah secara khusus. Tradisi mengkonsumsi ampo dipercaya bermula ketika masyarakat mengalami kelaparan akibat sulitnya memperoleh bahan pangan pada masa kolonial Belanda. Sistem tanam paksa membuat sebagian warga kesulitan untuk mendapatkan beras maupun bahan makanan lain. Dan dalam kondisi tersebut, tanah liat tertentu itu diolah menjadi ampo sebagai cara bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, makanan ini tidak lagi sekedar menjadi pengganjal perut, tetapi berkembang menjadi bagian dari tradisi kuliner khas Tuban. Hingga kini ampo masih diproduksi oleh segelintir perajin dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kemudian juga ada tiwul. Nah, ini kesukaan siapa ini tiwul ya? Enak loh pendengar kalau dicampur kelapa, kemudian gula jawa. Saya juga suka nih ya.
Jadi bagi sebagian orang, timul ini mungkin identik dengan makanan tradisional khas Jawa, namun hidangan ini sesungguhnya lahir dari masa ketika beras menjadi barang langka. Dan pada masa penjajahan, banyak masyarakat tidak mampu memperoleh beras sebagai makanan pokok. Dan sebagai gantinya, mereka memanfaatkan singkong yang dikeringkan menjadi gaplek, lalu diolah menjadi tiwul. Dan selama bertahun-tahun, tiwul kerap dianggap sebagai simbol kemiskinan karena menjadi makanan pengganti nasi. Kini pandangan tersebut perlahan berubah, tiwul justru banyak dicari sebagai kuliner tradisional dengan cita rasa khas, sekaligus pengingat akan ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa-masa sulit.

0: Ya, apa?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari. Sementara, lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan, satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi, kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.
1: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
2: Jualan.
1: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
2: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
1: Emang laku?
2: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
1: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
2: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
1: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
2: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
1: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
2: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita ngobrol berkaitan dengan 5 kuliner Indonesia yang berangkat dari kesulitan atau bahkan kemiskinan, begitu ya. Menarik begitu ketika beberapa makanan yang ada itu punya sejarah tersendiri. Kita taunya kalau misalkan makanan legendaris, makanan tradisional yang muncul dan masih bisa kita temukan dan kita nikmati, ada kalanya makanan tersebut adalah makanan yang benar-benar enak begitu ya. Tanpa kita tahu bahwa ternyata ada semacam cerita di balik kelezatannya. Seperti halnya tiwul, kemudian ampo, kerak telur, tengkleng, dan juga sate kiri. Pendengar, kali ini informasi lain yang juga ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi, ini kopi ya. Lagi-lagi, Tes Atlas ini selalu punya gebrakan untuk merampingkan begitu ya beberapa, apa kalau bisa dibilang, beberapa kopi atau bahkan makanan yang bisa dibilang ada yang makanan terbaik, makanan terburuk, dessert yang enak, kondimen yang enak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kopi. Nah, kopi ini kan menjadi salah satu komoditas pertanian, pendengar, yang banyak diperdagangkan di dunia. Dan di balik harumnya aroma secangkir kopi, ada beragam jenis kopi dengan karakternya masing-masing. Dan Tes Atlas memperbarui daftar biji kopi terbaik di dunia tahun 2026. Biji kopi asal Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar. Istilah biji kopi terbaik di dunia itu tidak merujuk pada jenis kopi tertentu, melainkan kumpulan biji kopi yang dikenal memiliki cita rasa yang unggul dan reputasi tinggi di kalangan penikmat. Seiring berkembangnya budaya specialty coffee, semakin banyak negara penghasil kopi karena dianggap menghasilkan biji berkualitas tinggi, termasuk salah satunya Indonesia. Tahukah Anda pendengar bahwa biji kopi Arabica Gayo dari Aceh berhasil duduk di posisi kelima dalam daftar biji kopi terbaik di dunia. Biji kopi satu ini dibudidayakan di daerah dataran tinggi Gayo Aceh. Tes Atlas dalam tulisannya menekankan bahwa kopi ini dikenal karena rasanya yang bersih, kekentalan sedang hingga penuh, dan keasaman rendah, dan seringkali dengan aroma herbal, tanah, atau spicy. Nah, kopi satu ini dianggap sebagai salah satu kopi Arabica Indonesia yang paling dikenal dan telah dianugerahi status indikasi geografis oleh pemerintah. Budidaya kopi Arabica di wilayah Gayo dimulai pada awal abad ke-20 selama masa kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, budidaya kopi berkembang menjadi kegiatan ekonomi utama, dan ketinggian wilayah Gayo yang berkisar antara 1.200 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut bersama dengan tanah vulkaniknya sangat cocok untuk dijadikan tempat budidaya biji kopi Arabica berkualitas tinggi. Kopi Gayo biasanya diproses dengan metode giling basah, dan metode ini melibatkan pengeringan sebagian biji sebelum pengupasan untuk kemudian menyelesaikan proses pengeringan setelahnya. Hasilnya adalah profil rasa unik yang menekankan kaya rasa di mulut dan nuansa tanah yang dalam. Itu tulisan dari Tes Atlas, pendengar ya. Jadi ada beberapa daftar ya, 10 biji kopi terbaik versi Tes Atlas. Ini 10 biji kopi terbaik di dunia, begitu ya. Yang pertama itu diduduki oleh Kolombia, kemudian yang kedua Ethiopia dengan Arabikanya. Kalau Kolombia ini Cafe de Colombia. Kemudian kalau Jamaika di urutan ketiga, Jamaican Blue Mountain Coffee. Kemudian Robusta, Republik Demokratik Kongo, dan Kopi Arabica Gayo Indonesia. Cafe Doi Chang dari Thailand. Kemudian Highland Coffee dari Guatemala, Harena Forest Wild Coffee dari Ethiopia, Cafe de Valdesia dari Republik Dominika, dan Cafe Doi Tung dari Thailand. Pringer, pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan kisah inspiratif. Nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kisah-kisah dari para inspirator yang melegenda, yang luar biasa. Mungkin perjalanan hidup mereka ini yang terlihat saat ini dengan gemerlap kesuksesan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata di balik apa yang mereka miliki saat ini tersimpan banyak perjalanan yang luar biasa dengan tangis, dengan tawa, sukacita begitu ya. Jadi kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda seperti apa kisah inspiratif hari ini ya. Spesial untuk Anda, barangkali ini bisa menjadi salah satu hal atau momen begitu ya, di mana Anda tengah menghadapi kehidupan yang hampir mungkin sama dengan sang inspirator kita begitu ya, sehingga Anda ingin merubah hal tersebut menjadi sebuah peluang dan mencari sebuah kesuksesan ya, seperti halnya sosok inspirator yang nanti kita akan hadirkan. Nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan sosok Ciputra pendengar ya. Nanti kisah inspiratif di hari ini, sosok Ciputra yang kita kenal dan kita tahu, bisa dibilang seorang raja di dunia bisnis begitu ya. Tapi bagaimana sepak terjang beliau ketika beliau merintis perusahaan sampai bisa sebesar sekarang, dan apakah beliau juga bisa dibilang termasuk orang yang kurang beruntung kala itu sehingga kemudian mendapatkan kesempatan dan tidak disia-siakan begitu saja ya. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda spesial di hari ini ya, 13 Juli 2026. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan terlebih dahulu satu komposisi untuk Anda, setelah itu baru kita akan bergabung bersama dengan Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya, minta masukan.

0: melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
3: Unsurnya sudah dijadikan tersangka oleh
4: belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Jadi besok penyidikan hari ini kan menyusul sampai acaranya. Menyusul bersama dengan tim.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polis anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Kasung.
6: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
7: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
6: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan

0: menuntaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya.
0: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
2: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
0: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
4: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
5: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
4: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
6: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
5: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
8: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian, yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
9: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
7: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
10: Kalau kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
11: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
10: Wah, yang disampaikan oleh gubernur, kita di karhutlan bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulihan bencana, dengan kawan-kawan BPBD provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
11: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
12: Akan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pemeriksaan saat ini. Karena kalau sudah kering.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar manfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
13: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
14: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
13: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: bogor.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, usai warta berita dari Pro 3, kami hadirkan bagaimana program Kisah Inspiratif. Ada rekan saya Sari Julia akan menemani Anda dalam program Kisah Inspiratif dari Sosok Ciputra. Selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini, saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Ciputra. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Dr. Honoris Causa Insinyur Ciputra atau Chi Chin Hon, lahir 24 Agustus 1931 dan wafat 27 November 2019. Ia adalah seorang insinyur dan pengusaha di Indonesia. Ia terkenal sebagai pengusaha properti yang sukses, antara lain pada Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang filantropis dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan Universitas Ciputra. Ciputra yang memiliki nama lahir Chi Chin Hon menghabiskan masa kecilnya di Parigi, Celebes, dan kini bernama Sulawesi Tengah. Pada usia 6 tahun, Ciputra dibawa kembali ke Gorontalo oleh ibunya. Orang tua Ciputra berasal dari Bumbulan, sebuah desa kecil di Kecamatan Panguat yang sekarang telah masuk pada wilayah administratif Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo. Di Bumbulan, Ciputra dititipkan pada tante dan kakeknya agar bisa disekolahkan di Sekolah Dasar Belanda di Gorontalo. Sejak kecil, Ciputra sudah merasakan kesulitan dan kepahitan hidup. Bapaknya, Chi Sempoy, ditangkap oleh pasukan Jepang karena dituduh sebagai mata-mata Belanda dan akhirnya meninggal di dalam tahanan Jepang di Manado. Ketika remaja, ia bersekolah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Frater Don Bosco di Manado. Setamatnya dari Sekolah Menengah Atas, ia meninggalkan desanya menuju Jawa. Ia kemudian kuliah di Institut Teknologi Bandung dan ia juga bergabung dengan Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI. Pada tingkat 4, ia bersama Budi Brasali dan Ismail Sofyan mendirikan usaha konsultan arsitektur bangunan yang berkantor di sebuah garasi. Setelah Ciputra meraih gelar insinyur pada tahun 1960, ia pindah ke Jakarta. Kepahitan masa kecil telah menimbulkan tekad dan keputusan penting yang memiliki cita-cita bersekolah di Pulau Jawa demi hari depan yang lebih baik, bebas dari kemiskinan dan juga kemelaratan. Akhirnya, Dr. Insinyur Ciputra kecil kembali ke bangku sekolah walau terlambat. Ia terlambat karena negara kita masih dalam suasana peperangan dengan tentara Belanda maupun Jepang. Ia masuk kelas 3 SD di desa Bumbulan walau usianya sudah 12 tahun, atau terlambat hampir 4 tahun.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Ketika usianya 16 tahun lulus dari SD, kemudian melanjutkan SMP di Gorontalo dan jenjang SMA di Manado, setelah itu memasuki ITB jurusan arsitektur di Bandung, keseluruhan pendidikan masa remaja Dr. Insinyur Ciputra memang merupakan gabungan dari pendidikannya akademis dan juga non-akademis di dalam kelas dan juga di luar kelas. Inilah yang dapat disebut sebagai sekolah kehidupan yang membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan utuh. Oleh karena itu tidak heran bila saat ini ia berpendapat bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membangun manusia seutuhnya, dan beberapa cirinya adalah membangun moral, mendorong kreativitas, dan mendidik karakter-karakter mandiri siswa-siswinya. Perjalanan bisnis Ciputra dirintis sejak masih menjadi mahasiswa arsitektur Institut Teknologi Bandung. Bersama Ismail Sofyan dan juga Budi Brasali, teman kuliahnya, sekitar tahun 1957 ia mendirikan PT Daya Cipta. Biro arsitek milik ketiga mahasiswa tersebut sudah memperoleh kontrak pekerjaan lumayan untuk masa itu, dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Proyek yang mereka tangani antara lain gedung bertingkat sebuah bank di Banda Aceh. Tahun 1960, ia lulus dari ITB. Ia kemudian pindah ke Jakarta. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah yang menentukan jalan hidup Ciputra dan kedua rekannya itu. Dengan bendera PT Parenjaya Jaya IPD, proyek bergengsi yang akan dikelola adalah pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan Senen. Dengan berbagai cara, ia berusaha menemui Gubernur Jakarta ketika itu, Dr. R. Sumarno, untuk menawarkan proposalnya. Gayung bersambut, pertemuan dengan Sumarno kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan PT Pembangunan Jaya setelah terlebih dahulu dirapatkan dengan Presiden Soekarno. Setelah pusat perbelanjaan Senen, proyek monumental Ciputra di Jaya selanjutnya adalah Taman Impian Jaya Ancol dan juga Bintaro Jaya. Melalui perusahaan yang 40 sahamnya dimiliki Pemda DKI inilah, ia menunjukkan kelasnya sebagai entrepreneur sekaligus profesional. Ia sangat handal dalam menghimpun sumber daya yang ada menjadi kekuatan bisnis raksasa. Grup Jaya yang didirikan tahun 1961 dengan modal 10 juta rupiah, kini memiliki total aset sekitar 5 triliun rupiah. Dengan didukung kemampuan lobinya, ia secara bertahap juga mengembangkan jaringan perusahaannya di luar Jaya, yakni Grup Metropolitan, Grup Pondok Indah, Grup Bumi Serpong Damai, dan yang terakhir adalah Grup Ciputra. Dalam biografi Ciputra diketahui bahwa jumlah seluruh anak usaha dari kelima grup itu tentu di atas 100, karena anak usaha Grup Jaya saja 47 dan anak usaha Grup Metropolitan mencapai 54. Mengenai hal ini secara berkelakar, Ciputra mengatakan kalau anak kita 10, kita masih bisa mengingat namanya masing-masing. Tapi kalau lebih dari itu, bahkan jumlahnya pun susah diingat lagi. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Ciputra, kita kembali mendengarkan satu lagu dari Afgan berikut ini.

Karya-karya besar Ciputra begitu beragam karena hampir semua subsektor properti dijamahnya. Ia kini mengendalikan 5 kelompok usaha jaya, Metropolitan, Pondok Indah, Bumi Serpong Damai, dan Ciputra Development yang masing-masing memiliki bisnis inti di sektor properti. Proyek kota barunya kini berjumlah 11 buah, tersebar di Jabotabek, Surabaya, dan Vietnam dengan luas lahan mencapai 20 ribu hektar lebih. Ke-11 kota baru itu adalah Bumi Serpong Damai, Pantai Indah Kapuk, Puri Jaya, Citra Raya Kota Nuansa Seni, Kota Taman Bintaro Jaya, Pondok Indah, Citra Indah, Kota Taman Metropolitan, Citra Raya Surabaya. Selain itu ada juga di Kota Baru Sidoarjo dan Citra Westlake City di Hanoi, Vietnam. Proyek-proyek properti komersialnya juga sangat berkelas dan menjadi trendsetter di bidangnya. Lebih dari itu, proyek-proyeknya juga menjadi magnet bagi pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Pada usianya yang ke-75, Ciputra memilih untuk mengembangkan bidang pendidikan. Kemudian didirikanlah sekolah dan Universitas Ciputra. Sekolah ini menitikberatkan pada kewirausahaan. Dengan sekolah ini, Ciputra bertujuan untuk menyiapkan para lulusannya menjadi pengusaha. Ciputra saat ini dikenal sebagai sosok penyebar entrepreneurship atau kewirausahaan di Indonesia. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menanamkan pentingnya kewirausahaan untuk membuat bangsa Indonesia maju. Kiprah Ciputra diapresiasi oleh Museum Rekor Indonesia MURI dengan memberikan 2 rekor kepada Ciputra, yakni sebagai wirausahawan peraih penghargaan terbanyak di berbagai bidang dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pada dosen terbanyak. Ciputra melalui Universitas Ciputra Entrepreneurship Center telah memberikan pelatihan entrepreneurship kepada setidaknya 1.600 dosen. Ciputra juga dinobatkan sebagai Entrepreneur of the Year 2007 versi Ernst & Young. Pendiri grup Ciputra ini meninggal dunia di Singapura pada tanggal 27 November 2019. Jenazahnya kemudian dimakamkan pada tanggal 5 Desember 2019 di Memorial Park Citra Indah City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Frasti Oktora, menyudahi perjalanan program Surabaya Petang ini. Dan sesaat lagi ada rekan saya, Dio Pratama, akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Karena sesaat lagi, Anda bisa menyimak bagaimana program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyempatkan waktu buat datang. Aduh, seneng banget.
1: Iya nih, aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
3: Hai.
0: Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia ya.
2: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
4: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
2: Ini aku beli gorengan tadi.
0: Wow.
2: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
0: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
1: Sama lah.
2: Ih, makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
2: sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru.
4: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
2: Iya.
4: Waduh, kita makan enak nih hari
0: Betul,
4: ini.
0: Betul, ini hari spesial.
4: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
2: Nasi bungkus?
4: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
2: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
2: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih?
4: Rita, biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemes-gemes nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Yuk, yuk kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja. Cuma beda cerita aja, udah yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang
2: ya,
1: itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalianlah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga

0: Allah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, amanlah itu. Ya enggak, Put?
2: Iya. Oh ya, Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
0: Iya, benar.
2: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu, dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu,
1: tapi
2: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
2: Ya udah, nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Oh.
0: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
2: Iya. Enggak apa-apa loh.
0: Aku ikhlas. Iya. Udah kan, terima aja. Mm-mm.
2: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini, sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
2: Yang paling royal juga sama aku.
1: Terkenal dia itu.
2: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya,
2: iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Iya, ya. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
0: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak, Putri?
2: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak, Put? Rita ini dulunya
2: kenapa
1: paling
2: dia?
1: Paling dikejar-kejar.
2: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat loh muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
2: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
2: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener.
2: Anak-anak
1: sih.
2: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
2: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
2: Kamu punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
2: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
0: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
2: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
2: Iya.
0: Aku juga.
2: Aku juga dong.
1: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
2: Happy terus.
0: Iya, tapi uangku gak banyak.
2: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
2: Setuju. Udahlah, Rita.
0: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kayak-kayak ya. Kamu bisa aja.
2: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
2: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini.
0: Ini sepertinya ini. Seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
2: Kita terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Senin 13 Juli 2026 di rangkaian Surabaya malam ini tentunya ya. Menggantikan tadi rekan saya Presti Oktora yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini. Nah, tentunya saya akan mengajak Anda ya untuk menikmati Surabaya, sajian Surabaya malam ini dari Pro 1 Surabaya ya. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Tadi Anda sudah menyimak sebuah mini drama dari mana tadi? Dari rekan-rekan RRI Gunung Sitoli ya, dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Ya, tadi saya tidak mengikuti ceritanya. Oh iya, nanti jam 9 malam atau jam 21, pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kita akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu edisi Oldies Manca. Tulisannya di sini Oldies Manca ya. Jadi mancanegara hari ini, malam ini mancanegara. Tahunnya kalau sama saya bebas mah. Mau ini kan tulisannya 60, 70, 80. Tapi kalau misalnya Anda tahunya mungkin 90, 2000, enggak apa-apa. Nanti saya putarkan. Pokoknya manca ya. Jangan yang Indonesia. Tapi kalau misalnya dari negara tetangga, misalnya Melayu, Malaysia, itu enggak apa-apa. Karena termasuk mancanegara ya. Mau bahasa Inggris, Tagalog, mau Mandarin ya, China kan Mandarin ya, ada Korea juga boleh, Japanese boleh, terus Korea Utara, Korea Selatan boleh, terus mana lagi, Espanola, terus Prancis boleh, bahasa Prancis boleh, bahasa apa lagi, Belanda boleh ya, oke, apapun lah pokoknya mancanegara. Tapi nanti ya di Ruang Rindu ya. Nah, hari ini kita, oh iya saya cerita dulu ya, spesial ini ya, hari ini tuh MPLS nggak sih? Masa perkenalan lingkungan sekolah ya, buat saya mungkin beberapa orang ini hari yang biasa ya, tapi buat saya ini tonggak bersejarah ya, karena anak saya ini akhirnya masuk TK ya, jadi perjalanan panjangnya dimulai benar-benar dari hari ini ya. Jadi habis TK nanti 2 tahun lagi SD, nanti terus beberapa tahun lagi SMP, SMA, sampai nanti kuliah ya, insya Allah ya. Oke, terus kemudian sampai lulus nanti. Oke, jadi perjalanannya itu semuanya dimulai dari hari ini. Ya, terus saya juga tahu ada gerakan ayah mengantar anak ya. Nah, saya mohon maaf kepada anak saya, hari ini saya tidak bisa mengantar ya. Karena di jadwalnya MPLS-nya anak saya hari ini tuh diharapkan bundanya bisa ikut gitu. Ya sudah, berarti mamanya aja. Jadi lagian juga TK-nya tinggal jalan kaki deket, enggak sampai 20 detik jalan kaki udah sampai gitu. Jadi biarin ya sama mamanya aja gitu. Jadi papanya tidur di rumah dulu aja ya, karena dinas malam mending itu ngisi tenaga, tidur benar gitu ya di pagi hari ya. Nah, tapi kalau gerakan saya, kalau ngelihat gerakan ayah mengantar anak ini kan baru rame di akhir-akhir ini ya, kayak tahun-tahun kemarin ini ya. Nah, ini menurut saya aneh, karena bukannya emang dari dulu itu banyak ayah yang mengantar anak ya. Kalau kecil saya itu SD, oh ya SD, itu diantar papa saya selalu. Ya pernah diantar mama sekali-sekali, tapi lebih sering diantar sama papa ya. Jadi kayaknya sudah lumrah deh dari dulu seorang ayah itu mengantar anak. Kok sekarang kayak baru diviral-viralin ini? Emang dari dulu kenapa gitu? Emang dari kemarin kemana? Pokoknya sudah banyak ya ayah-ayah mengantar anak ya. Nah, kalau diulik secara esensi gerakannya, ini ini ternyata untuk mengisi ruang fatherless. Unik sekali, untuk mengisi ruang fatherless dicanangkan gerakan ayah mengantar anak. Padahal ngantar anak itu cuma ya udah ngantar tes ditinggal. Harusnya kan kalau misalnya menurut saya pribadi ya, kalau mengisi ruang fatherless itu ya justru ini kita briefing ayahnya itu supaya oh kalau pulang setelah anaknya pulang sekolah tuh ditanyai gitu gimana hari ini gitu. Nah detail-detail seperti itu, kamu seneng gak hari ini gitu, ada apa aja hari ini. Ini dapat makan apa gitu, kamu dapat kenal teman siapa namanya, nah, kayak gitu kan. Kita jadi ayah diajarkan untuk inilah mendengarkan cerita dari anaknya, memantik cerita dari anaknya supaya anak itu ngerasa bapaknya itu ada. Lah kalau cuma nganter sekolah anak mah dari dulu mah sudah dilakukan oleh ayah-ayah seluruh dunia mungkin ya. Dan itu ya emang ada ikatan emosionalnya sedikit sih. Oh iya, aku diantar papaku. Ya sudah. Tapi kan setelah itu pulangnya enggak ketemu papa, papanya kerja gitu. Lebih baik kan kayak gini, ngisi fatherless itu kita nge-briefing bapaknya itu kayak gitu. Jadi kalau tiap pulang kerja gini, misalnya kan bapak biasanya pulangnya maghrib ya, itu habis mandi, makan, terus ditanyain anaknya, ada apa hari ini, gimana hari ini, kamu gembira kah gitu kan. Soalnya tidak dibungkiri ya, bapak-bapak baru, terutama ya mungkin gen milenial dan gen Z ini, biasanya bapak-bapaknya pulang itu, terus langsung pegang HP, sudah sampai tidur nih kayak apa tuh anaknya udah dibiarin gitu. Nah, itu kan yang memicu banyak sebenarnya bapaknya ada tapi ada jadinya fatherless gitu ya. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi sedikit ya tentang MPLS ini ya. Karena ini hari bersejarah buat saya pribadi karena ini hari dimulai segalanya perjalanan panjang sebagai bapak. Oke, kita sapa yang di line telepon.
1: Halo, Ngobras.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngobras bersama Mas Tio Pratama.
0: Iya, Bu Is.
2: Mas. Apa radioku kok bengong-bengong ini ya?
0: Waduh, itu kok. Itu kalau itu coba tanya tukang servis kok tanya saya.
2: Iku yang cop-copannya kan jejer ambe itu loh Mas. Ngecas HP. Kalau cas-casannya dijejer-jejer dia enggak mau, maunya radio sendiri.
0: Oh,
2: cop-copannya itu.
0: Ya berarti minta dibelikan tim oloran-oloran gitu.
2: Lah aku sambil tiduran nih, tak deket deh bantalku radioku.
0: Ya tapi masa colokannya cuma satu Bu.
2: Tapi banyak kok Mas, ada 5 tempat kok Mas.
0: Nah, iya itu kan dibagi-bagi kan radionya kan dipindah aja Ibu radio.
2: Biarin di sini aja.
0: Atau ngecas HP-nya kan enggak harus di sebelahnya radio.
2: Tadi tak tinggal ngaji Mas, tetanggaku meninggal, jadi ibu ikut ngajiin setiap habis isak sampai jam ini baru pulang. Terus ngobras bersama Mas Tio.
0: Langsung gabung ya.
2: Ya iyalah, jadi ikut tok hiburannya ibu iku wis, gak ono sopo-sopo, nang omah dhewe Mas. Cucu-cucu ya wis ikut dolan dhewe, kalau udah masuk sekolah jadinya tidurnya nggak boleh malam-malam. Jam 8:30 jam 9 harus tidur.
0: Oh ya udah sekolah ya Bu ya
2: sama ya, udah masuk kelas tahap 1, ada yang masuk SMA, ada yang lulus SMA, macam-macam Mas, udah pada pinter-pinter
0: alhamdulillah.
2: Sudah pada semakin menganjak dewasa. Kalau SMA kan sudah pinter lah Mas, sudah mengerti, sudah suruh nyuci bajunya sendiri sama ibunya.
0: Oh iya,
2: mandiri. Tapi seragamnya dicuci ibunya. Terus yang pakai hari-harian suruh dipelajarin, suruh nyuci sendiri.
0: Iya, kalau seragam kan putih ya Bu ya, ya rawan
2: seragamnya mamanya nyuci yang gosok mamanya, cuma suruh ngusi yang buat main-main toh.
0: Ya itu gini, alhamdulillah berarti cucu-cucunya udah mandiri ya Bu ya.
2: Ya, tapi kalau nggak disuruh ya nggak ngerti Mas, anak itu Mas harus tiap hari dikoroki kupingnya.
0: Ya emang harus gitu.
2: Iya, anak laki itu susah Mas, kamarnya tuh kayak amburadul, tiap hari dimarahin, tiap hari di bukan dimarahin dikasih tahu.
0: Iya.
2: Tapi ya gitu toh, ya baiknya pasti kasih tahu besok ya gitu lagi.
0: Tapi emang laki-laki itu emang gitu Bu, harus dikasih perintah, harus dikasih perintah karena kebanyakan kesalahannya perempuan itu kan pengen laki-laki peka, nggak ada laki-laki peka di dunia ini tuh. Laki-laki tuh harus dikasih tahu ini loh.
2: Tapi kalau dimarahin gitu Mas, ya nggak anu Mas, apa kalau nggak mikir apa nggak apa ya nggak ngereken. Kadang mamanya itu marah-marah sendiri, anaknya tengar-tengir aja, nggak direken Mas.
0: Iya, mungkin karena ya remaja ya Bu ya namanya ya.
2: Itu harus sabar, punya anak laki-laki harus sabar.
0: Sama
2: kalau yang cewek agak nurut sedikit lah, ngerti.
0: Agak nurut ya.
2: Ngerti lah, pokoknya kalau suruh cuci piring, suruh nyapu ya berangkat. Jadi gak usah disuruh, kalau bangun tidur itu sebelum yang satu udah kerja ta, lulus SMA langsung dapat kerjaan.
0: Oh.
2: Jadi pinter, bangunnya agak pagi, sudah sarapan, sudah apa namanya bersihin kamarnya sendiri, sudah mau. Kalau yang cowok ini masuk SMA, jadi apa namanya masih manja-manja gitu loh Mas. Tapi ya sudah berani bawa sepeda sendiri berangkat sekolah, tidak diantar mamanya. Mamanya nganter yang kelas 1 SD, bukan SD Mas, MI.
0: Oh, MI. Maksudnya ya, setingkat SD kan ya?
2: Ya kalau perempuan itu pokoknya pinter ngaji aja biar nurut ya Mas. Kalau SD nanti kan banyak umumnya, nanti ngajinya kurang kata mamanya gitu. Di MI aja banyak ngasihnya, banyak agamanya.
0: Iya sekalian gitu ya. Iya ya, alhamdulillah Ibu, berarti ya. Cucu-cucunya mantep-mantep ya.
2: Iya alhamdulillah.
0: Nanti
2: nanti manca ya.
0: Iya nanti menghibur Bu Is ya di malam hari ya. Kita nikmati manca ya Bu ya.
2: Iya, tapi manca juga Ibu banyak yang suka kok Mas, tapi nya gak ero, boleh gak ero. Ya Allah, kalau bahasa Inggris itu ibu dulu itu kurang pinter Mas.
0: Nggak apa-apa.
2: Kurang pinter, nggak anu lah, nggak mau belajar, males, susah tulisannya juga susah ngomong.
0: Nggak apa-apa Ibu. Yang penting sekarang cucu-cucunya harus pinter ya, bahasa Inggris ya.
2: Iyalah.
0: Oke Ibu, terima kasih, nanti ya, ditunggu ya.
2: Mudah-mudahan nanti bisa masuk ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Kita sapa ada Bu Siti. Halo.
3: Ngobrol santai dengan Mas Dio Pratama. Sangat.
0: Sangat apa ya? mikir aja. Sangat bermanfaat gitu.
3: Sangat apa ya lek ngobras sama Mas Dio Pratama ya?
0: Ya udahlah.
3: Sangat semangat.
0: Oh, sangat semangat. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam Bu Siti. Wes dalu semangat banget ya Bu Siti ya.
3: Semangat roh, rek mari makan.
0: Aku ngantuk.
3: Semangat, lek yaki niki semangat soalnya sudah nyantai. Nanti bangun pagi mulai bergerak.
0: Bergerak. Anaknya sekolah atau Bu?
3: Sekolah.
0: Sudah mulai sekolah kan hari ini kan?
3: Sekolah, saya sudah kecil tapi SMP, SMA.
0: SMP SMA. Oke, kelas berapa?
3: Ya, mau lulus yang gede. Yang sing kedua ini baru SMP.
0: Oke, yang apa tuh yang mau lulus SMA rencananya kerja dulu apa? 14
3: sama 17.
0: Rencananya mau kerja dulu saya. Apa langsung kuliah?
3: Ya, kuliah dulu toh, Ma.
0: Ya kan siapa tahu, Bu.
3: Semoga punya apa? Punya uang banyak biar sekolah tinggi. Biar kerjaan enggak sulit gitu.
0: Amin. Tuh. Sama apa tuh kalau tips dari saya ya, Bu, ya mungkin sebagai orang tua juga Ibu bantu-bantu cariin kayak beasiswa kayak keluar negeri kayak gitu. Kemana gitu kan?
3: Oh, enggak keluar negeri enggak boleh.
0: Kalau saya mah bisa biarin.
3: Jangan.
0: Oh ya enggak apa-apa terserah lah.
3: Buat apa-apa enggak tahu orang tuanya, jangan.
0: Ya terserah lah, tiap-tiap orang tua beda gitu.
3: Tapi di negerinya sendiri aja yang pinter. Pokoknya. Ya,
0: monggo enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuma saran.
3: Ya, anak saya itu orangnya anu Mas, rapian. Nggak nyulitin orang tua.
0: Alhamdulillah.
3: Kesian. Terus makan itu nggak mau bawa ke kamar, nggak mau. Boleh. Kalau boleh wanitiro tak kena.
0: Maksudnya?
3: Lek mam di kamar bu oleh wanitiro le. Tak kena. Di duit le wanitiro tak kena tak caguyon. Kok cuman mas, enggak makanan nang kamar tuh nggak ada semut.
0: Iya, kok semut yang berseni ibu E.
3: Anak itu harus dikasih tahu mas.
0: Iya dong, semuanya, masa dibiarin? di kleler nih anak itu, gak keramut, terus gak ngerti totok kromo.
3: Kalau ada semut, bersihin sendiri, kalau ada semut.
0: Makan tuh semut tuh. Gitu.
3: Iya bener, makan itu semut. Semut-semut kecil, itu kan ada nyanyian.
0: Ya apa nyanyinya Bu?
3: Ya apa ya, semut-semut kecil.
0: Saya
3: aku mau nanya, apa katamu di dalam tanah?
0: Nah, di dalam tanah?
3: Punya. Takut cacing, itu lah nyanyian bian.
0: Iya Bu, liriknya kan bagus. Ada yang
3: iya.
0: Itu
3: mana sekarang kok hilang? Arek-arek nggak pernah nyanyi itu.
0: Oh, ya nggak itu. Ya dikasih TikTok itu ya kayak gitu nanti.
3: Saiki di radio ono jamuran yo keke toki kelo. Seneng ngerungok nggak jadi.
0: Siapa?
3: Di radio ono kok.
0: Siapa ya, anak sekarang dengerin radio? Saya tanya, siapa anak sekarang dengerin radio?
3: Entah lo, gue tidak suan apa ya. Mainan HP terus. Enam.
0: Tapi nggak apa-apa.
3: Matai rusak, rugi dewe.
0: Kalau yang dibuka positif ya nggak apa-apa, Bu.
3: Iya, tak turu nggak tahu lembawa HP, Mas Pak Vita sama saya, Mas. Turu ya turu, belajar, main HP ya main HP, nggak boleh terus-terusan.
0: Tapi biasanya Mas. Jam belajarnya jam berapa Bu?
3: Sampai jam, pokoknya nggak sulit ya, cepet mari ya Rek. Gitu.
0: Biasanya
3: kamu harus pinter sekolah.
0: Lek belajar ngantuk-ngantuk nggak gitu?
3: Ya kadang ngantuk, kadang enggak. Anak sing ngopi ya, sing gede ngopi.
0: Oh, sing gede ngopi. Ya itu, emang.
3: Iya, tapi enggak pakai gula. Minta yang pahit.
0: Emang gitu ya. Kalau kita, tuh? Dulu zaman saya baca komik itu enak, bisa lama. Tapi kalau baca buku pelajaran gitu, baru satu lembar itu ngantuk.
3: Iya, Tama.
0: Iya, itu. Disuruh gak belajar ngopi, susah. Mas. Oh, saya enggak ngopi dari itu bukan karena ngantuknya, bukan karena ngantuknya Bu, ya karena belajarnya karena? Itu.
3: Oh, males ya Mas ya.
0: Iya, tapi jangan ditiru. Tapi entah kenapa kalau disuruh belajar itu mesti ngantuk. Tapi alhamdulillah saya itu kok Bu, nggak terlalu bodoh lah dulu.
3: Iya, saya dulu yang ngantuk belajar, tapi saya giat orang.
0: Alhamdulillah.
3: Anak ini niru yang nomor 2. Ya wes. Itu aja Mas yo. Nanti panjang.
0: Wes lo. Belum selesai.
3: Terus apa mau diomong? Itu. Jamuran yo keke tok. Jamur apa yo keke tok. Itu seneng ngerok no. Apa arek saiki ndak mau nyanyi koyok gitu.
0: Itu di perempat to, Bu?
3: Iya. Ndak. Di RRI Pro 1 kok ada apa lo dialog-dialog urusan itu nyanyi-nyanyian dulu anak kecil itu lo Mas. Terus ada anak kecil nyanyi itu
0: Pro 4 bukan?
3: Anak SMA nomor piro Mas?
0: Umur 5. Umur tahun ini umur 5 tapi masih 4 tahun. Bu, September baru ulang tahun.
3: Oh, sekolah lek gitu ya.
0: Iya, ini baru hari ini TK, masuk TK.
3: Apa namanya?
0: Waduh, namanya itu saya rahasiakan ibu. Perempuan, Cahayu wis, Cahayu.
3: Aneh-aneh sama niku lah.
0: Saya
3: mau apa? Mau namanya anak enggak dikasih tahu saya.
0: Cahayu gitu.
3: Apa?
0: Cahayu.
3: Cahayu.
0: Soalnya encen anakku ayu dewe. Kenapa, Bu?
3: Iya wis, ayu dewe bener. Lek cewekku mesti ayu, Mas. Lek laki ganteng.
0: Ganteng dewe, koyo bapake. Ganteng.
3: Anakku tak lem dewe, ganteng anakku. Loro.
0: Tuh, anaknya Bu Siti. Bu Siti yang paling nempel Bu Siti siapa? Yang cowok apa yang
3: cewek? Yang nomor 2.
0: Yang laki itu ya?
3: Iya, laki kabe kok, Mas.
0: Oh, laki kabe. Oh.
3: Kalau mari sekolah gitu. Terus marani ibu, "Ibu, boleh lah ya lagi sini enggak mau cerita gitu."
0: Oh, wih, itu ya.
3: Cerita konco ya cantik-cantik jaring.
0: Oh. Gimana itu ceritanya gimana?
3: Tak seneng nih. Gak usah cerita-cerita cewek, sekolah dhisik kan tak ajar kan sampai gak pinter sekolah.
0: SMP kan Bu, SMP kan?
3: SMP?
0: Iya gak apa-apa mah, kalau udah SMP naksir-naksir titik gak apa-apa lah.
3: Gak meseng-meseng cewek yo di sekolahan, gak oleh. Haram tak kono-kono, bukan mah, bukan muhrimmu tak kono-kono.
0: Hanya mengagumi, kan tidak menyentuh.
3: Iya, gak boleh. Gak boleh megang-megang cewek, tak kok no. Contohan naik, tak.
0: Gak boleh pegang-pegang. Ayu-ayu,
3: Bu. Untuk Bu, jari.
0: Tinggi
3: kerembe aku ayu, Bu, jari.
0: Wajar tapi ya, Bu, ya. Umur
3: arek segitu. Saiki bahaya loh, Mas, yo.
0: Nah, arek saiki, ya bener, Pak. Kenal.
3: Cepet nyenengi. Tapi lek dadi anakku ojo sampe virus iran di sekolah sing pinter. Ya wes Mas.
0: Ya wes.
3: Nanti ae Mas. Terima kasih banyak ya Mas.
0: Manca ya Bu nanti ya.
3: Hah?
0: Manca ya.
3: Oh iya. Ya. John Lennon ya.
0: Ya nanti John Lennon ya nanti ya.
3: Ya wes. Terima kasih banyak lanjut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guyang guyu Bu Siti. Bu ya guyu, wis dalu guyang guyu. Batine tanggone ngapa Bu Siti kok guyang guyu? Apa kenapa itu Bu Siti guyang guyu di rumah ini? Ya, dengerin Pro 1 lah. Diajak tetangganya Bu Siti. Dengerin Pro 1. Kenalin ada Mas Jo, ada Mas Dio kalau malam ganteng-ganteng wonge masih orang radio raketok wonge kok piye rupane pokoknya yakin ganteng-ganteng. Kita akan kembali ya setelah beberapa komposisi lagu di malam hari ini. Nanti kita akan ikuti Ruang Rindu edisi Oldies Manca ya. Jadi mancanegara disiapin ya, kalau bisa disiapin dua, satunya buat cadangan, siapa tahu yang satunya itu gak ketemu. Atau kan karena ini mancanegara ini biasanya sulit untuk mengetahui Judulnya seperti apa. Kadang cuma tahu liriknya gitu, kadang cuma tahu refnya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya coba semaksimal mungkin untuk mencarikan lagunya ya. Jadi disiapin dua lagu untuk cadangan ya. Oke, kita akan kembali setelah beberapa komposisi berikut.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ayo kita nikmati ya lagu Manca selama 2 jam ke depan. Langsung saja saya sapa yang ada di line telepon. Ruang Rindu,
2: berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum. Ojo guyu.
1: Enggak apa-apa, mancing-mancing. Waalaikumsalam, Bu Siti.
2: Guyu itu sehat, Mas. Dari pas sama cucu.
1: Nah iya, ya. Bener kan?
2: Cucu cepet-cepet keriput. Guyu, enggak. Memang saya suka guyu, Mas, orangnya, Mas.
1: Boleh.
2: Campurnya, Mas, ya. Enggaknya, apa, orang tua aku seneng soalnya suka guyu orangnya. Mas. Saya mau nanya. Treat you better.
1: Treat you better.
2: Shawn Mendes. Iya. Ada enggak?
1: Yang itu kan. Itu ya.
2: Oh, yang enak.
1: Then we can. Itu ya. Oke.
2: Okay. Ya, itu, Mas.
1: Salamnya ada.
2: Alhamdulillah. Ya wes. Salamnya buat Umi Yanti Queen. Umi Gustia Pondok Maritim. Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, Budian, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Bu Mimi, Bu

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Siti sekeluarga. Oke, kita sapa yang di lain HP. Halo.
0: Halo, Assalamualaikum, Madio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi. Oke, lagunya apa?
0: Inilah ini waktunya ruang rindu. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya saya Connie Francis Stupid.
1: Connie Francis Stupid.
0: Connie Francis Stupid.
1: Stupid Cupid.
0: Stupid, stupid, stupid. Lagunya
1: Stupid
0: begitu.
1: Cupid itu, Bu. Ya, bukan. Stupid Cupid, ya.
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya, Bu.
0: Ada ya, Mas Dio?
1: Ada, ketemu.
0: Ya, terima kasih. Lagunya aku kirimkan untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, juga buat Ti Ramli, Bu Nani Gimanyar, Bu Selvi, Bu Nana, Pak Wi, Pak Putra Jaya di Aceh, juga Mas Budi, Ibu Ani Wibowo di Jakarta, juga Teh Dinda di Bogor, Bu Aster, Bu Dian, Bu Mustiati Wibowo, juga Bu Tiara, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono, Bu Ustia, juga Pak Freddy, Mama Yu, Pak Giman, Pak Bambang, Bu Sri Hartini, juga semuanya. Terima kasih ya Mas Dio.
1: Sama-sama.
0: Hati-hati
1: ya,
0: kalau pulang. Salam buat istri di rumah.
1: Sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu keluarga di sana. Oke. Kita sapa yang di WhatsApp, ada Bu Sri Suartini. Selamat malam Mas Dio Pratama, ruang rindu, orang berbagi rindu member lewat lagu. Saya request lagunya Take That Back for Good. Oke, salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Wati, Bu Mus, Bu Titi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumiah, Bu Istikaro, Bu Nana, Om Mayanti, buat Mas Di Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu Hartini. Sehat selalu keluarga ya, Bu. Kita langsung hadirkan tembang pertama, yaitu Shawn Mendes, Treat You Better.

Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambiar, pembangunan mandek. Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021 1500 225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu ya, dari Kakak Jebet ya, Jebet PP Sedati Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio, Jebet PP Sedati, requestnya Cupeta Mama Equero, ini yang nyanyi trio. Salam buat Bu Nana dan Pak D. Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih sama-sama Mas Jebret ya, Kakak Jebret. Ditunggu lagunya ya, sehat selalu. Oke, kita sampaikan di lantil pun. Orang rindu.
1: Lewat lagu.
0: Oke. Tumben jam segini masuk.
1: Iya, jam berapa?
0: Biasanya di atas jam 10, Idris. Lagunya apa, Pak?
1: Samba Blue. Samba Blue dari Michael Frank.
0: Samba Blue.
1: Iya, dari Michael Frank. Michael Frank, betul.
0: Salam-salamnya.
1: Salam untuk Bu Siti Tadia, Kak Bu Siharo. Berapa yang ketika Bu Rika Erlin tadi ya?
0: Bukan, Bu Titi.
1: Bu Titi dari Miati, ya selamat malam Bu Titi dari Miati. Juga Om Hayanti, Bu Wira, semoga semakin sehat ya. Pak Bandi, Bang Kopar, Pak Lambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Saksena, Mamayu, semuanya saja lupa sudah.
0: Ya. Siap.
1: Oke, untuk Mas Dio. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Dri. Terima kasih. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Oke, saya masih membuka kesempatan untuk yang di telepon HP. Oke, saya angkat. Ini ada Mama Yu. Selamat malam.
2: Malam.
0: Ruang rindu, boleh?
2: Berbagi rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Mama Yu. Lagunya apa?
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat Mas Dio.
0: Alhamdulillah. Di
2: kemarin aku sakit.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Sakit apa?
2: Sakit perut.
0: Sakit perut. Oh, ini kebelet atau ya?
2: Iya. Iya sampai itu kok MUNTAH kok.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Okay, tapi sekarang udah enakan ya?
2: Udah enakan sekarang udah.
0: Oke. Okay. Ditemani lagu apa ini enaknya?
2: Lagunya coba cariin Mas Dio ya.
0: Boleh.
2: For Me For You. Aku yang nyanyi belum tahu.
0: For Me For You.
2: Uh-uh.
0: Lagunya kayak apa biasanya?
2: Aku belum pernah lupa lagunya. Ada enggak gitu judulnya bukan, kayak gitu.
0: Bukan itu tah? Michael Jackson tah? Bukan ya?
2: Enggak tahu, pokoknya judulnya itu. Siapa aja yang nyanyi, aku pengen tahu gitu loh Mas Dio.
0: Oh ini, ini saya bacain aja ya. Ada judulnya tapi agak beda. Ada One For You, One For Me. Ini La Bionda yang nyanyi. Terus ada Me For You yang nyanyi The Emotion.
2: Yang pertama aja.
0: Yang pertama aja, oke. Okay.
2: Salamnya. Salamnya ya, salamnya yang barusan turun Pak Idris, terima kasih. Juga udah Bu Titi Damiati, Bu Siti, Pemayanti Queen, Bunda Wira udah sembuh.
0: Belum.
2: Bunda Wira kan, oh ya mudah-mudahan lekas di angkat sakitnya ya.
0: Amin.
2: Juga ada Bunda Nana, Ibu Dewi, Ibu Yuni, Bu Wati Ramli, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik. Pak Kennedy, Bung Freddy, Bang Togar, juga ada Abah Alwi, Mas Budi, mumpung Mas Dio ini, juga Mas Andi, Mas Asa, Pak Setiawan ya, yang di Tuban juga, Ibu siapa ya, Siti Rumia, Bunda Nana, dan semuanya aja Mas Dio.
0: Siap.
2: Bung Freddy sudah ya, Pangkobar. Hmm. Buat Mas Dionya, petugas jaga kesehatan, pergerakan apa pergantian cuaca. Hmm. Kalau pulang hati-hati Mas Dio.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Yu, terima kasih. Sehat selalu sekeluarga di sana ya. Semoga lekas pulih ya dari sakit perutnya kemarin ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya dengan Cupeta Mama Eguero yang nyanyi dari trio.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, kita mampir ke WhatsApp lagi seperti biasa. Ini ada dari Pak Mariono. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Manca, I Need You, versinya Char Futur. Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Di Pratama. Selamat bertugas, beri kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: How can I say to you I love so much in you. You are so good to me always. And

0: Kuro.
1: Malam, Bang Dio.
0: Malam, Bang Bolga. Oke.
1: Yeah.
0: I've been away too long.
1: George Baker.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Pertama buat Bang Dio, nanti kalau pulang hati-hati jalan.
0: Siap.
1: Utamakan keselamatan, bukan ketepatan. Biar selamat sampai di rumah. Doakan selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
1: Tadi ada Mama Yu ya. Ada Pak Edris, kalau ada Pak Edris harus ada Bu Dewi. Ada Ning Siti. Ada Pak Bang Freddy. Semoga Bang Freddy sehat. Karena beritanya dulu flu. Pak Bambang, Abah Awi. Ini ngomongin Yantik Queen. Bu Istikaro, Ning Siti. Bu Titi Damiyadi, Bu Wati Rameli. Ada lagi Mama Ana. Bunda Yani Jaya. Bunda Dian. Jangan lupa sahabat dekat Bu Bang. Bang punya tahu setengah mateng Bang.
0: Pak Mul.
1: Ya, yeah. Pak Mul biar gak ngerti lagu barat, yang penting Masyo Madonna dia. Yang penting Madonna.
0: La Isla Bonita biasanya.
1: Ya, Isla Bonita.
0: Oke.
1: Pak Babang sudah ya. Abah habis sudah ya. Ini yang lama gak pernah order Mas Bandi sama Pak Tua ini.
0: Mm-mm.
1: Semoga sehat. Bu Wadi Romli, semoga sehat. Bu Titi Damayanti. Terus barangkali mendengarkan abang sahabatku yang baik, Bang Ahmad Irfan yang ada di Bandung. Ya, situ aja ya, sudah ya, selesai semua ya.
0: Ya.
1: Ya. Untuk Bang Dio Pratama,
0: siap.
1: Bang Bolga ucapan bila ada salah, mohon maaf. Matur, thank you so much.
0: Matur, thank you so much. Terima kasih Bang Volga, saya selalu ditunggu lagunya. Oke, saya masih menunggu memberi kesempatan kepada penelpon satu lagi. Mungkin ada yang di HP ya, sepi sekali yang di HP ini. Apa sudah semua tidak ada yang model pun di HP? Oke, kita sapa yang di line telepon lagi aja ya. Halo, Ronaldo. Malam. Oke, Pak Bambang.
2: Bill. Wilson Pickett, Mustang Shelley.
0: Boleh diulang?
2: Wilson Pickett, Mustang Shelley.
0: Wilson.
2: Yang nyanyi Wilson Pickett.
0: Pickett.
2: Pickett.
0: Mustang Shelley.
2: Iya.
0: Yeah. Salam-salamnya.
2: Dari Bang Kobar ya.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Idris, Bu Didi Damiyadi, kemudian Pak Freddy, Pak Budi Sukisno, Pak Tua. Terus apa? Mas Bandi ya, Bu Dewi, Pak Sasa, Pak Ali, kemudian Bu Nana dan semuanya.
0: Siap.
2: Tun.
0: Mana turun? Apa Bang, terima kasih, sehat selalu. Ditunggu lagunya ya. Kita lanjutkan tembang lagu selanjutnya dengan Car Futur dengan tembang I Need You.

0: Masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi ya, pendengar ya. WhatsAppnya malam ini rame, ada 11 pesan yang tidak mungkin ya. Tidak mungkin kayaknya dibaca semua ya, karena biasanya ini sedalam satu kali ruang rindu itu biasanya mentok-mentok kayaknya ini deh. Nggak sampai 10 deh yang bisa WhatsApp yang bisa keputer ya lagunya ya. Kalau kebaca sih bisa kebaca semua, tapi kalau keputer semua kayaknya enggak ya. Kita sampai di WhatsApp ada Pak Bambang, ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Malam Mas Dio, dari Pak Bambang PBI Benowo, bisa minta komposisi Nika Costa First Love. Oke. Makasih sebelumnya, salam buat pecinta Pro1 di mana saja berada, tetap semangat. Tetap semangat, Pak Bambang. Terima kasih, sehat selalu. Kita sampai di Danti Fun. Halo.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, Bu Dewi.
1: Ya. Lanjut, tolong puterin lagu Picolores.
0: Boleh diulang, Ibu?
1: Picolores.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi Nana Monsuri.
0: Nana
1: Monsuri.
0: Monsuri. Oh, Moskuri. Moskuri.
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya tadi apa?
1: Picolores.
0: Bismillah ya, Bismillah keluar ini agak susah ini. Nana Moskurinya bener ini, tapi cuma tinggal nyari itu judulnya yang tadi depannya B ya Bu tadi ya.
1: Bico. Ya Bico, C-O.
0: Bico, bentar. Ini saya ketik beco, ini nggak keluar apa-apa ini. Nana Moskuri bener kan?
1: Nah.
0: Picolores. Picolores. Decolores. Decolores sih, bukan B Bu, D.
1: Maaf.
0: Enggak apa-apa Bu. Itu enggak apa-apa. Yang penting kan saya berusaha. Akhirnya ketemu ya. Salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya buat Pak Idris, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Awi, Pak Bandi, Pak Budi Kartana, dan Oma Yanti, Bu Ira, Tante Siti, Bu Esti Karo, Bu Nanang, Bu Nunung, Bu Nurfadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yud, dan Bu Siti Damiati. Bantang Tio, makasih.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dewi. Sehat selalu ya. Saya masih buka kesempatan untuk penelpon selanjutnya ya. Tumben sih kalau hari ini yang nelpon kurang agresif gitu, di HP terutama ya, nggak ada, di HP nggak berdering loh. Cuma di awal-awal aja tadi Bu Siti sama Bu Titi ya di HP ya, selain itu nggak ada lagi yang berdering di HP ya. WA juga tidak berdering, kalau gitu saya sapa yang di line telepon lagi deh. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bawi.
2: Toto Mas.
0: Kenapa?
2: Lagunya Toto.
0: Toto.
2: Bisa. Ya, Toto bukan soto lo.
0: Oh, soto enak.
2: Ya, kenyang malam-malam makan soto.
0: Toto yang nyanyi siapa, Bawi?
2: Lea.
0: Oke. Lagunya Lea. Oh, ada. Oke, mantap. Salam-salamnya.
2: Buat Pak Bambang, Mayanti, Uwira, Abah Ali, Tulang Kobar, Mas Bandi, Bung Freddy, Bamun, dan Pak Lidiawa. Pas lu matur nuwun.
0: Matur nuwun, Bawi. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Sehat selalu. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya dari Nika Costa berjudul First Love.

Anda masih dalam rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih separuh perjalanan kita ya, masih lama ya, 1 jam lagi. Kita baca WhatsApp dulu dari Ibu Rika Herlin ya, Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu. Lagunya Butterfly, Fly Away dari Miley Cyrus. Oke, salamnya selamat malam, santai. Buat seluruh pendengar yang setia di Pro 1, Mas Pratama, tetap semangat, bahagia selalu. Terima kasih, Bu Rika Erlin, sehat selalu ya. Semangat juga ya. Kita sapa yang di line telepon. Ada

0: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang De Pratama yang smart and humble. Baik, sehat bang?
1: Sehat alhamdulillah, Ma. Gimana
0: alhamdulillah, beserta Kak Amel dan Putri Ayu. Tadi bilangnya Putri Ayu atau apa tadi?
1: Cah Ayu.
0: Cah Ayu, Masya Allah. Bidadari cerdasnya. Baik, tadi yang saya nyanyikan Kentucky Waltz ya. Itu dari Emilu Harris.
1: Kentucky Waltz. Kentucky Waltz.
0: Kentucky dari itu, ayam itu bukan.
1: Iya, tapi tulisannya sama enggak, Oma?
0: Kentucky Waltz. Waltz kan dansa itu.
1: Ya, sama berarti tulisannya Waltz terus.
0: Iya. Dari Emilu Harris. Tapi saya kepengen bahasa Jepang. Coba ya tolong dipilihkan yang mana ya yang enaknya.
1: Boleh.
0: Yang bahasa Jepang agak-agak rancak itu. Sudden Shower dari yang dulu Eclipse. Belum waktu itu sudah request tapi tidak dipilih sama Bang D.
1: Oh, kalau gitu itu aja. Eclipse ya?
0: Boleh, oke. Okay.
1: Judulnya apa? Sudden Shower. Oke. Okay. Salam-salamnya.
0: Apa?
1: Sudden Shower,
0: okay. Iya. Boleh ya.
1: Boleh.
0: Hebat. Maaf, banyak tamu soalnya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan salamnya buat Kang Haji Ali dan Mbak Raranya. Semoga bahagia juga Mbak Sri Kismawati. Terus saya mau nyapa terima kasih buat Pak Jono Tambrin di Gersik, Mas Toto sampai jumpa. Terima kasih Abah Wandi, terima kasih. Lalu buat itu suka lupa saya yang di Tuban tuh siapa Bu Siti Rumia, terima kasih, dan Mama Yu terima kasih. Lalu buat Mama Desi, Nenek dan Mbak Febi, serta terima kasih juga buat Nak Dio Sakti, bukan Dio Pratama loh, Dio Sakti. Saya dari dulu manggilnya Dio, tapi Sakti di Kendari ya. Buat Mbak Dian, Bunda Mimi, Bu Istihara terima kasih, Bunda Wati, Bunda Siti terima kasih, Bu Haja Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Maritim. Lalu buat yang di Aceh, Pak Putra Jaya, salam sehat. Buat Bu Selfie, terima kasih ya di Sidoarjo. Abah Awi Naasa, Cucu Dava, terima kasih. Buat Pak Bambang, Pondok Jati. Bunda Nana, terima kasih. Bu Yuni Solotigo. Bu Yani Jaya. Bu Yani Jaya mau Yomil Milat loh, Bang B. Pak D. Haji Budi Sukisno di Kaltara. Mas Bandi Simolawang. Lalu buat siapa, Mas Fikri dan Mama terima kasih ya sapaannya. Buat Bunda Susilowati di Sumatera Selatan, salam sehat, terima kasih sapaannya. Lalu buat siapa, Pak Dandit Damara. Oh iya, Tete Dewi Long Cafe beserta Bro Idrisnya. Lalu buat, oh iya, tidak lupa spesial buat Bunda Sri Suhartini Dikara dan Bunda Musdiati Wibowo. Juga Bunda Nur Fadila, terima kasih. Bunda Nunung, terima kasih. Tidak lupa buat
1: Mas Atit.
0: Beserta Mas Liga dan
1: Mas Kuku.
0: Mas Ari
1: Wibowo.
0: Wibowo.
1: Kuku Ari Wibowo.
0: Namanya Kuku ta?
1: Iya, Kuku Ari Wibowo.
0: Oh, di ditanya kapan apa keluar lagi yang baru
1: itunya. Pensiun.
0: Buat kakak Bang De Pratama. Tadi pas Bunda Siti masuk apa Bu Isti terus angop ya. Di rekamannya saya.
1: Iya.
0: Maaf ya. Maaf. Saya bilang loh ini suara siapa? Saya bilang gitu. Kan tadi ada tamu tapi saya rekam buat. Terus yang juga buat Bunda Sandra Lolita tetap itu ya tetap sehat. Bisa dalam pemulihan, diberikan kesabaran, tawakal, istiqomah, dan thank you sapaannya, atensinya, oh sangat indah, saya disapa grandma sama Bunda Sandra. Makasih Kak Bang De Pratama, selamat bertugas. Barokah sehat, barokah umur, barokah rezeki melimpah, serta diberikan keselamatan. Naik jabatan, senantiasa rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Selamat ya, mudah-mudahan putri tercintanya masuk sekolah pertama bisa tetap survive dan semangat terus. Terima kasih. Salam be healthy, be safety and
1: be happy. Terima kasih, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketangkep ya tadi. Saya angop ya, kalau di bahasa Jawanya itu angop, Mama. Menguap ya. Ya jam-jam rawan ini, saya udah ngantuk biasa jam-jam segini. Apalagi tadi pagi kan saya bangun pagi karena anak saya MPLS ya pertama kali ya. Jadi bangunnya harus lebih pagi dari hari-hari sebelumnya ya. Kita masih membuka kesempatan kepada Anda pendengar Persatu Surabaya ya untuk bisa hadir request di Ruang Rindu edisi hari ini. Boleh satu penelpon lagi deh sebelum saya putarkan lagu selanjutnya ya. Kalau misalnya nggak ada saya ambil yang di WhatsApp ya. Oke, tadi sudah dapat Fly Butterfly Fly Away dan juga Eclipse ya. Oh iya, itu Oma, itu lagu Korea ya. Ternyata saya sampai tanya ini kakak Lia di studio ini lagu Jepang apa Korea? Korea ini. Oh ya, saya pastiin itu lagu Korea ternyata. Kan liriknya juga Korea. Oke, saya sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, saya sapa yang di line telepon. Ini dengan Bang Dio ya.
1: Iya, ini dengan Bapak siapa?
2: Budi Sasena Bang Dio.
1: Oh Pak Budi Sasena, oke ya, monggo. Ya.
2: Gimana punya kabar Bang
1: Dio? Alhamdulillah baik. Gimana kabar?
2: Kabarnya baik. Masuk saya ini kok saya ngantuk caca.
1: Oke. Lagunya apa Pak Budi Sasena?
2: Lagunya nanti dipilihkan saya penjenengan aja lah, tidak apa-apa.
1: Kenapa?
2: Sekali-kali dipilihkan Bang Dio saja.
1: Nanti. Oh. Tenanan ta?
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke. Siap yang ikut ya?
2: Iya. Barusan tadi siapa tadi? Ibu siapa?
1: Oma Yanti.
2: Oh, Mama Yanti. Salam kenal, Ma. Dari Budi Sasena, Tuban, Ma, ya.
1: Oke.
2: Kalau mengudara disentil, Mas, sama karet, Mas. Des, gitu, Ma. Terus juga ada Bu siapa tuh? Bu Siti. Kedua-duanya ada Bu Dewi ada Mama Yu di Tuban juga. Ya udah semua saja. Oh ada Pak Indri itu siapa ya? Oh Pak Idris. Oh ya Pak Idris ya, nggak keliru. Ya salam kenal ibu. Terima kasih senggolanya. Ya baca spesialnya buat DII. Selamat malam dan salamnya sayang selalu. Bang Dio, terima kasih selalu, jaga diri baik-baik ya.
1: Siap.
2: Untuk RRI tetap jaya di udara dan abadi di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Budi Sasena. Terima kasih, sehat selalu ya. Lagu ini ngikut berarti tak pilihin ya Pak Budi Sasena ya. Ini kita langsung hadirkan tembang lagu berikutnya, Butterfly Fly Away dari Miley Cyrus.

0: Anda masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu tadi You'll Be in My Heart ya, dari Phil Collins, lagu favorit saya ya. Saya persembahkan buat tadi Bapak Budi Sasena ya. Requestnya minta saya pilihin. Itu tadi saya pilihkan Phil Collins ya. Ini lagu ini sempat dinyanyikan ulang sama penyanyi Indonesia, Niki ya. Oke, yang mungkin kalau Gen Z sekarang taunya, oh ini lagunya Niki ya, bukan. Lagu aslinya Sing Duwe jenenge Phil Collins ya. Yang asli pertama itu OST-nya Tarzan ya. Ini makanya saya suka, dulu saya suka nonton Tarzan. Nah, itu OST-nya ini Phil Collins, You'll Be in My Heart. Kita masih membuka kesempatan untuk, oh ya saya baca WhatsApp dulu. Baca WhatsApp dulu, bentar. Nah, ini tak jawab dulu deh ya. Oke. Saya baca WhatsApp dulu tadi sampai Bu Siti Rumia. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam. Request lagunya Lionel Richie Stuck on You atau MLTR Take Me to Your Heart. Oh, saya ambilnya MLTR ya, Bu ya. Saya suka MLTR soalnya. Salamnya buat Bu Siti, Pak Surwan, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Nana, Bu Wira, Pak Mul, Pak Bang Kobar, buat Mas Dio, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Siti Rumia, sehat selalu juga. Kita sapa yang di line telepon dulu. Tadi yang sudah saya angkat hilang. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing dinteni iki.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya Kokoro no Tomo.
0: Kokoro tuben Pak Bul.
1: Lah jare manca.
0: Enggak tuben, enggak La Isla Bonita.
1: Ngombanger Mas. Aku mau cari jaluk Piling atau Kokoro no Tomo ana sing sing lagune bal-balan iki lho Mas, sing ono ole ole ole ole. Gua kan ada yang lereg. Apa iki judul Mas?
0: Nah, aku yo mboten ngertos.
1: Padha gak apale ya wis.
0: Kokoro no Tomo ya.
1: Ya sik kokoro. Aku dinteni sapa, Mas?
0: Hah? Dinteni iki. Iki enek enek aku karo Ning Lia iki ning studio.
1: Oh, Mbak Lia belum pulang.
0: Belum dinas dia. Oh.
1: Selamat malam Mbak Lia. Itu selamat itu. Menemani Mas Dio Pratama.
0: Duh.
1: Bener ya?
0: Nggih.
1: Aku dikeliru. Itu tadi aku dikirimi salam sama Ibu Siti Rumiah.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun. Mama cukup lama enggak on air yo.
0: Siapa?
1: Mama Yu.
0: Tadi on air kok.
1: Oh, sudah.
0: Sudah masuk.
1: Oh, aku ketinggalan jebul ngono sale. Pak Mulyono iki dinane iki tenagane seksi riwa-riwi ya, kustusan jangan ini.
0: Oh, ya, bubuk aja.
1: Sekarang nak ngomong.
0: Bubuk aja Pak Mul, bubuk.
1: Hah?
0: Bubuk
1: tidur. Ya ini di rumah mau bubuk ini.
0: Oh.
1: Barusan pulang, besok ada acara lagi, gak tahu apa. Ya jadi ngurit nang kampung mah, jangan ada kegiatan apa. Pokoknya lewat sehat, tak ewangi. Ngomong, aku harus ngomong.
0: Mantap. Ya. Mantap.
1: Mantap ya?
0: Mantap lah.
1: Mantap, gak ada aneh kok. Salamnya, boleh kirim salam berapa orang ini?
0: Satu, boleh.
1: Satu tok?
0: Dari
1: satu
0: kan
1: nulis enam, ngono kak. Ya salam saya untuk semua saja yang saat ini lagi mantau. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Maju. Eh, maju ya Allah. Maju.
0: Gih.
1: Bahwa ini waduh Mas. Petiting ada angin siliri tadi. Makanya aku pamitan, aku tak mulai sih, ya wadem cukup jaketnya gak balik, turu po'o. Yang mudah-mudah di luar kata kelihatannya, aku pamitan, Mas. Besok tak ewang, takan lagi. Gak apa-apa kok Mas, omong-omongan tok. Kerja baktinya bulan depan atau setengah. Tanggal 15 kalau gak saya mulai, Mas. Benar-benar.
0: Oke, aku anggap Pak Mul.
1: Sama nanggap? Ya, setupun mulia turu kono.
0: Oke, matur suwun Pak Mul, tak tutupi.
1: Masih, mas, Mas Dio, kalau ada salah kata mohon maaf ya, hanya sekedar sindoguro aja. Kalau ada kekeliruannya Pak Mulyono bicara tadi mohon maaf. Siap. Biar imun kuat, insya Allah sehat.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas Dio. Lagu ini tak tunggu lo ya, Mbak Lele ya iki aku ya.
0: Oh, siap kukur-kukur.
1: Soalnya tahun ini wis mateng lho, ambune kok ngirek nang mangan nang.
0: Oke, siap.
1: Suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Mul, sehat selalu. Ya mini goreng tahu lho Pak Mul lho. Oke, kita sapa yang di line telepon HP ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali.
2: Ya, salam Mas Tama.
0: Ya, lagunya apa, Bang Ali?
2: I Still Believe in You.
0: I Still Believe in You. Yang nyanyi Vince Gill.
2: Vince Gill.
0: Oke. Salam-salamnya
2: Yanti, Wardini, Umusri Bowo, Mimi, Bu Siti, Bu Esrani, Bu Wisti, Bu Siti, Bu Nana, Bu Arti, Pak Freddy, Pak Awi, Mas Irwan, Pak Budi Sukisno, Mas Bandi, Mbak Tanti, Pak Likin Sakti, Pak Wandi, apa itu? Sama Yu, Bunda Siti Rumia, dan semuanya lah. Mas Tama, terima kasih banyak. Semoga Mas Tama sehat walafiat. Rezeki barokah melimpah min matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya ya. Jangan khawatir ya. Ini setelah 3 lagu ini saya akan ambil 3 request lagi ya setelah 3 lagu berikut ya. Michael Learn to Rock dengan Take Me to Your Heart.

0: Masuk di menit-menit terakhir di Ruang Rindu edisi hari ini ya. Saya bacakan WhatsApp dulu tadi. Oke, dari Bapak Setiawan Mujari. Ini voice note lebih tepatnya ya. Saya putarkan terlebih dahulu.
1: Rindu berbagi memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Giu.
0: Waalaikumsalam.
1: Tolong diputarkan lagunya, judulnya Suci Dalam Debu. Cuma penyanyinya saya lupa. Salamnya untuk Mamayu, untuk Mas Budi Sasena, Budian, Bu Ira, Budi Damiati, dan untuk semuanya saja. Untuk Mas Diu, selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Selamat putranya Min. Sudah masuk TK, kalau anak saya sudah kelas 5. Terima kasih Mas Diu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Setiawan Mujari ya. Suci Dalam Debu ya, itu sudah saya cek, ternyata lagunya Malaysia, jadi nggak apa-apa, termasuk manca, nanti saya putarkan ya Bapak. Terima kasih, sehat selalu. Kita sapa di line telepon ada Bu Wati. Oke. Orang rindu.
2: Rindu Bapak Rindu Madio. Aku ngeri mulai tengah 10 kali muter-muter.
0: Iya, mohon maaf Ibu. Yang Mas, soalnya yang saya bacakan dulu itu yang ngirimnya dari jam 9 lebih 1, 9 lebih 2 gitu.
2: Mau habis kok. Mulai lihat setengah 10 sampai mau habis kali muter. Mas no.
0: Boleh lagunya apa Ibu? Langsung nggak apa-apa. Aduh. Ini jangan telepon dulu tolong. ini saya ketompok ini. Halo Ibu. Halo, Bu Wati. Hilang. Saya coba telepon ya, Bu. Saya telepon aja ya. Bentar. Oke, ngirim voice note kayaknya ya. Saya putar voice note-nya aja ya, Bu ya. Oke, bentar saya putarkan voice note-nya.
2: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mario bernama Enggante. Saya minta lagu dari judulnya The Power of Love. Salamnya untuk Bu Ira, Umayanti Queen, Pak Tua, Mama Yu, Mabandi, Abah Ali, Mas Andi yang ada di Batam, Mas Ali,

Muy lunes a la de la de la Ya se la vida, un amor.

0: Alhamdulillah, ya wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo. Masihkah di sana? Masih terhubung kah? Ruang rindu. 3, 2, 1. Oke. Saya putus. Oke, saya jawab yang di WA lagi. Bentar. Oke. Halo.
2: Halo Mas Dio,
1: Oke, Pak
2: berbagi
1: Wadi.
2: rindu memori lewat lagu. Patah saja Mas Dio, Roxette Anyone.
1: Roxette Anyone. Oke,
2: Roxette
1: salam-salam
2: ya. Salamnya buat semuanya aja Mas Dio. Terima
1: Oke.
2: kasih Mas Dio.
1: Sama-sama Pak Bandi, ditunggu lagunya. Terima kasih. Saya sudah menduga tadi. Oh, mati marah-marah ya. Tapi kembali ya saya ingatkan itu mungkin kan Bu Wati tadi ngirimnya 10 jam 9.26 ya. Dari tadi yang saya bacakan WhatsAppnya itu baru sampai jam jam 9 lebih 7 Ibu ya. Terakhir ini ya saya bacakan yang punyanya siapa, Ibu Rika Erlin itu kok tadi jam 21 lebih 6, Bu Sri Suharti ini jam jam 21 lebih 1. Jadi saya kan yang bacakan yang duluan masuk lah. Ini bahkan ada 7 pesan yang sama telatnya juga sama Bu Wati ya, nggak bisa saya baca karena sudah habis karena telat. Jadi kalau misalnya Anda ingin berperang di program request, pastikan WA-nya kalau bisa sama-sama jam 9 pas gitu ya. Gitu ya. Nah, nggak apa-apa, saya cuma itu aja, mengimbau aja. Jadi kalau misalnya WA-nya telat ya jangan marah-marah gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya cuma menyampaikan saja. Oke, kita hadirkan lagu selanjutnya ya. 3 lagu terakhir. Suci Dalam Debu, Celine Dion, The Power of Love, dan juga Roxette dengan Anyone.

Yeah.

Mendingan kita lanjutkan rangkaian Surabaya malam ini di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai, mengatakan tindakan militer negaranya merupakan bentuk pembelaan diri yang sah atas agresi militer berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan Israel. Dalam unggahannya di platform media sosial pada hari Senin, Bakai menanggapi pernyataan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menyampaikan keprihatinan atas serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan dan kapal-kapal di Selat Hormuz. Situasi ini bukan sekadar konfrontasi militer, melainkan kelanjutan agresi militer terbuka yang dimulai pada 28 Februari oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran. Bakai menegaskan Iran tidak memulai permusuhan dan bertindak sesuai hukum internasional. Iran tidak menyerang siapapun, serangan terhadap pangkalan dan aset militer Amerika Serikat di pesisir selatan Teluk Persia merupakan pelaksanaan hak melekat untuk membela diri berdasarkan hukum internasional. Ia juga menyatakan, negara-negara di kawasan yang menampung aset militer AS turut bertanggung jawab atas eskalasi apabila wilayah mereka digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Bakai kembali menilai tidak bertanggung jawab jika Iran dikritik karena membela diri, sementara pihak yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional tidak dimintai pertanggungjawaban.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Anda masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan bahwa populasi negara itu diproyeksikan mencapai sekitar 24 juta jiwa pada tahun 2050, meningkat dari 17,3 juta jiwa yang tercatat dalam sensus tahun 2024. Dalam sebuah pesan untuk memperingati Hari Populasi Sedunia pada 11 Juli yang dirilis ke publik pada hari Senin 13 Juni, Juli, Hun Manet menjelaskan pergeseran signifikan dalam demografi usai negara tersebut selama seperempat abad ke depan. Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa populasi penduduk usia muda akan terus menurun. Populasi berusia di bawah 15 tahun diperkirakan akan menyusut menjadi 21,8% pada 2050, turun dari 26,8% pada 2024. Penurunan serupa juga akan terjadi pada kelompok usia 15 hingga 34 tahun, merosot menjadi 28,2% dari 32,6%. Hun Manet menjelaskan bahwa kondisi sebaliknya, populasi usia dewasa dan lanjut usia di Kamboja akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penduduk berusia 35 hingga 64 tahun akan meningkat menjadi 37,2% dari 32,1%. Ia mengatakan bahwa kelompok usia 65 tahun ke atas diperkirakan akan melonjak hampir dua kali lipat, naik menjadi 12,7% dari 6,5%. Perubahan struktur usia ini menunjukkan dengan jelas bahwa sekarang saatnya untuk berinvestasi pada populasi muda. Ia mengatakan bahwa tindakan segera sangat penting untuk melindungi masa depan ekonomi Kamboja. Jika mereka gagal memberikan ruang dan dukungan kepada populasi muda saat ini, mereka akan menghadapi berbagai tantangan di masa depan, seperti kegagalan dalam meraih dividen demografi kedua, kekurangan tenaga kerja terampil, serta meningkatnya beban ekonomi dan sosial akibat populasi yang menua.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
3: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id, makanya kamu tuh harus update dong.
2: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
3: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
2: Hah? Serius kamu, Sis?
3: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
2: Terus gimana caranya?
3: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

berhenti mencari jawaban di luar sana. Terkadang, semua yang engkau butuhkan sudah tersimpan rapi di dalam dirimu.

Mendengar dan demikian, selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

89,2 FM Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Selasa 14 Juli 2026. Kembali kami Pro 1 RR Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan sejumlah informasi serta program acara akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Membuka jumpa kita dalam perjalanan Surabaya pagi, saya Sari Julia yang bertugas hingga nanti menghadirkan sejumlah program acara untuk Anda. Sebagai pembuka untuk edisi kali ini seperti biasa, kami mengajak Anda terlebih dahulu sebelum Anda disibukkan dengan aktivitas keseharian, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita untuk edisi kali ini adalah kesuksesan abadi bagi seorang Muslim. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Ade Cucu Sulaimi SAG, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya-jawab melalui line telepon dan juga WA. Dan juga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter, diantaranya fenomena viral di media sosial tidak hanya berdampak pada privasi, tetapi juga mempercepat penyebaran hoax. Seberapa siap masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital? Kemudian pakar ilmu komunikasi Radio Setiawan mengingatkan masyarakat untuk menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi dan fenomena viralitas di media sosial, serta sejumlah kabar lainnya. Kemudian juga untuk opini publik, kami juga mengajak Anda begitu ya, untuk berbagi

peneliti hingga nanti di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Kiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum Anda berkutat dengan kesibukan, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menambah ilmu agama sembari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Tema kita di kesempatan kali ini adalah kesuksesan abadi bagi seorang muslim. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 135.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

0: saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 135. Dan kami undang Anda pendengar nanti untuk sesi tanya jawab. Anda bisa manfaatkan line telepon 5345474 atau WA di 081334x992 berkaitan dengan tema kita, kesuksesan abadi bagi seorang muslim. Di studio saya tidak sendiri, ada Ustadz Ade Cucu Sulaimi SAG, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, kabar baik juga, sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Baik. Terima kasih waktunya untuk Prof. dari Surabaya, lama tidak berjumpa. Nah, kita akan sama-sama kembali belajar begitu ya, memperdalam ilmu agama. Mari upaya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, saya beri kesempatan kepada Ustadz Adi untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faj. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Para pendengar yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah dari kematian kita. Di pagi hari ini kita masih dibangunkan dari tidur kita. Di pagi hari ini kita bisa menghirup udara yang segar, yang sudah disediakan oleh Allah secara gratis, tanpa bayar, bahkan tanpa batas waktu. Tinggal kita mau bersyukur atau tidak atas anugerah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, untuk pertama kali saya mengajak kepada semuanya, mari kita bersyukur, bersyukur, bersyukur kepada Allah. Ingat janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebelumnya. Orang yang pandai bersyukur akan tambah sehatnya, tambah rezekinya, tambah bahagianya. Maka dari itu mari kita ekspresikan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Para pendengar, di dalam surah Ali Imran ayat 185 memang diawali dengan ayat yang mengingatkan kepada kita tentang kematian, ya. Tetapi di pertengahan ayatnya Allah memberikan informasi kepada kita, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dialah sungguh-sungguh dia orang yang sukses. Nah, dari ayat inilah kita punya pedoman, punya prinsip bahwa ternyata kesuksesan yang abadi bagi kita seorang muslim adalah ketika kita nanti dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Berarti nanti di akhirat kesuksesan yang abadi dan hakiki itu. Sementara kebahagiaan kita di dunia sifatnya semu dan sementara. Seberapapun kayanya seseorang di dunia, tapi dia ada batasnya. Batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika dia berjaya, mungkin dia berkuasa, mungkin dia melakukan apapun sesuai dengan keinginan dia. Tetapi ketika Allah mencabut nyawanya, sudah tidak ada lagi yang namanya kekuasaan, kekayaan. Kekayaan sebanyak apapun nanti akan diwariskan kepada ahli warisnya. Maka inilah yang menjadi renungan kita. Sebenarnya hidup di dunia itu untuk apa sih? Nah, kalau kita bercermin kepada ayat ini bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan yang sesungguhnya nanti itu di akhirat, maka mari kita programkan hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Tetapi Allah pun mengajarkan doa kepada kita untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di akhirat, tapi kebahagiaan juga di dunia. Doa ini terkenal dengan doa sapu jagat. Nah, istilah itu hanya di Indonesia saja sebenarnya. Kalau di Arab Saudi itu nggak ada doa sapu jagat, ya. doa yang sering kita baca dan banyak orang membaca setiap hari. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah, yang baik, yang nyaman, yang damai, yang berkecukupan, yang bahagia. Juga kita minta di akhirat juga hasanah, bahagia, dan dijauhkan dari neraka. Itulah memang harapan dan keinginan kita, bahwa di dunia kita dapat kebahagiaan walaupun sifatnya semu, tetap kita harus cari, tetap kita harus usahakan, ya. Dan kebahagiaan itu tidak identik dengan kekayaan yang banyak. Sayang sekali kalau kebahagiaan itu hanya dimiliki orang yang kaya. Padahal kita melihat dengan nyata, kebahagiaan bukan hanya dimiliki oleh orang kaya, tetapi orang miskin pun merasakan kebahagiaan, bahkan di dunia lain atau dalam kesempatan yang lain. Ada orang yang banyak hartanya tapi dia tidak menemukan bahagia. Sementara orang yang tidak punya rumah kadang tidur juga di emperan, di jalanan, ataupun di tempat-tempat yang umum, tapi dia bisa tidur dengan nyenyak, dia bisa tertawa, terbahak-bahak, dan dia bisa merasakan kebahagiaan seperti itu. Jadi artinya apa? Kebahagiaan tidaklah identik dengan kekayaan. Memang untuk bahagia kita perlu kekayaan, tapi kekayaan bukan satu-satunya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hal supaya kita mendapatkan kesuksesan kebahagiaan itu. Caranya adalah sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'dhamu darajatan indallahi, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan mereka semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Jadi untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, ada tiga pilar yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga adalah jihad. Mumpung hari ini merupakan hari kedua terakhir lah, tanggal 29 hari ini, 29 bulan Muharram, ya tinggal 2 hari lagi nih usia Muharram. Maka kita diingatkan, mari kita mantapkan iman kita, marilah kita segera berhijrah, marilah kita segera berjihad di jalan Allah. Hijrah, memang dulu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi untuk sekarang ini, dalam konteks saat ini, kita tidak usah berduyun pindah rumah. Kita punya rumah di Surabaya, katanya suruh hijrah pindah ke Sidoarjo, enggak perlu. Kecuali kalau memang diperlukan kita pindah, mungkin kontrakannya sudah habis, boleh pindah. Ataupun kita bisa beli rumah yang baru di Sidoarjo ada di Gresik, boleh pindah. Tetapi hijrah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah adalah mari berpindah dari kebiasaan, dari kebiasaan yang jelek ke kebiasaan yang baik. Tinggalkan kebiasaan yang jelek dan beralih kepada kebiasaan yang baik. Mungkin kemarin kita masih suka berbohong. Ayo kita pindah sekarang ini jadi orang yang jujur. Kalau kemarin kita masih suka gosip, suka gibah, ngomongin orang lain, udahlah. Sekarang tinggal ngomongin diri sendiri aja. Sebaik apa sih diri kita itu? Nggak usah ngomongin orang lain. Sekarang ini lagi banyak informasi-informasi hoax yang bertebaran di medsos itu. Memang kayak bener, tapi nggak bener juga gitu loh. Jadi mari kita bijak dalam bermedsos. Ini ada hubungannya juga nih. Supaya kita itu hidup bahagia, jangan ngurusin orang lain dulu. Urusin diri sendiri. Jangan ngurusin kesalahan orang lain. Urusi kesalahan kita sendiri juga gak cukup banyak. Gak sedikit, banyak sekali yang harus kita urusin. Jangan memperbaiki orang lain dulu. Perbaikilah diri kita dulu. Jadi hijrah dalam arti berpindah kebiasaan. Dari kebiasaan yang jelek ke kebiasaan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah jihad. Jihad itu ya tidak identik dengan perang-perang terus. Tetapi jihad adalah kita bersungguh-sungguh dalam meraih kesuksesan, kebahagiaan di dunia ini. Orang yang sedang berusaha, mungkin jualan, jadi pedagang, bersungguh-sungguhlah dalam berjualannya supaya mendapatkan keberkahan. Bagaimana caranya atau cirinya orang yang berjualan sungguh-sungguh? Jangan bohong. Katakanlah yang sebenarnya. Kalau barang ini bagus, katakan bagus. Jangan yang enggak bagus dibilang bagus. Itulah Rasulullah sudah mencontohkan, karena Rasulullah juga pedagang. Jadi Rasulullah bahkan menyampaikan kepada pembelinya itu, ini saya beli dengan harga sekian, silakan Anda mau beli berapa, kan gitu. Jadi enggak bohong, enggak memanipulasi harga, enggak. Apalagi mengatakan bahwa ini barang yang bagus padahal jelek, ini barang yang baru padahal bekas, nah, itu jangan. Kita harus jujur. Jadi pedagang yang jujur, jadi pembeli pun ya jangan nyeleneh-nyeleneh. Kadang sekarang ini kan orang yang jual pengen dengan harga yang tinggi. Kemudian yang beli pengen harga yang semurah-murahnya. Ya. Nawar sih boleh, tapi kita harus juga mempertimbangkan lah. Jangan kita jual air ini misalkan 5.000, ya ditawar cuma 1.000, ya nggak cukup lah. Jadi kita juga dalam menawar harus ya inilah apa namanya rasa diri gitu loh, harus tahu diri ya. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka pada pagi hari ini kita mendapatkan informasi langsung dari Allah bahwa ternyata kesuksesan yang abadi bagi seorang muslim itu nanti di akhirat. Ketika kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, itulah kesuksesan yang abadi dan hakiki. Saya kira itu Mbak Sari untuk pembukaan, nanti kita kembangkan mungkin dalam tanya jawab.
1: Baik. Ya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ade untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Kembali pagi ini kita diingatkan begitu ya. Sejatinya sebagai manusia, kita selalu menggambarkan kesuksesan itu dengan kebahagiaan yang identik dengan jabatan mungkin, dengan harta mungkin, dengan hal-hal lain yang itu bisa terlihat dengan mata. Padahal tadi dikatakan bahwa kesuksesan yang abadi itu ya ketika kita bisa meraih surganya Allah. Yeah, nah, itu dia. Bagaimana? Sudahkah kita juga menjalani kehidupan kita seimbang? Anda boleh gabung pendengar lewat telepon 5345474 atau WA 081334x992. Sembari menunggu yang telepon ini ada Ibu Suhartini yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah seorang yang benar-benar menyeimbangkan dunia dan akhirat itu akan meraih kesuksesan sejati? Namun muncul pertanyaan, bagaimana cara menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan akhirat? Terima kasih.
0: Pertanyaan yang bagus ini. Ya. Oh, bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memandu kita sebenarnya di dalam surah Al-Qasas ya, ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minat dunya. Carilah untuk kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan engkau melupakan kebahagiaan di duniamu. Jadi konsepnya sudah jelas, yang dicari, yang diutamakan adalah akhirat dulu. Tapi dunia pun kita jangan sengsara, tetap kita harus bahagia. Kalau bisa kaya juga, bahagia dan kaya, kaya dan bahagia. Karena untuk ibadah itu ternyata perlu harta juga. Untuk sholat saja, memang sholatnya gratis, tapi untuk perlengkapannya, sajadahnya, mukenanya, sarungnya, baju kokonya, apalagi ya kalau untuk muslimah kan, bajunya itu beraneka ragam, corak dan modelnya, itu kan perlu uang juga gitu. Apalagi untuk ibadah haji dan umroh, ibadahnya memang nggak bayar. Nggak bayar, ibadah umroh nggak ada bayar. Haji juga nggak bayar. Cuma ongkos untuk berangkat dari sini ke Indonesia, dari Indonesia ke Mekah, itu yang perlu ongkos. Perlu tiket pesawat, ya. Perlu bayar visa. Perlu kita untuk konsumsi di sana. Nggak boleh nyusahin orang sana, walaupun orang sana baik-baik. Suka ngasih makan juga, tapi kita pun jangan diniatin. Nanti juga di sana ada yang nolong saya, nggak kasih makan saya. Tetap saja kita siapkan untuk biaya konsumsinya, biaya akomodasinya juga harus disiapkan. Ya. Jangan sampai kita pergi ke Mekah nanti tujuannya untuk tidurnya di emperan masjid. Ya enggak lah, nggak gitu juga. Kita harus persiapkan semuanya, hotelnya mungkin di mana kita nginep. Bahkan sekarang ini ada informasi bahwa untuk mendapatkan visa itu harus pasti dulu. Pesawatnya harus ada pasti berapa, tanggal berapa berangkatnya, kemudian hotelnya di mana tinggalnya, terus berapa lamanya, itu juga harus jelas, baru kita dapat visa nanti. Nah, itulah memang sudah regulasi sudah seperti itu. Ya, jadi untuk menyeimbangkan untuk kehidupan akhirat dan dunia, ya kita harus betul-betul dalam meraih dunia pun kita harus mengikuti aturan yang ada. Harus cari yang halal. Jangan cari yang haram, baik pekerjaan, apapun perbuatan, yang halal aja. Yang hak tinggalkan yang batil, kan gitu. Ya, jadi itu untuk mendarik keseimbangan tetap kita harus mengikuti juga aturan Allah. Ya, jangan seenaknya sendiri. Untuk meraih kesuksesan atau meraih kekayaan, kita dengan menghalalkan segala cara itu enggak boleh juga. Ya. Saya kira itu.
1: Baik. Geser lagi ke penanya selanjutnya, ada Pak Agus. Assalamualaikum Ustadz. Ada sebagian orang yang secara ekonomi sederhana, tapi hidupnya justru tampak tenang dan bahagia. Sebaliknya, ada orang yang kaya namun selalu gelisah. Kira-kira apa rahasia ketenangan yang menjadi bagian dari kesuksesan seorang muslim? Waduh. Yang harus saya teladani, katanya begitu.
0: Bagaimana? Ini pertanyaan yang lebih bagus lagi. Ya, jadi kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kebahagiaan hati. Ya. Kalau hati kita bahagia dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita sedang sakit pun, kalau hatinya bahagia akan merasa bahagia. Berapa banyak orang yang sedang sakit tapi dia masih bisa tersenyum. Bahkan kadang-kadang pada level tertentu, orang yang sedang sakit malah alhamdulillah, ya Allah, engkau telah memberikan sakit kepada saya sehingga saya bisa istirahat, bisa izin gak kerja. Banyak sebenarnya keuntungan untuk bagi orang yang sedang sakit itu banyak. Kita mau makan apapun kadang-kadang ditawarin. Bapak ini sakit apa dan mau apa sih, mau makan apa, nanti tak beliin, kan gitu. Coba kalau kita lagi sehat, suruh beli sendiri kita. Tapi orang yang sakit itu dimuliakan, dibahagiakan. Mau beli bubur, bubur apa, bubur ayam, bubur macam spesial atau bubur gak spesial, ditawarin. Mau buah apa, kadang-kadang kita gak minta pun dikasih. Kita baru ngomong aja, saya mau pengen apel, mau makan apel, ada yang ngirim. Ya itulah. Jadi pada level tertentu, dalam keadaan kondisi apapun, tetap kita akan bahagia. Yang penting hatinya kita bahagia. Semakin bahagia hatinya, semakin bahagia kita hidup di dunia. Saya kira itu kuncinya.
1: Baik, kebahagiaan hati. Ini bisa dikaitkan juga dengan rasa syukur kita gak sih Ustaz?
0: ada hubungannya. Semakin kita bersyukur, semakin kita bahagia. Ah,
1: itu dia. Padahal kita kerap lupa ya.
0: Bukan bahagia dulu gitu baru ya? Bersyukur.
1: Ah ya.
0: Tapi bersyukur dulu baru akan bahagia.
1: Ah ya. Ini yang menarik gitu ya, karena kadang kita lupa untuk bersyukur sehingga kita nggak bahagia. Padahal apapun dalam kehidupan kita itu kita bisa syukuri ya.
0: Iya. Iya.
1: Oh baik, luar biasa. Anda juga boleh gabung ya pendengar, 534-5474 ini line telepon yang bisa Anda deringkan, atau telepon WA ini juga bisa 081-33-1-4-992. Agaknya banyak ini yang gabung tapi mengirimkan pesan singkatnya. Oh coba sebentar, ini ada satu penelpon yang masuk, coba kita terima. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Oke baik, kok belum terdengar suaranya. Halo. Oh baik, sebentar. Coba telepon ulang ya. Ini dengan ibu siapa tadi nih? Coba kita cek lagi. Ibu Utri, boleh telepon ulang ya? Untuk bisa bergabung bersama kita untuk pagi hari ini, boleh Ibu Utri, line telepon 534-5474 atau WA 081-33-1-4-992. Sembari menunggu pendengar yang gabung, saya juga bacakan ada penanya lain yang bergabung ini. Dari hamba Allah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bila orang yang sering bertanya apakah orang tersebut memang belum paham atau ingin menguji para ustadz ya, katanya begitu, mohon pencerahan bagaimana ini.
0: Itu kita serahkan aja kepada yang bertanya ya. Yang jelas kalau Anda bertanya kita jawab. Mm-mm. Ya, mau motivasinya atau niatnya mau menguji ya silahkan, karena yang namanya manusia itu sebenarnya tidak tahu apa-apa kecuali yang dikasih tahu oleh Allah. Yeah. Ya, manusia itu tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang mengajari kita, yang memberitahu kepada kita. Jadi jangan kita juga, apalagi seorang ustadz, merasa sok pinter, merasa paling pinter, merasa paling pasih. Enggak juga, enggak seperti itu. Ustadz juga manusia kan gitu. Ustadz juga manusia biasa kok. Kadang ada lupanya juga. Kadang kita sudah hafal ayat, lupa ayatnya. Itu bisa aja. Makanya kita buka lagi ayat Qur'annya gitu. Jadi kalau saran saya sih, untuk mungkin bertanya itu bisa juga mewakili yang lain. Mungkin panjenengan sudah tahu jawabannya, tapi kan supaya orang lain juga tahu, maka boleh bertanya sesuatu yang sudah pernah ditanyakan, ditanyakan lagi supaya orang tahu dari pertanyaan kita. Saya kira itu. Jadi enggak ada masalah mau nguji ustadz kayak apa-apa.
1: Berbagi ilmu ya ustadz.
0: Iya, karena ustadz ini tidak sembarangan. Jadi ustadz itu kan ada ujian-ujian juga. Betul. Baik ujian hidup maupun ujian secara ilmiah kan. Yeah. Minimal kita sudah makan bangku sekolah gitu istilahnya. Yeah. Bangku pondok lah. Jadi ilmu itu ya berjalan dengan sendirinya aja, ada aja gitu. Seperti itu.
1: Baik, saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
1: Iya, Bu Utri, silakan.
2: Iya, saya mau menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya.
1: Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, ini masalah batin nih. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz.
0: Masya
2: Allah. Pak Ustadz sudah menjelaskan masalah batin ya. Tapi saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, apakah Allah bisa berubah nasib seseorang, dan juga mencakup kemayan batin di dunia, keselamatan di akhir? Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya.
1: Boleh, silakan.
0: Kita tuh bahagia Bu, punya Allah sebagai Tuhan kita. Karena kalau Allah itu bisa punya melakukan apapun, jangankan merubah takdir, ya, menggeser takdir ataupun apapun bisa dilakukan. Sekarang ini dulu Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala pernah menggantikan sifat api dari panas menjadi dingin. Ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika hendak dibakar oleh Namrud, ya, dibakar. Kemudian api itu kan sifatnya panas Bu, tapi dengan izin Allah, dengan kuasanya Allah, bisa jadi dingin. La ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim tidak terbakar sehelai rambut pun. Jadi Allah itu bisa melakukan apapun. Ya, yang penting kita berdoa, apalagi merubah membolak-balikkan hati, karena itulah kerjaannya Allah. Ya, kekuasaan Allah, ya muqallibal qulub. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika. Kuatkanlah aku untuk beragama, terhadap agamaku. Jadi kita yakin, percaya bahwa Allah itu, karena Allah yang menetapkan takdir, Allah juga yang bisa merubah takdir itu. Dengan cara apa kita bermohon kepada Allah untuk merubah takdir kita? Dengan doa. Ya, karena hanya dengan doalah bisa berubah takdir itu. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini sudah miskin puluhan tahun, ya Allah, tolong di akhir kehidupan saya pengen kaya. Itu bisa. Yang menjadikan miskin menjadi kaya bisa Allah, atau yang menjadikan dari kaya ke miskin juga bisa. Ya, seperti Korun. Dulu ada zaman Korun, zaman Nabi Musa, ya. Ada Korun, punya harta banyak. Tapi dia enggak ngakui bahwa harta banyak itu dari Allah. Akhirnya dia dari punya harta banyak ditenggelamkan hartanya dengan dirinya, ya. Sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Jangankan punya harta, dianya sendiri dia sudah terkubur. Maka sekarang kalau mendapatkan harta temuan disebut harta karun. Seperti itu. Jadi Allah tuh bisa melakukan apapun di luar, kadang-kadang di luar hukum alam juga. Kadang-kadang di luar hukum alam. Jadi Allah Maha Kuasa. Makanya Allah tuh punya sifat jaiz. Ya, di samping Allah tuh punya sifat yang wajib, ada juga sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Allah boleh melakukan apapun sesuai dengan kemauannya sendiri. Seperti itu.
1: Ya. Baik. Ada juga nih Ibu Ida yang sudah mengirimkan pesan singkatnya juga. Assalamualaikum Ustadz, ketika doa dan ikhtiar kita belum membuahkan hasil, bagaimana agar kita tetap optimis dan tidak merasa gagal? Karena secara manusia kita kerap terjebak dengan rasa kecewa, katanya.
0: Iya, itulah kita perlunya kesinambungan. Artinya istiqomah lah kalau dalam bahasa agama itu, istiqomah. Kalau dengan doa pertama kita belum terkabulkan, mungkin doa yang kedua. Kalau dengan doa yang kedua juga belum ada perubahan, mungkin doa yang ketiga. Terus menerus. Sampai kapan? Sampai kapan kita seperti itu? Sampai menjelang akhir hayat kita. Kalau sudah mati baru kita gak usah berdoa dulu. Berdoa lagi gak apa-apa. Ya, kalau sudah mati, sudah dicabut nyawanya oleh Allah, kita gak perlu doa tapi didoakan oleh orang lain. Kita gak perlu sholat tapi disolatkan oleh orang lain. Jadi sampai kapanpun kita terus berdoa kepada, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berputus asa. Ya Allah, saya udah berapa kali berdoa tapi kok enggak kabul-kabul sih? Janganlah. Tetap doa saja. Kalaupun di dunia itu kita enggak terkabulkan, di akhirat doa itu jadi pahala buat kita. Ya. Saya kira itu.
1: Ya. Baik. Kemudian lanjut lagi ada Mbak Allah ini juga, ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah seseorang yang pekerjaannya biasa-biasa saja, misalnya pedagang kecil, buruh tani, itu juga bisa meraih kesuksesan abadi. Kira-kira apa syaratnya ya Ustadz?
0: Katanya. Gitu. Nggak ada syarat sebenarnya. Syaratnya yang penting dia harus bersyukur, dia harus ikhtiar. Tetap ikhtiar itu ada, perlu. Ya. Dia nggak mungkin, kita aja mau makan aja perlu ikhtiar kan. Minimal kita ngambil piringnya dulu. Ya. Kemudian kita mungkin ngambil lauknya. Ataupun kalau belum mateng ya kita masak dulu kan gitu. Jadi ada ikhtiarnya, nggak mungkin kita mau makan tapi diem aja duduk, ya nggak bisa. Walaupun dengan izin Allah sih bisa, ya dengan izin. Kalau kita lagi sakit kan mungkin disuapin oleh orang lain, dicarikan, diambilkan oleh orang lain. Tapi intinya apa? Kita dapat pelajaran bahwa selain kita berdoa, kita pun perlu ikhtiar, ya. Jadi ingat istilah duit, ya. Duit itu DUIT singkatan. D-nya itu doa, ya. Kita harus meraih kesuksesan, kebahagiaan harus dengan doa. U-nya apa? Usaha. Harus dengan usaha. Nggak bisa kita hanya doa tok nggak bisa. Harus dengan usaha. Kemudian I-nya apa? Iman. usaha disertai dengan iman. Kalau usaha disertai dengan iman, akan sejalan, akan lurus, tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Yang terakhir T-nya adalah tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah berdoa, sudah usaha disertai iman, tinggal serah, berserah diri sama Allah. Terserah Allah mau kapan ngasihnya, kan gitu. Saya kira itu. Jadi duit, ingat, duit, doa, usaha, iman, tawakal.
1: Baik. Oh, ada tambahan ini dari beliaunya. Apakah ciri-ciri seseorang yang sebenarnya sudah menuju kesuksesan abadi, meskipun mungkin itu tadi belum punya banyak harta ataupun kedudukan?
0: Iya, itu namanya kebahagiaan atau kesuksesan di dunia itu semu. Kadang melihat orang orang lain melihat kita itu sukses, padahal kita belum merasa sukses. Atau kita melihat orang lain yang sukses, tapi kalau kita tanya, kamu sudah merasa sukses tak? Belum. Ya, jadi semu sifatnya, memang nggak ada yang pasti. Kadang orang kita melihat atau saling melihat lah, ya. Melihat orang lain kok kayak enak banget ya, punya mobil, punya rumah, kayaknya bahagia sekali. Belum tentu bahagia. Mungkin juga rumah apa mobilnya besok aja disita karena nggak udah banyak nunggaknya, nggak cicilan, nggak bayar cicilan. Rumahnya pun ngontrak, mungkin aku mau habis, bisa aja seperti itu. Yeah. Jadi jangan melihat kebahagiaan orang dari penampilannya, dari yang apa yang kita lihat. Ya, tapi kita tetap harus berhusnudon sama siapapun, harus punya persangkaan bahwa dia bahagia aja. Sekalipun dia nggak punya apa-apa, oh alhamdulillah dia bahagia gitu. Yeah. Termasuk kita sendiri, kita harus tetap bahagia walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya, tidak sesuai dengan harapan kita, tetap kita harus bahagia. Ya. Minimal kita bersyukur kepada Allah.
1: Baik. Geser lagi di Ade Ibu Wati. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Hijrah seseorang katanya mentok usia 40 tahun. Harus benar-benar bisa memperbaiki diri. Jika saya ingin memperbaiki diri tapi udah usia di atas 40 tahun, jadi expired dong. Bagaimana cara membagi waktu agar dunia dan akhirat juga dapat, katanya begitu. Terima kasih dari Bu Wati.
0: Tidak ada waktu expired buat kita. Expirednya itu kita nanti kalau kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah mati baru expired kita. Kalau sudah mati itu enggak usah berdoa lagi, enggak usah usaha lagi, enggak usah sholat lagi. Ya, enggak usah hijrah lagi. Sepanjang hidup kita perlu hijrah. Artinya meninggalkan segala yang jelek, pindah ke yang bagus, itu aja. Itu perbaikan diri, perbaikan ekonomi, itu tetap harus ada perubahan. Jangan sifatnya statis ya. Kita harus dinamis, karena manusia adalah makhluk yang dinamis, bergerak, bergerak dan bergerak, berubah dan berubah terus. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih. Ini ada tambahan juga dari Ibu Hartini. Kalau seseorang itu selalu bersyukur, baik saat menerima rezeki banyak maupun sedikit, apakah sangat bisa dikatakan meraih kesuksesan sejati, Ustaz, katanya begitu?
0: Ya, bisa.
1: Itu kategori bersyukur ya, Ustaz?
0: Iya, kata syukur itu merupakan itu ya, bahagia sendiri. Ya. Termasuk sukses orang yang bersyukur itu.
1: Oke, ya. Baik. Kalau kita bicara dengan kondisi saat ini begitu, Ustaz, ekonomi kita kan lagi nggak stabil ya. Ini banyak orang yang kemudian merasa cemas dengan masa depan. Kira-kira ada nggak sih hal-hal atau amalan-amalan yang membuat hati kita tuh jauh lebih tenang?
0: Yeah.
1: Sekaligus ya itu tadi bisa membuka pintu rezeki. Selain tadi berusaha pastinya gitu. Yeah. Ustaz, gimana ini?
0: Jangan melihat keadaan hari esok daripada hari ini. Janganlah, karena belum tentu kita akan masuk ke hari esok. Yang kita jalani adalah hari ini. Untuk hari esok kita mau apa, itu kita nggak bisa memprediksi ataupun meramal, nggak bisa kita. Ya, jadi tetap kita berhusnudon ataupun percaya diri ataupun jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, walaupun kondisi kita sekarang ini lagi nggak baik-baik saja, ya mudah-mudahan aja besok sudah baik-baik lagi, kan gitu. Jadi jangan terprovokasi dengan keadaan banyak koruptornya. Enggak usah. Kan dia koruptor hari ini. Kalau besok mungkin dia insaf kan bisa jadi. Sekarang dia berdosa, tapi besok kan bisa bertobat. Jadi kita berhusnudon sama siapapun, kita berhusnudon. Jangan kita mengecap bahwa orang yang maksiat hari ini akan masuk neraka. Belum tentu. Bahkan boleh jadi yang sekarang ini taat, beribadah, besok masuk neraka juga bisa. Artinya apa? Di akhir kehidupannya dia melakukan kemaksiatan. Itu banyak, ada hadisnya juga ada. Jadi orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan amal soleh, tapi di akhir perjalanan hidupnya dia melakukan amal yang salah, akhirnya dia masuk ke neraka. Tapi ada orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan kemaksiatan, tapi di akhir perjalanan hidupnya dia bertaubat, dia beribadah sampai menggugurkan dan menghapus dosanya selama itu, dia masuk surga. Bisa jadi. Jadi oleh karena itu kita gak boleh berputus asa. Ya, masa depan harus tetap kita usahakan agar lebih baik daripada hari ini. Ya, saya kira itu.
1: Baik. Semoga ini terus bisa menjadi pegangan kita ya, meskipun kondisi sedang tidak baik-baik saja itu tadi. Tidak terprovokasi,
0: tidak terprovokasi. Tetap kita harus yakin bahwa besok baik-baik saja.
1: Itu dia.
0: Bisa baik-baik aja.
1: Baik. Sebagai penutup begitu Ustaz, sudah banyak ini pertanyaan dari para pendengar yang kita bacakan dan sudah dijawab begitu ya. Ada apresiasi juga ini dari pendengar kita, ada Bapak Budi yang juga luar biasa untuk tema mutiara pagi kita pagi ini. Semua pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik dan ini menginspirasi katanya begitu. Jadi ingat duit katanya. Pak Budi Harjo matur nuwun.
0: Semangat semua juga gitu, pengen ya. Ingat duit terus.
1: Tapi dengan duit itu tadi yang katakan doa, usaha,
0: iman
1: dan juga tawakal. Nah ini mudah diingat, harapannya bisa dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari.
0: Resep gitu hidup ya. Bahagia ya,
1: nah,
0: duit.
1: Nah itu dia. Baik. Sebagai penutup Ustaz, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar
0: ya,
1: kita?
0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, ya, untuk meraih kesuksesan di dunia terlebih-lebih nanti di akhirat, resepnya adalah ikutin aja aturan main dari Allah. Ya, itu ikutilah hukum dari Allah, peraturan dari Allah kita ikutin. Karena apa? Memang dunia itu ada permainan. Dalam surah Al-An'am ya, ayat 32 ya. Jadi dunia itu adalah la'ibun walahwun. Ad-dunya la'ibun walahwun. Dunia itu permainan dan sendagurau. Tetapi ingat bahwa setiap permainan pun ada aturannya. World Cup, permainan bola kan, bola dunia liga apa ya, dunia ya. Itu tetap ada aturannya, aturan mainnya ada. Salah satunya aturan mainnya ya, kalau bola itu kan bola sepak bola nggak boleh kena tangan ya, kecuali kiper kan gitu. Kemudian makanya ada wasit itu yang harus menegakkan aturan ya, bagi yang melanggar kena kartu kuning, melanggar lagi kartu kuning lagi, melanggar lagi kartu merah. Itu aturannya, bahwa setiap permainan itu pasti ada aturannya. Begitupun kita hidup di dunia ini ada aturannya, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Syaratnya supaya bahagia adalah ikuti aturannya dimanapun kita berada. Kita masuk ke ruangan ataupun ke tempat suatu, ya ikutin aturan yang ada di situ. Misalkan gak boleh ngerokok, ya gak usah ngerokok lah di situ. Ya, di setiap masuk rumah orang lain juga ada aturannya. Mungkin harus nun sewu ataupun ulunowun atau assalamualaikum, itu aturan. Selama kita ngikutin aturan, insya Allah bahagia, insya Allah kita sukses. Terlebih-lebih aturan Allah dan Rasulnya, kita harus sami'na wa ato'na. Ya. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari ini dan hari-hari berikutnya Allah kasih bahagia, Allah kasih sukses, Allah kasih keberlimpahan, Allah kasih pengabulan dari doa-doa kita yang selama ini kita mintakan sama Allah. Hari ini dan hari-hari berikutnya kita yakin dan pasti Allah akan mengabulkan, Allah akan menetapkan, Allah akan memberikan apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu yukafiul majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami, ya Allah, rasa syukur, yang dengan syukur itu kami merasa damai, kami merasa bahagia, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, agar kami menjadi orang yang bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kami bisa tahu apa yang mesti kamu lakukan dan apa yang kami mesti tinggalkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami dan seluruh bangsa dan negara kami ini, ya Allah. Tenangkan jiwa dan hatinya, ya Allah, agar selalu berhusnur sama kepadamu, ya Allah. Kami yakin, walaupun hari ini kita merasakan tidak baik-baik saja, tapi yakin engkau pasti akan memberikan yang hal yang terbaik pada hari esok hari, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan engkau bisa merubah keadaan apapun yang tadinya tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami keistiqomahan untuk kami senantiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Melaksanakan sholat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ade Cucu Sulaimi SAG, Dai Yayasan Dana Sosial Alfala ya di SF Surabaya untuk tausiah dan juga mukadimahnya sekaligus sesi diskusi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita gitu ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahwa mengingat kesuksesan abadi bagi seorang muslim tidak hanya diukur dari apa yang ada di dunia ini, namun bagaimana nanti kita bisa dimahkotai surga oleh Allah. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk menambah ilmu agama. Selamat pagi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, fenomena viral di media sosial tidak hanya berdampak pada privasi tetapi juga mempercepat penyebaran hoax. Seberapa siap masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital? Pakar ilmu komunikasi Radio Setiawan mengingatkan masyarakat untuk menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi dan fenomena viralitas di media sosial. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Fenomena viral di media sosial tidak hanya berdampak pada privasi tetapi juga mempercepat penyebaran hoax. Seberapa siap masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital? Berikut Benny Hermawan melaporkan.
2: Di era media sosial, sesuatu bisa menjadi viral hanya dalam hitungan menit. Sayangnya tidak semua informasi yang ramai diperbincangkan merupakan fakta. Di balik fenomena viral, hoax dan disinformasi justru masih menjadi tantangan besar di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecepatan menyebarkan informasi belum tentu diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk memverifikasi kebenarannya. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Putu Darmawan, menyebut berdasarkan hasil verifikasi melalui layanan klinik hoax Jatim, sekitar 80% informasi yang diperiksa ternyata masuk dalam kategori hoax. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa informasi yang viral tidak selalu dapat dipercaya. Karena itu, Diskominfo Jatim terus memperkuat program literasi digital kepada berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu berpikir kritis, memverifikasi fakta, serta lebih bijak sebelum membagikan sebuah konten.
3: Katakan melek atau tidak, tetapi saat ini kalau melek informasi. Tetapi masyarakat itu rendah literasi, rendah pemahaman terhadap informasi. Kalau katakan melek, melek. Tetapi dia tidak bisa membedakan manakah itu informasi itu yang betul atau yang benar, ataukah itu akurat ataukah tidak. Maka tugas kita pemerintah, yang kita bersama-sama, ya melek informasi, mereka juga melek faham, gitu, memahami informasi itu. Dan yang terpenting ada selain memahami, kan kita itu informasi yang dapat, kita itu bagaimana itu faham, bijak, kritis, dan informasi itu memberi manfaat kepada diri kita setidaknya dan manfaat kepada orang
2: lain. Fenomena viral sejatinya bukan hanya tentang seberapa cepat sebuah konten menyebar, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab ruang digital yang sehat hanya dapat terwujud ketika kebebasan berbagi informasi diimbangi dengan etika, empati, dan kemampuan memilah fakta dan hoax. Benny Hermawan melaporkan.
0: Pakar ilmu komunikasi Radio Setiawan mengingatkan masyarakat untuk menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi dan fenomena viralitas di media sosial. Faris Yarbu melaporkan.
4: Pakar ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radio Setiawan mengingatkan masyarakat untuk menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi dan fenomena viralitas di media sosial. Lompatan teknologi digital dinilai tidak hanya memicu popularitas instan, namun juga mengaburkan batasan privasi yang memicu kerentanan sosial. Radius menjelaskan kehadiran media sosial dan fenomena viralitas memiliki dampak positif. Akses informasi dapat mudah didapatkan dengan cepat oleh masyarakat, dan masyarakat bisa menjadi produsen informasi melalui konten media sosial. Namun, dijelaskan Radius, viralitas ini juga dapat memberi dampak negatif akibat minimnya literasi terhadap informasi, sehingga sesuatu yang viral dapat disalahartikan.
5: Dalam konteks negatif yang jadi sekarang ini, orang akan punya imajinasi, katakan dalam konteks viralitas itu tentang popularitas yang instan. Jadi efek-efek yang lain yang dimunculkan dalam konteks itu adalah orang akan cenderung mempunyai imajinasi tentang popularitas yang instan. Akibat dari yang instan itu adalah ya orang akan kehilangan nalar reflektif.
4: Di sisi lain, menurutnya fenomena viralitas ini membuat batasan antara ruang privasi dan umum menjadi blur. Hal ini menyebabkan orang menjadi susah dalam membedakan informasi akibat laju perubahan sosial yang terlalu cepat. Pemerintah, kata Radius, perlu membuat regulasi pembatasan algoritma digital sesuai dengan spesifikasi usia, sehingga dampak-dampak negatif disinformasi dapat dicegah sebelum meluas di masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komisi E Bidang Kesra DPRD Jatim mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Timur terlaksana dengan tertib. Ani Asana melaporkan.
6: Komisi E Bidang Kesra DPRD Jawa Timur mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Timur terlaksana dengan tertib. Selama MPLS mulai dari SD, SMP hingga SMA, diharapkan membentuk ekosistem pendidikan yang berpihak pada tumbuh kembang dan peningkatan kecerdasan kognitif anak-anak. Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, sembari menekankan agar pelaksanaan MPLS senantiasa mengajarkan tentang nilai-nilai sosial, toleransi, cinta satu sama lain, cinta terhadap lingkungan, dan pembangunan karakter.
7: Jadi tentu kami berharap tidak hanya kepada tenaga pendidik ataupun pengelola sekolah, tapi juga keluarga atau masyarakat Jawa Timur ataupun Surabaya khususnya sebagai wilayah kami untuk menjaga dan mengingatkan kepada putra-putrinya yang hari ini masuk sekolah untuk selalu mengedepankan belas kasih dan saling menghormati dalam kehidupan sekolahnya agar kita bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang jauh lebih baik.
6: Masyarakat menilai MPLS tahun ini juga semakin baik. Tidak ada kegiatan mengenakan atribut aneh-aneh bahkan perpeluncuan. Mama Aini, salah satu orang tua siswa, mengaku senang dengan kegiatan MPLS yang justru meningkatkan kreativitas siswa.
8: Jadi kan tahun ini dari pihak dinas juga, dari pemerintah juga menyarankan tidak ada perpeloncoan, ibaratnya tidak ada atribut yang aneh-aneh kayak tahun sebelum-sebelumnya kayak gitu. Dan ini juga sangat membantu bagi orang tua, tidak perlu membawa ini itu dari anjuran untuk apa, terutama untuk MPLS gitu kan.
6: Pelaksanaan MPLS mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, di mana seluruh sekolah wajib menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi peserta didik. Ani Hasana melaporkan.
0: Kepala Sekolah SD Negeri Kaliasin 1 Surabaya menyebut siswa baru yang saat ini tengah mengikuti masa

0: Kehadiran MBG di tempat anak-anak mereka bersekolah karena mampu meringankan beban logistik pangan keluarga bagi yang membutuhkan.
1: Ya pastilah mendapat, meskipun baru kan data itu sudah ada, nanti akan disampaikan ke petugas yang mendata itu ya. Jadi kan meskipun kemarin sudah menyetor data, kan otomatis ada pembaharuan data. Pelaksanaannya pun kan belum tahu, masih diproses kan. Menurut saya dengan ada MBG ku ya orang tua sangat senang sekali mas. Contoh saya aja, anak saya kan masuk SMK, SMA, Eman. Itu kan di sana sudah ada MBG. Saya orang tua baru, senang. Apalagi di SD ya, SD pagi-pagi harus bangun menyiapkan sarapan gitu. Dengan adanya MBG itu yang jelas orang tua sudah agak berkurang untuk menyiapkan bekal anak-anak mungkin ya.
0: Meski begitu dirinya menyampaikan kepada pemerintah untuk lebih mempertegas agar siswa yang menerima MBG kelak memang dalam kondisi layak untuk menerima program unggulan pemerintah tersebut. Menurutnya perlu dilakukan survei mendalam terkait kondisi ekonomi dan kebutuhan siswa tersebut. Hal itu diungkapkan lantaran menurut pandangannya di beberapa sekolah lainnya masih banyak siswa penerima MBG yang tidak tepat sasaran, ditandai dengan makanan yang tidak habis dan bahkan tidak dimakan sama sekali. Faiz Putra melaporkan.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di Desa Siring, Kecamatan Porong. Yanuar Fahmi melaporkan.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong. Menurutnya kondisi tersebut harus segera diatasi karena berpotensi mengancam keselamatan warga serta mengganggu jalur jalan nasional dan rel kereta api. Bambang meminta pemerintah mempercepat pembuangan lumpur ke Sungai Porong serta memperkuat tanggul dan memasang sistem peringatan dini. Ia juga meminta evaluasi pengurangan anggaran penanganan lumpur yang dinilai berpotensi menghambat upaya mitigasi.
4: Jadi dinding Lapindo itu supaya diperkuat. Terus yang ketiga, kita sudah harus mempersiapkan, tadi saya minta tolong sama Bu Babub untuk merealisasikan. Satu adalah early warning system, yaitu peringatan dini, itu supaya karena di sini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo mengapresiasi perhatian DPR RI dan berharap penanganan segera direalisasikan agar masyarakat di sekitar kawasan lumpur merasa lebih aman dari potensi bencana.
5: Dan segera dicarikan solusinya, Pak. Ojo rapat-rapat-rapat, kasihan, Pak. Yuk. Karena ini bencana ini akan terus, gitu loh, Pak. Siap. Segera carikan solusinya dan terselesaikan wargaku selamat. Jawa. Karena apa? Warga sing dua bencana yang 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang. Kejadian terulang, segera carikan solusinya.
3: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknis BPLS Firman menjelaskan kawasan tanggul terus mengalami penurunan tanah sekitar 0,5 meter per tahun. Karena itu, penguatan maupun peninggian tanggul harus dilakukan berdasarkan perhitungan teknis agar tetap aman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: DPRD Kota Surabaya dalam penyusunan anggaran APBD memprioritaskan pada program penanganan banjir dan ekonomi. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
6: Pembahasan lanjutan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2025 memasuki tahap berikutnya setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar pada kemarin. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga panitia khusus atau pansus. Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri mengatakan jawaban yang disampaikan Wali Kota telah menjawab berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan sebelum memasuki tahap pembahasan yang lebih ringan. Salah satu isu yang menjadi perhatian yakni pembahasan adalah sisa lebih perhitungan anggaran atau silva sebesar Rp516 miliar. Saya kemudian menjelaskan angka tersebut berasal dari sisa anggaran kontribusi badan usaha milik daerah atau BUMD serta efisiensi di sejumlah pos belanja. Ia menambahkan DPRD akan terus mengawal agar alokasi anggaran diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti penanganan banjir dan penguatan ekonomi yang menjadi dua sektor yang mendapat perhatian dalam perubahan APBD maupun APBD murni 2027.
7: Jelas, yang biasa ditanyakan oleh teman-teman media bahwa silva 516 itu adalah terdiri dari sisa anggaran, terus BUMD, dan penghematan diantaranya anggaran-anggaran lain. Maka tentunya ini hal yang wajar, karena batas maksimum itu 10%. Jadi semua terus kita dorong untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan yang paling urgent diantaranya adalah peningkatan banjir, peningkatan percepatan ekonomi kerakyatan. Nah, ini yang nanti kita upayakan di dalam pembahasan PAK maupun APBD.

0: Oktober 2027.
1: Sementara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan fraksi-fraksi dan ia memastikan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah ke depan.
2: Jawaban pandangan fraksi sudah kami sampaikan ke DPRD Kota Surabaya, sehingga nanti insya Allah akan dibahas di dalam komisi-komisi, setelah itu ada pansus. Saya matur nuwun kepada saran dan masukan dari DPRD, sehingga kita bisa terus menjadi lebih baik anggaran-anggaran yang ke depannya.
1: Sementara terkait BUMD yang belum mampu memberikan dividen optimal, DPRD Kota Surabaya tetap memerlukan dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana. Baginya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus menjadi prioritas utama dibandingkan mengejar keuntungan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Informasi selanjutnya pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecap keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel dan menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan. Ermina Jin melaporkan.
4: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
5: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopolor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
4: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
6: Sekarang ini memang kuranglah sportif, udah tahu palang pintu kereta api, perlintasan kereta api ditutup, masih menyelonong juga. Makanya ya harus diperingati lah itu.
4: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perhubungan Lamongan akan terapkan pembayaran parkir non-tunai melalui KRIS yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Farin Regi melaporkan.
7: Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan terus mematangkan kesiapan penerapan sistem pembayaran non-tunai menggunakan KRIS untuk layanan parkir di tepi jalan umum. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan penuh pada bulan Juli 2026 ini. Kepala Dishub Lamongan Dianto Ariwibowo mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah memantapkan kesiapan para petugas parkir di lapangan. Petugas diberikan pembekalan intensif mengenai penggunaan barcode serta tata cara membantu masyarakat yang ingin melakukan pembayaran. Melalui sistem KRIS, perolehan uang yang ditarik dari masyarakat dipastikan akan langsung masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD secara transparan dan seimbang.
8: Nah, kita berharapnya itu bisa dibantu oleh teman-teman petugas. Makanya kita mantapkan dulu di jajaran teman-teman petugas penggunaan barcode-nya, cara nanti ketika misalnya orang secara manual melakukan pembayaran, terus kemudian DE harus ibaratnya memasukkan lewat kirisnya, termasuk untuk pemenuhan kenapa kita pakai barcode, itu kan kita meminimalisir kebocoran di tataran petugas. Sekaligus kita melakukan mapping apakah kemudian 305 itu bisa lebih banyak ternyata hasilnya setelah penggunaan barcode.
7: Di super komitmen, menjaga fungsi pelayanan agar tidak timbul resistensi di masyarakat. Petugas di lapangan dilatih untuk cermat membedakan kendaraan yang sudah berlangganan agar tidak ditarik pungutan lagi. Farin Reki melaporkan.
3: Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya memudahkan perajin disabilitas UMKM batik lewat inovasi teknologi. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
9: Kalangan disabilitas menjadi kekuatan utama UMKM Batik Wistara Surabaya dalam menghasilkan batik khas Kota Pahlawan. Kemarin pengelola UMKM Batik Wistara Surabaya, Sumarni, mengatakan Awalnya bertemu dengan tuna daksa dan tuna rungu yang membutuhkan pekerjaan. Dia mengungkapkan keduanya memiliki kemampuan menjahit sehingga bekerja di UMKM ini sampai sekarang.
10: Bagaimana kalau mempekerjakan adik-adik disabilitas? Dicoba dulu. Ternyata benar. Jadi kita harus mempekerjakan adik-adik itu yang berkebutuhan khusus. Kita kumpulkan, dapat info, di situ ada ini dari UPT Mbangnya ya. Di situ banyak sekali adik-adik yang berkebutuhan khusus. Gitu. Awalnya cerita seperti itu. Jadi Allah menunjukkan kalau Batik Istara itu bukan mempekerjakan orang yang normal, tapi adik-adik yang berkebutuhan khusus.
9: Sementara itu, dosen Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Nanang Setiyoko, tertarik dengan budaya juga semangat kerja yang dibangun UMKM Batik Istara Surabaya, sehingga memberikan inovasi teknologi kepada UMKM ini berupa cap batik berbahan resin hasil 3 dimensi printing.
11: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan bersama UMKM Batik Istara merupakan program pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan alat, tetapi juga pada transfer pengetahuan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pendekatan yang kami lakukan dimulai dari identifikasi kebutuhan mitra, perancangan solusi, pelatihan praktek langsung hingga pendampingan agar teknologi yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh mitra.
9: Dosen UHW Perbana Surabaya, Nanang Setiyoko menginginkan teknologi itu benar-benar menjadi alat pemberdayaan, sehingga para perajin batik di UMKM Batik Istara Surabaya mampu menggunakannya secara mandiri dalam jangka panjang. Farida Usnia melaporkan.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persebaya Surabaya terus mematangkan adaptasi tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Agustin Irdiani kembali melaporkan.
1: Pelatih Persebaya terus mematangkan adaptasi tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran banyak pemain baru membuat proses membangun pemahaman antar pemain menjadi salah satu fokus utama yang ingin segera dituntaskan tim pelatih. Pelatih kepala Bernardo Tavares menilai waktu persiapan yang relatif singkat harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Karena itu setiap sesi pramusim diarahkan untuk mempercepat penyatuan permainan sekaligus membentuk identitas tim sebelum kompetisi dimulai. Tavares mengatakan adaptasi para pemain baru menjadi pekerjaan penting untuk memahami pola bermain yang diinginkan sejak awal musim.
13: We have a different pre-season because on 19 we already have a game. On 26 we already have official game.
1: Hari ini kami mulai menggabungkan aspek fisik dan taktik dalam sesi latihan karena kami memiliki cukup banyak pemain baru yang harus segera beradaptasi dengan cara bermain tim. Persiapan tim kali ini memang cukup menantang karena jadwal pertandingan datang lebih cepat dibandingkan musim lalu. Karena itu kami tidak bisa fokus pada aspek fisik saja, kami juga harus menyeimbangkan latihan fisik, taktik, teknik, dan mental agar pemain siap menghadapi kompetisi dalam waktu yang relatif singkat.
13: Some tactical principles that we need to have because we have many new players.
1: Pelatih asal Portugal itu juga mengakui pramusim kali ini memiliki tantangan tersendiri karena jadwal pertandingan datang lebih cepat dibandingkan musim sebelumnya. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus mengatur program secara seimbang agar seluruh aspek permainan dapat berkembang bersamaan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Juli yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
12: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: satu lagu pembuka dari mendiang Glenn Fredly featuring dengan Audi yang kami hadirkan juga spesial untuk Anda. Membuka jumpa kita di kesempatan pagi hari ini dan semoga bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Lagu yang dirilis sekitar tahun 2003 atau 2004 begitu ya, yang menggambarkan pengalaman jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini membuka jumpa kita di edisi kali ini. Dan tentunya selain komposisi-komposisi cantik dan enak yang kami hadirkan untuk Anda juga, nanti akan ada informasi-informasi yang kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Apa kabar? Tentu minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang ya tentu kembali kita disibukkan begitu ya. Bagaimana anak-anak sudah kembali ke sekolah. Utamanya bagi para orang tua yang anak-anaknya masuk di tahun ajaran baru dengan jenjang yang baru begitu ya. Dari SD ke SMP atau yang tadinya playgroup ke TK atau ya jenjang-jenjang selanjutnya ya tentu akan ada keriuhan begitu ya, di mana anak juga mulai melakukan adaptasi. Yang biasanya masuk sekolah jam 7, sekarang setengah 7 udah harus siap di sekolah mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, ya tentu orang tua juga sudah harus bersiap. Bersyukurnya memang MPLS ramah tahun ini, orang tua tidak lagi direpotkan dengan pernak-pernik yang mungkin akan sedikit merepotkan begitu ya. Karena judulnya saja udah MPLS ramah. Ya, tentu ini tadi ada upaya pendekatan mengenalkan lingkungan sekolah, bagaimana nanti mereka selama kurang lebih 6 tahun, 3 tahun mereka bersekolah, itu ada hal-hal yang bisa didapatkan di sana termasuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua mereka. Bagaimana untuk pagi hari ini? Sudahkah Anda juga mengaspal di jalanan kota Surabaya? Titip informasi ya pendengar, bagaimana kondisi arus lalu lintasnya. Ya, meskipun kemarin ya, saya juga berkesempatan sekitar setengah 7 jam seperti sekarang, gitu ya, itu juga ada di sekitaran jalanan kota Surabaya. Ya, pantauannya ramai lancar aja sih, nggak terlalu macet juga begitu ya, untuk kawasan Surabaya Utara. Meskipun kemarin itu adalah hari pertama anak-anak masuk sekolah gitu ya. Tapi ya, hiruk pikuknya bisa dirasakan orang tua sebenarnya. Tapi agaknya kondisi jalan jauh lebih bersahabat. Bagaimana untuk hari ini? Saya titip informasi ya. Untuk Anda berbagi kabar bagi kami via line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Berkaitan dengan MPLS, banyak sudah rekan-rekan reporter yang menginformasikan untuk Anda bagaimana kondisinya di hari pertama kemarin. Namun saya juga membagikan satu kabar bahwa Dinas Pendidikan di Dispendik Kota Surabaya itu menurunkan tim supervisi untuk memastikan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS itu berjalan tanpa kekerasan. Karena sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan bahwa mereka anti bullying, perundungan, anti kekerasan, itu agaknya memang harus diwujudkan begitu ya dalam MPLS di tahun ini, di mana ada siswa-siswi baru yang mereka terima dan tentunya akan mereka sepakati nantinya selama beberapa tahun ke depan ketika mereka mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Febrina Kusumawati, Kepala Dispendik Kota Surabaya, menyebut tim itu diturunkan bergantian untuk mengecek MPLS di sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Jadi ini tim khusus begitu ya, tim supervisi yang nantinya akan bergiliran menengok sekolah-sekolah yang melakukan MPLS mulai dari hari Senin hingga Jumat nanti. Dispendik Surabaya juga memastikan pusat pengaduan terbuka kalau ada yang ingin mengeluhkan terkait proses MPLS. Jadi orang tua pun juga turut andil pastinya ya kan. Dilipat gat juga biasanya untuk mengenal lingkungan sekolah untuk anak-anak kita seperti apa. Kalau ada hal yang itu tadi ya, sekiranya ini berkaitan dengan kekerasan, bicarakan dengan pihak sekolah, kalau tidak ada kanal aduannya. Dan Febrina juga meminta orang tua tidak mengkhawatirkan pelaksanaan MPLS karena Dispendik itu sudah menekankan seluruh sekolah untuk menerapkan MPLS tanpa perpeloncoan dan kekerasan. Sekolah juga diminta fokus mengenalkan fasilitas bagi siswa sekaligus metode pembelajaran juga standar operasional prosedurnya. Jadi ini sudah dikenalkan kepada siswa sejak hari awal MPLS dan kita juga ingin lihat nanti bagaimana perkembangannya. Jadi pengenalan siapa gurunya sih, ruang kelasnya di mana, kemudian fasilitas sekolah ini apa aja, pengajarannya seperti apa, ya tentu dengan SOP ya, gitu ya, dengan tahapan-tahapan yang tentunya harus bisa diberitahukan, diinfokan kepada siswa-siswi, gitu ya. Dan Febrina juga menekankan orang tua agar percaya pada sekolah, apalagi monitoring ini dilakukan hingga tingkat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Jadi ini yang kemudian Dikatakan oleh Febrina bahwa orang tua pun juga diminta turut andil mengawasi anak-anaknya terus serta mencari informasinya dan terlebih tidak khawatir. Karena semua sekolah itu sudah mengetahui bahwa prosedurnya adalah untuk MPLS tahun ini adalah perwujudan MPLS ramah. Sampai kemarin malam saya juga masih melihat begitu ya, banyak warga kota Surabaya ataupun ya nyari semua karena ini tahun ajaran baru, mereka mengunggah begitu ya foto, video atau aktivitas anak-anak mereka ketika masuk di sekolah pertamanya. Tapi kalau misalnya Anda juga melihat ya, ada yang kemudian meramaikannya melalui Twibbon MPLS. Adakah di antara Anda pendengar? Atau pernah mungkin ya? Mungkin tahun ini anak-anak udah pada gede-gede, udah lewat masa MPLS-nya, tapi pernahkah Anda di tahun-tahun sebelumnya itu juga mengunggah foto anak di Twibbon MPLS? Ini juga yang jadi perhatian serius. Jadi tren orang tua mengunggah foto anak dalam Twibbon pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini memang memicu pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa ini euforia kita begitu, orang tua mengapresiasi, memberi semangat kepada anak, bahkan apresiasi juga kepada pihak sekolah dan lain sebagainya. Ada, tapi ada juga yang tidak setuju. Ya itu tadi, meski dinilai positif untuk membangun kedekatan dengan anak, unggahan itu juga beresiko membuka data pribadi di ruang digital. Sadarkah Anda ketika kita mengunggah foto misalnya anak kita hari ini pertama sekolah di TKA misalnya ya, di jalan apa, itu kan sudah terpampang jelas. Nah ini loh yang dikhawatirkan menjadi upaya kita secara tidak langsung membuka data pribadi kita. Banyak ya, kalau misalnya latar belakangnya misalnya sang anak pakai baju putih biru misalnya ya, tapi nggak ketahuan ini sekolah mana, mungkin akan sedikit aman. Tapi kalau udah terjelas ada tulisan sekolah dan sebagainya, nah ini data pribadinya otomatis sontak juga akan diketahui. Joni Hermanto, pengamat cyber sekaligus staf ahli cyber di Tres Cyber Polda Jatim, ini mengatakan foto, nama sekolah, hingga akun media sosial orang tua itu bisa menjadi rangkaian informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Dan menurutnya dari satu foto aja, pelaku itu bisa menyamar, membuat identitas palsu, atau memakai foto anak sebagai profil WA maupun media sosial untuk membangun kepercayaan calon korban. Nah, bisa jadi ketika ada nih nomor lain gitu ya, nomor asing yang Anda nggak tahu, tapi kok fotonya pakai foto saya atau foto anak saya. Nah, itu bisa jadi karena hal-hal semacam ini gitu kan ya. Ini yang kemudian harus diwaspadai. Bukan nggak boleh, tapi lebih waspada dan berhati-hati. Oleh karena itu gitu ya, Joni juga mengingatkan unggahan melalui akun orang tua itu juga bisa membuka informasi pekerjaan, lokasi, relasi keluarga hingga sekolah anak. Dan informasi itu juga berpotensi disalahgunakan, terutama jika ada pihak yang memiliki masalah dengan orang tua. Selain itu, unggahan digital itu sulit benar-benar dihapus karena bisa terlacak mesin pencari atau tersimpan di sumber lain. Jadi laman pencarian atau Google itu kan punya mekanisme crawling ya. Dan mekanisme crawling itu adalah mencari setiap link yang terpublish atau pernah diunggah. Ya, jadi apapun bisa ditemukan di sana. Bahaya nggak sih? Nah itu. Dan sebagai mitigasinya, Joni menyarankan orang tua membuat akun media sosial baru jika unggahan Twibbon diwajibkan oleh sekolah. Jadi nggak pakai akun yang selama ini kita miliki begitu ya. Tanpa tentunya pengikut, tanpa informasi pribadi, nah itu boleh. Orang tua juga bisa memakai nama panggilan atau menyamarkan identitas anak. Untuk sekolah, Joni juga meminta kegiatan digital seperti Twibbon MPLS disertai dengan pengelolaan data pribadi yang aman. Ya kadang kan ada, ayo ramaikan gitu ya di Twibbon. Orang tua juga berbondong-bondong itu tadi, ikut meramaikan, ikut menyemarakkan, pemberian semangat, kedekatan dengan anak, bentuk apresiasi dan sebagainya. Tapi itu tadi, ada hal-hal yang tanpa kita duga, itu bisa menggugah data pribadi kita.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Cikku.
0: Selamat pagi, anak-anak. Kok lemes tapi menyapa Cikgunya?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Belum sarapan soalnya.
0: Oh. Harusnya udah ya, biasanya jam segini ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, gimana? Kita harus apa ya? Waspada dalam menggunakan media sosial itu. Sekarang ini banyak orang-orang apa ya, yang gak bertanggung jawab menyalahgunakan. Bisa-bisa itu bisa merusak apa ya, citra diri sendiri, citra orang yang punya itu tadi juga sekolah. Apalagi sekarang kan anak sekolah udah masuk apa namanya nanti LSH yang seperti Mbak Sari bilang. Ya itu kita harus hati-hati, janganlah. Kalau bisa tuh gak usah lah pakai diunggah.
0: Ya.
2: Ya boleh lah, tapi pakai, bukan, jangan pakai nama asli.
0: Nama ya, nggak menggambarkan lah sekolahnya di mana misalnya,
2: betul,
0: gitu ya.
2: Ya, ya, ya, ya. Zaman sekarang itu harus berhati-hati. Banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan seperti ini.
0: Benar.
2: Bisa merugikan sekolah juga, bisa merugikan yang mengunggah tadi.
0: Data pribadinya bocor itu tadi, bisa rawan untuk penipuan, kejahatan dan sebagainya.
2: Kalau memang tidak terjadi ya diblokir lah, ganti pakai akun yang baru. Ya gitu kalau aku.
0: Tapi kalau keponakannya Bu Dian itu juga gitu nggak sih? Mungkin kakak dari Bu Dian atau adik dari Bu Dian itu pernah mengunggah di Twibbon gitu atau apa gitu?
2: Enggak, kalau kakak enggak, soalnya kan nyalain ibu kerja.
0: Oh iya.
2: Apalagi kan
0: iya,
2: jualan. Jadi enggak sempet.
0: Enggak sempet
2: paling
0: ya.
2: HP kalau ada orang pesen gitu aja.
0: Oke. Ya, enggak pernah untuk meramaikan juga di Twibbon ya.
2: Enggak. Sudah sibuk dengan kerjanya masing-masing.
0: Iya, baik.
2: Ya, kita Pak Sari.
0: Siap.
2: Okay.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Harus gitu ya passwordnya kalau sama Bu Dian gitu ya. Selalu disamanya Cikgu, padahal saya udah bilang berulang kali, saya bukan Cikgu, saya adalah Kak Ros. Tapi terima kasih loh, bener banget gitu kan ya. Ayo janganlah, ya namanya orang tua pengen loh anak pertama kali sekolah nih masuk TK gitu ya. Apalagi mohon maaf nih sekolahnya bergengsi pula. Siapa yang gak pengen mengunggah tapi tanpa sadar gitu ya. Bukan hal remeh loh itu gitu ya. Itu tadi bisa ada kebocoran data pribadi yang memungkinkan celah terjadinya kejahatan dan juga tindakan kriminalitas lainnya. Selamat pagi Bu Agung Sunarni, terima kasih. Wah ini baru tersadar. Oh iya ya, Twibbon juga rawan kejahatan kata Bu Agung. Itu tadi ya, kita tanpa sadar. Gak apa-apa deh Twibbon, ramaikan. Toh ini aman misalnya gitu ya. Yang buat juga misalnya dari kementerian, dari pihak sekolah dan lain sebagainya untuk meramaikan begitu kan ya. Ternyata ketika kita unggah, yang lihat kan banyak gitu kan ya. Nah ini, karena itu tadi loh. Kalau jejak digital itu sudah dihapus itu masih bisa dicari, apalagi laman pencarian tadi udah dikatakan udah bahwa crawling itu bisa menemukan yang sudah dihapus, yang udah lewat-lewat gitu. Bener Bu, Twibbon itu bisa menjadi salah satu diantaranya untuk tindak kejahatan. Anak-anak sekarang kan udah pegang handphone ya, SMP, SMA, sekolah pun juga ada yang memperkenankan untuk bisa mengunggah aktivitas mereka. Nah, anak-anak juga harus diajarkan bahwa ada bahayanya. Begitu. Kasus-kasus penculikan yang kemarin ramai dibicarakan juga satu diantaranya berkaitan dengan data pribadi yang mereka unggah, begitu ya, di media sosial tanpa sengaja sebenarnya hanya ingin, ya mungkin anak-anak sekarang lah ya, pengen foto bareng teman, eksis tanpa sengaja seragamnya. Ketahuan nih sekolah di mana begitu ya, dicari lah nama anak ini siapa dan sebagainya, bahaya kan. Nah ini sama-sama mengingatkan, kalau kemarin udah terlanjur ya udah menjadi pembelajaran kan, itu tadi nggak bisa dihilangkan secara keseluruhan gitu ya, dihapus bisa tapi dicari lagi ada, berdoanya enggak lah ya. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita, bukan berarti tidak boleh, bukan ya, tapi itu tadi sekolah juga harus punya skemanya dan memberlakukannya dengan bijak agar tidak terjadi itu tadi kebocoran data kita dan juga upaya-upaya untuk melakukan tindak kejahatan dari apa yang kita unggah di media sosial.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sukirno bin Jumiran, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Donowati 4A nomor 5 RT 6 RW 01 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1649/PDT.G/2026/PA.SBY antara Yuyun Irnawati binti Moh Basuni sebagai penggugat dan Sukirno bin Jumiran sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
4: Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara David Setiawan bin Dwi Marianto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Pemahan Baru Barat 2 nomor 2 RT 11 RW 5, Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1553/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Amelia Purwaningsih binti Suparno sebagai penggugat dan David Tiawan bin Dwi Marianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Motivasi hari ini.
2: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

ini saya juga mau bagikan satu kabar yang masih menjadi perhatian publik begitu ya. Berkaitan dengan puncak acara peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta hari Minggu 12 Juli yang lalu. Ini banyak kemudian pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi satu di antaranya itu Presiden Prabowo menegaskan bagi siapa saja yang merasa bahwa Indonesia ini suram, dipersilakan untuk mencari negara yang lain. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini mempersilakan masyarakat Indonesia mencari negara lain jika merasa situasi di Indonesia itu suram. Dan ia menyebutkan tidak akan ada yang melarang masyarakat mencari negara lain. Dan dalam kesempatan itu Presiden menegaskan Indonesia itu negara yang kaya dan akan segera bangkit dari keterpurukan saat ini. Dan Prabowo juga meyakini bahwa gerakan koperasi itu dapat menjadi salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi Indonesia di samping perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki negara maupun swasta. Dan menurutnya memperkuat koperasi sama dengan memperkuat semua aspek di masyarakat. Karena ini adalah juga salah satu program asacita dari Presiden Prabowo Subianto gitu ya, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, satu di antaranya melalui keberadaan koperasi. Dan ini yang sekarang gitu ya banyak juga dilakukan untuk bisa kembali gitu tadi ya, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dan berkaitan hal tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi nantinya itu akan disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Ya, tujuannya agar subsidi itu lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Dan menurut Prabowo, barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan bebas agar bisa diterima yang membutuhkan. Selama ini kalau kita lihat ya, banyak kasus viral juga gitu kan ya, berkaitan dengan mereka-mereka yang punya kedudukan, jabatan atau posisinya juga boleh dikatakan mapan, pakainya LPG itu yang tabung ijo atau gas melon. Lah gimana gitu ya, masih ingatkah Anda Prilly Latuconsina gitu ya, dan juga beberapa public figure lainnya termasuk Menkes kalau nggak salah waktu itu ya, Budi Gunadi Sadikin. Nah itu banyak juga dibicarakan. Nah ini upaya begitu ya dari pemerintah kita, satu diantaranya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa barang-barang bersubsidi itu nanti akan disalurkan melalui KDKMP. Ya tujuannya tadi ini tidak boleh diperdagangkan bebas agar bisa diterima oleh mereka yang membutuhkan, atau dengan kata lain tepat sasaran. Dan pemerintah juga akan menghadirkan apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di perkotaan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan dasar. Dan Prabowo memproyeksikan KDKMP mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga Rp223 triliun per tahun melalui penguatan ekonomi desa dan efisiensi rantai distribusi. Ini sebenarnya sebuah program yang baik begitu ya. Agaknya implementasinya perlu terus didorong dan dikawal agar itu tadi benar-benar sesuai dengan tujuan dan misi mulianya. Karena kalau kita berangkat dari desa begitu ya, tentu hal ini adalah hal yang positif. Banyak masyarakat di desa juga yang ingin berkontribusi lebih untuk bisa menunjang perekonomian bagi wilayahnya, termasuk bagi negeri kita Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang koperasi juga ya, tentu kita tahu bahwa peringatan Hari Koperasi ini tidak saja menjadi sebuah seremoni, tapi bagaimana menjadi titik awal kebangkitan koperasi yang ada. Karena lepas dari KDKMP, kita melihat juga banyak koperasi-koperasi yang ada di Indonesia ini, ada yang mati suri, ada yang kemudian gulung tikar, ada yang tidak berkembang dan lain sebagainya. Bersyukur yang masih bisa bertahan sampai hari ini. Namun itu tadi, sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi ekonomi saat ini ya tentu harus ada perubahan-perubahan begitu ya yang dilakukan agar ekonomi tetap bisa menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Anda nanti juga kami undang tentunya untuk bisa menyampaikan pendapat komentar begitu ya dalam opini publik lepas dari Pro 3 Jakarta. Kalau Anda mau tambahkan kabar-kabar lain boleh begitu ya. Karena ini hari kedua MPLS, tentu orang tua juga masih mengantar anak-anak begitu ya, melakukan adaptasi penyesuaian gitu ya. Kondisi jalan yang kemarin anak-anak libur sekolah cenderung sepi, lengang begitu ya, sekarang sudah mulai ramai dan sibukkan. Nah, ini Anda boleh tambahkan informasinya. Oh ya, hati-hati ya di perjalanan begitu ya, karena aktivitas yang cukup riuh begitu ya, karena anak-anak udah mulai masuk sekolah. Nah ini seorang kawan kemarin juga sempat mengalami musibah kecelakaan, ya meskipun tidak fatal, namun ini menjadi pengingat, di jalan itu apapun bisa terjadi. Yang hati-hati saja, itu masih bisa
kena musibah dan juga celaka. Bagaimana dengan kita yang tidak, begitu kan ya? Hati-hatilah, kita dengar juga begitu banyak cerita kecelakaan. Sehingga ini menjadi pengingat, kemanapun kaki Anda melangkah, menggunakan kendaraan apapun, jangan lupa mengawali dengan doa. Dan yang paling penting itu tadi, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Saya tambahkan dulu ya satu informasi sebelum nanti kita jeda untuk Pro 3 Jakarta. Untuk cuaca, BMKG Juanda hari ini memperkirakan wilayah Jawa Timur cenderung cerah, berpeluang terjadi kabut asap dan udara kabur. Ini mulai dari pagi hingga malam hari dan dini hari esok. Suhu udara yang harus waspadai 8 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 36 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Itu informasinya sebelum kita nanti akan jeda bersama dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta, begitu ya, untuk Warta Berita Nasional.